0: di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jalan pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kutir Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik juga, Bu.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan sampai menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Sebuah rebound tadi dari Stephen Istikwi berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
21: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tanpa akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
22: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
21: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
22: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
21: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih terbang mengudara untuk Anda, saudara pendengar, melanjutkan kebersamaan kita. Inilah Bogor pagi ini, saudara, ya. Edisi awal pekan memasuki minggu terakhir memang di tanggal 29 Juni tahun 2026. Hari Senin paginya, bagaimana moodnya? Semoga bisa dikendalikan ya, agak-agak malas tuh emang menjadi pembawaan, saudara. Untuk itulah kita sama-sama hempaskan dengan semua semangat pagi yang tentu masih kita akan hadirkan koleksi lagu-lagu terbaik untuk menjaga mood Anda supaya tidak swing di pagi hari ini. Hingga tepat pukul 10 nanti, saya Nasrul Alwi masih akan membersamai Anda, saudara. Dan kali ini informasi berkaitan dengan Anda yang mungkin memiliki mobilitas cukup luas ya, bolak-balik Jakarta, Bogor, Bogor, Jakarta, maupun di wilayah Jabodetabek. Kali ini info yang berkaitan dengan sebuah kebijakan ganjil genap, saudara. Jadi ada info yang perlu diluruskan juga, karena belakangan beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan sebanyak 28 gerbang tol di Jakarta itu dikenai aturan ganjil genap, dan info tersebut dipastikan tidak benar ya. Seperti diungkap oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Komarudin, yang menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan baru mengenai ganjil genap di gerbang tol. Yang berlaku adalah aturan lama sesuai peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019, yang artinya yang dikenai pembatasan ganjil genap adalah akses keluar dan juga masuk jalan tol yang langsung terhubung dengan ruas jalan protokol yang sudah menerapkan sistem ganjil genap. Jadi bukan jalan tol maupun gerbang tolnya ya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan bahwa tidak ada aturan baru, dan sebanyak 28 akses on-ramp maupun off-ramp itu hanya mengikuti ketentuan ganjil genap apabila terhubung langsung dengan kawasan yang sudah menjadi lokasi penerapan kebijakan tersebut. Jadi bagi Anda pengendara yang melintas di dalam ruas jalan tol ya, tidak ada pemberlakuan ganjil genap, namun saat akan keluar ataupun masuk melalui akses yang terhubung ke jalan yang menerapkan ganjil genap, pastikan ya nomor polisi kendaraan Anda sesuai dengan tanggal yang berlaku agar perjalanan tetap lancar dan terhindar tentu saja dari sanksi, saudara. Baik, nanti kita kembali dengan kabar-kabar berikutnya. Jika ada info traffic yang ingin Anda bagikan juga masih kami akomodir via WhatsApp Pro 1 di 081-5x4200, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Liga Pro 1 RRI Bogor fase grup Piala Dunia 2026 menuju rampung dan tensi turnamen semakin membara. Bagan babak 32 besar kini mulai terlihat jelas. Sebanyak 32 tim terbaik yang terdiri dari juara grup, runner up serta 8 tim peringkat ketiga terbaik siap saling hantam di fase gugur yang berlangsung mulai 28 Juni hingga 3 Juli nanti. Di jalur atas sejumlah laga big match sudah dipastikan tersaji. Raksasa Eropa, Jerman ditantang wakil Amerika Selatan Paraguay. Kemudian pemenang laga tersebut juga berpotensi langsung bentrok dengan Prancis atau Swedia di babak 16 besar. Tidak ketinggalan, tuan rumah Amerika Serikat akan menjamu Bosnia Herzegovina. Sementara Belanda harus melewati hadangan Maroko dan Brazil ditantang tim tangguh Asia Jepang. Beralih di jalur bawah, sang juara bertahan Argentina akan menghadapi tim kejutan Cape Verde, negara yang populasinya bahkan kalah telak dari Depok dan Bekasi. Kalau lolos, Lionel Messi dan kolega berpeluang bertemu Australia atau Mesir. Dan di sisi lain, Spanyol, Meksiko, Belgia, serta Swiss masih harus bersabar menunggu hasil akhir dari grup G, K, dan juga L untuk mengetahui siapa lawan mereka di babak hidup mati tersebut, saudara. Setelah babak 32 besar usai, kompetisi akan langsung melesat ke babak 16 besar pada tanggal 4 Juli, disusul perempat final, semifinal hingga partai puncak yang akan digelar di East Rushport, New Jersey pada tanggal 19 Juli mendatang. Siapakah yang akan angkat koper lebih awal dan siapa juga yang nanti akan terus melaju ke tangga juara? Kita akan nantikan bersama untuk mendengarkan laga-laga yang tersaji bersama kami RRI Official Broadcaster World Cup 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dan inspirasi.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3, Pulau 4 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali sajian Bogor pagi ini kita lanjutkan kembali segmen reguler, saudara, segmen ketiga Dialog Asta Cita hadir di ruang dengar Anda. Kita akan ulas satu isu yang tentu menjadi perhatian masyarakat. Berinteraksi bersama kami saat sesi tanya jawab nanti, Anda bisa bergabung via WhatsApp 08 1 5 4 200, saudara. Kali ini kita menyoroti bagaimana evaluasi program makan bergizi gratis ya, atau MBG, dari sisi tata kelola, akuntabilitas, kemudian juga transparansi dan juga jaminan mutu menuju generasi emas di Indonesia. Karena tentu setiap anak ini berhak tumbuh sehat ya, belajar dengan perut yang terisi, memiliki kesempatan yang sama juga untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan ini merupakan semangat besar juga yang melandasi hadirnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG, saudara. Program yang bukan sekedar memberikan seporsi makan siang, namun lebih dari itu, ini adalah investasi jangka panjang bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan juga berdaya saing menuju generasi emas Indonesia. Tapi semakin besar sebuah program, tentu semakin besar juga tanggung jawabnya untuk menjaganya ya, dari sisi pengelolaan anggarannya, penunjukan mitra, kemudian pengadaan bahan pangan, hingga kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak, dan seluruhnya itu harus berjalan dengan prinsip profesionalisme dari sisi akuntabilitasnya dan juga transparansinya, saudara. Karena ada satu kelemahan saja di tata kelola, itu bisa berujung pada hilangnya kepercayaan publik, saudara. Dan pagi hari ini kita akan mengulasnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari pengawasan masyarakat, kemudian juga kajian kebijakan publik, hingga aspek hukum yang menjadi landasan agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan, saudara. Telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor, yang pertama kami kenalkan Ketua LPM Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, ada Ibu Rizka Rahmawati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Bu Rizka.
1: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Iya, salam sehat, salam MBG ya.
1: Salam MBG, salam sehat.
0: Baik. Ya. Dan tidak sendiri, Bu Rizka juga ditemani tepat di hadapan beliau, peneliti dari Algimini Study Club ya, ada Kang Vera Priyatna. Assalamualaikum, Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat selalu ya, Kang ya.
2: Sehat selalu.
0: Kali ketiga kabarnya hadir di studio kali ini ya.
2: Yang kedua.
0: Mungkin ada yang ketiga nanti. Nanti juga akan bergabung bersama kami di sambungan telepon pendengar Ketua Pradi Bogor, Bapak Gunara, begitu ya. Dan untuk Bu Rizka serta Kang Vera, terima kasih untuk berkenan hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor. Bicara mengenai tata kelola, tampaknya kita akan ke Bu Rizka terlebih dahulu, bahwa keberhasilan program besar tentu tidak hanya ditentukan sama besarnya anggaran, tapi kuatnya sistem pengawasannya gitu. Kalau berjalan terbuka, tentu kan bisa diawasi bersama ya, dan risiko penyimpangan juga harusnya bisa ditekan semaksimal mungkin, begitu.
1: Betul, Kak.
0: Dan Bu Rizka, program MBG ini kan melibatkan banyak pihak ya. Ada penyedia dapurnya, ada pemasok bahan pangan, bahkan hingga distribusi ke sekolah. Di pengamatan Ibu sejauh ini, titik-titik mana saja yang paling rawan, Bu? Terutama terjadi penyimpangan ataupun praktek KKN begitu ya. Dan bagaimana kondisi yang Ibu temukan begitu di lapangan?
1: Baik, terima kasih. Saya coba jawab menurut pandangan saya ya. Gitu. Jadi saya jawab akan secara global. Sebagai lembaga yang berada dekat dengan masyarakat, tentunya kami melihat bahwa secara umum tujuan program Makan Bergizi Gratis ini sangat baik dan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah maupun kelompok sasaran lainnya seperti balita dan ibu hamil yang berada di posyandu. Namun karena program ini melibatkan anggaran besar dan rantai distribusi yang panjang, maka terdapat beberapa titik rawan yang perlu kita awasi bersama. Pertama adalah proses penunjukan mitra penyedia makanan atau dapur. Transparansi harus dijaga agar tidak muncul kesan adanya titipan, kedekatan personal, atau monopoli oleh pihak tertentu. Semua penyedia harus memenuhi standar yang sama dan dipilih berdasarkan kapasitas serta kualitas layanan. Kedua adalah pengadaan bahan baku pangan. Di sini sering muncul potensi permainan harga ya, yang sudah diketahui lah ya oleh semua. lalu adanya pengurangan kualitas dari bahan baku tersendiri.
0: Ah, itu dia,
1: nah itu yang agak krusial juga ya, yang perlu kita perhatikan karena mempengaruhi kualitas.
0: Betul.
1: Atau ketidaksesuaian volume yang dibeli dengan yang dilaporkan.
0: Okay.
1: Ya. Oleh karena itu perlu sistem pencatatan dan audit yang jelas, gitu, yang juga dapat dipahami oleh masyarakat umum ya, gitu.
0: Okay.
1: Kedua adalah atau sudah ya, ketiga adalah distribusi dan kelayakan menu makanan. Dalam beberapa kasus yang terjadi di berbagai daerah Indonesia nih, kendala muncul pada keterlambatan pengiriman.
0: Okay.
1: Karena aksesnya ya, yang mungkin kurang, lalu dikarenakan jarak yang cukup jauh atau kondisi makanan yang tidak lagi layak konsumsi karena pemilihan bahan baku tersendiri tadi tuh yang kurang, atau dari cara mengolah makanannya yang mungkin kurang kompeten atau agak asal atau bagaimana di dapurnya. Jadi cara mengolah makanan itu sendiri tuh bisa salah satu indikasi lah ya, mengakibatkan keracunan pada makanan. Untuk di Kota Bogor itu contohnya mungkin pernah dengar di Yayasan Bosowa Bina Insani pada Mei 2025 lalu, dan SDN Lawang Gintung pada November 2025 lalu.
0: Oke.
1: Karena makanan yang sudah terkontaminasi bakteri, atau ada data yang tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dengan data yang ada. Karena itu kami memandang bahwa pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pemerintah saja.
0: Iya.
1: Sekolah, komite sekolah, posyandu, RT atau RW, LPM, dan masyarakat di luar itu pun perlu dilibatkan, agar seluruh proses berjalan terbuka dan tepat sasaran. Dan ini pun masalah di wilayah, tidak semua kalangan itu terlibat, khususnya LPM.
0: Okay.
1: Di mana LPM itu punya mana lembaga pemberdayaan masyarakat, tapi pada kenyataannya tidak dilibatkan hampir semua.
0: Waduh.
1: Gitu. Nah itu mungkin atensi atau perhatian dari saya mewakili teman-teman di LPM, karena masukan juga dari mereka, yang namanya amanah saya harus sampaikan.
0: Betul.
1: Agar dilibatkan.
0: Ya.
1: Gitu. Karena sifatnya kami kalau tidak diajak koordinasi informasi, kita juga bingung kan kalau ada apa gimana. Jadi jangan sampai pas ada masalah baru kita dihadirkan.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Mungkin itu mas untuk pertanyaan pertama.
0: Jadi sejauh ini belum ada keterlibatan sama sekali ya?
1: Ya mungkin kecuali LPM tersebut punya jabatan yang lain, mungkin jadi dilibatkan. Tapi secara umum overall rata-rata tidak.
0: Idealnya sih harusnya.
1: Harus ya? Karena secara struktur ya. Jadi kita memang harus dilibatkan di setiap unsur, hanya walaupun hanya sekedar mengetahui, gitu. Hanya sekedar mengetahui saja. Karena apa? Namanya juga pengawasan. Kalau
0: namanya
1: kita tidak dilibatkan, apa yang mesti diawasin kan gitu. Jadi jangan sampai ada masalah dulu, baru LPM-nya mana nih? Ya, itu kan gak lucu nih.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan suara teman-teman. Tolonglah dilibatkan kami ini.
0: Agak anomali sih ya.
1: Betul.
0: Kalau gak dilibatin sih ya. Tapi ya, seperti superhero juga, trouble ada baru muncul gitu.
1: Betul. karena saya berbicara baik data, baik lapangan, bukan karena ada unsur kepentingan atau lainnya, tidak ada. Kami dengan dilibatkan saja sudah sangat terima kasih, karena itu data buat kami juga, bahan buat kami juga. Bila mana ada dari pihak 1, 2, dan 3 melakukan apa, kita sudah bisa meminimalisir gitu kan, supaya itu tidak terjadi gitu.
0: Tiga poin di awal tadi juga menjadi krusial, karena itu menjadi kunci penting ya untuk transparansi begitu.
1: Betul.
0: Ya kan, idealnya seperti itu, tapi di lapangan seperti yang kita tahu juga ya, penting juga masyarakat untuk berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan ya untuk memenuhi hak anak-anak begitu.
1: Betul.
0: Tapi sejauh mana Bu Rizka keterbukaan data penerimaan manfaat nih sama pengelolaan anggaran MBG itu juga bisa diakses begitu oleh masyarakat, dan bagaimana juga peran LPM supaya tidak terjadi titipan ataupun monopoli dalam penunjukan mitra misalnya.
1: Prinsip utama program publik adalah kan keterbukaan informasi ya.
0: Yes.
1: Jadi yang namanya transparansi itu luas. Tidak hanya anggaran saja.
0: Okay.
1: Informasi pun berupa data itu juga termasuk transparansi, gitu kan. Sebagai contohnya yang mudah seperti yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita nih, Pak Deddy Mulyadi. Dengan garis besarnya saja, masyarakat tidak harus mengetahui seluruh rincian teknis anggaran. Tetapi berhak mengetahui informasi dasar seperti jumlah penerima manfaat, lokasi pelaksanaan, standar menu, frekuensi pemberian makanan, serta mekanisme pengelolaannya. Gitu. Jadi memang ada ranah yang perlu diketahui kita buka oleh pihak MBG tersebut, kayak tadi anggaran rinciannya mungkin tidak perlu ya, masyarakat luas ya, berapa modal atau apa itu nggak perlu, tapi yang tadi penyalurannya dan segala macamnya itu di tingkat kelurahan sendiri transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi data penerima manfaat secara agregat, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyampaian laporan pelaksanaan secara berkala, mungkin gitu. LPM memiliki peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Fungsi kami bukan mencari kesalahan, yang tadi saya garis bawahi ya, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program ini tuh berjalan sesuai dengan tujuannya. Beberapa peran yang dapat dilakukan LPM antara lain tuh sebenarnya ya bisa menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah. Mendorong keterbukaan informasi pelaksanaan MBG, mengikuti forum monitoring dan evaluasi di tingkat wilayah, memastikan pelaksanaan program tidak menimbulkan kecemburuan sosial, mengawasi agar peluang kemitraan tetap terbuka secara sehat dan tidak dikuasai kelompok tertentu. Kami yakini bahwa semakin terbuka dan jelas suatu program, semakin tinggi pula kepercayaan dan perhatian masyarakat terhadap program tersebut.
0: Oke, siap. Itu bukan closing statement dari Bu Rizka. Kita masih panjang.
1: Masih panjang ini. Ya, bukan.
0: Karena pada akhirnya end product dari program ini adalah ya makanan yang tersaji itu bisa diserap oleh tubuh penerima dan akhirnya berujung sehat begitu ya. Bukan data yang tadi diungkap begitu yang justru berkebalikan begitu ya. Dan bicara mengenai program MBG sendiri yang tentu harus tepat sasaran tapi juga benar-benar aman untuk dikonsumsi. Nah, kali ini kita akan ke Kang Vera nih, menurut kajian kebijakan publik Kang, standar quality control seperti apa nih yang seharusnya diterapkan supaya risiko keracunan itu pun bisa dicegah sejak awal Kang.
2: Ya, betul Kang Nasrul. Jadi memang menarik ya soal MBG ini. Ketika pemerintah meluncurkan MBG ini kan secara konseptual bagus ya. Dan ini memang bakal berdampak terhadap psikologi anak yang bakal sebagai penerima manfaat. Tapi tentu kita harus melihat daripada mutu itu sendiri. Karena memang FAO itu sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan mutu pangan, di mana ada 7 prinsip yang harus diterapkan. Bahwa di pedoman MBG sendiri itu sudah diterapkan sebenarnya terkait 7 prinsip bahan makanan yang disebut dengan namanya itu HACCP. Ya, itu istilahnya apa, merupakan kebijakan yang diatur oleh FAO untuk kemudian melihat mutu dari hulu sampai ke hilir. Jangan sampai kemudian terindikasi ada bahan-bahan makanan yang itu memberikan dampak yang jelek. Contohnya ada parasit atau kemudian bahan kimia yang kemudian berlebihan ataupun bahan-bahan yang kemudian mengandung racun yang kemudian itu bakal dikonsumsi oleh si anak. Untuk kalau kemudian kita lihat dari beberapa studi kasus, kalau aku mengutip dari hasil Volis Brief-nya teman-teman Politeknik Jakarta, itu komponen yang sering bolong itu ternyata di tenaga kerjanya. Jadi memang dari beban kerja ternyata ini mempengaruhi kepada kualitas makanan. Selain itu juga memang karena ketika ini jarak pengantar. Ketika makanan itu dimasak pagi hari jam 3 misalkan dan dikonsumsi itu siang, itu kan ada range waktu yang sangat panjang ya. Tentu yang dimana itu perlu dicermati bersama bahwa ternyata mulai dari penyimpanan, misalkan ketika makanan dingin itu harus di bawah suhu 5 derajat Celsius. Terus kemudian ketika makanan ini panas, tentu ini ada tempat atau penyimpanan yang kemudian punya suhu di atas 36 derajat Celsius agar si kualitas makanan itu tetap terjaga suhunya. Seperti itu Kang.
0: Iya. Bahwa kita paham memang setiap daerah memiliki keberagaman letak geografis begitu ya. Mengejar jarak yang tentu tidak singkat, sementara bahan makanan ini memang sudah dibuat dimulai dari dini hari begitu ya,
1: betul.
0: Sampai ke siang, dan tentu jarak dan waktu tadi mempengaruhi kualitas dari makanan tadi begitu ya, yeah. Dan bahwa setiap proses hingga makanan diterima anak-anak kan ya tetap harus memenuhi standar yang ketat ya Kang ya,
1: betul.
0: Nah ideal pengawasan terhadap higienis suatu dapur, kemudian rantai dingin dan uji kelayakan pangan, ini siapa saja Kang yang harus terlibat supaya pengawasannya juga tidak hanya bersifat administratif begitu Kang?
2: Yeps. Sebenarnya semua orang harus terlibat.
0: Yes.
2: Semua orang harus terlibat. Jadi ada yang menarik sebenarnya. Ini kan MBG ini ternyata secara histori punya sejarah panjang. Mm-hmm. Pertama kalinya itu ternyata di Jepang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi di Jepang itu Buddha-Buddha, mm-hmm, itu kan melihat tingkat kemiskinan di mana anak-anak ini kelaparan.
0: Oke. Okay.
2: Makanya akhirnya si Buddha ini kemudian dapat sukarela makanan dari warga yang kemudian dia berikan kepada warga-warga yang kurang mampu gitu kan.
0: Okay.
2: Nah, dari story itu kemudian di Jepang terus itu memperhatikan betul. Jadi kemudian si program ini dijadikan kebijakan yang real, dibentuk undang-undang. Negara terlibat bagaimana negara hadir untuk menjamin mutu ataupun kualitas ataupun yang istilahnya itu kesegaran ataupun kehigienisan, mm-hmm, si makanan. Nah, mm-hmm, yang menariknya di Jepang itu adalah ketika program ini diundangkan ataupun diperaturkan gitu kan, ternyata itu melibatkan guru.
0: Oke.
2: Okay. Dan latar belakang guru ini ternyata ahli gizi. Nah, dalam dialog kelas, guru-guru itu kemudian mengajak orang tua murid untuk berdialog gitu terkait dengan menu makanan apa yang bakal kita gunakan esok harinya. Nah, interaksi itu terjadi, mm-hmm, di ruang kelas ataupun dialog itu. Misalkan, Bapak Ibu, menu yang kita akan sajikan seperti apa? Dan yang mereka ada diskusi nutrisi.
0: Oh.
2: Kandungan nutrisi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, kemudian dari Jepang itu merambahlah ke Korea Selatan, mm-hmm, yang kemudian diadopsi juga.
0: Mm-hmm.
2: Nah, menariknya di Korea Selatan itu tahun 1953 itu dijalankan. Nah, ternyata dalam perjalanannya prakteknya itu kemudian yang menjadi kewalahan ternyata kembali lagi ke tenaga, okay, kerjanya yang keterbatasan karena range waktu yang begitu panjang ya.
0: Betul, betul.
2: Diporsir begitu saja.
0: Mm-hmm.
2: Terus kalau kita tarik lagi ke sini gitu kan, mm-hmm, di Kolombia yang lebih parah, kenapa kemudian tidak terjadinya si program makan bergizi buat anak sekolah SD dan SMP ini, ternyata terjadinya korupsi. Dan itu terjadi sekarang di Indonesia.
0: Ya.
2: Nah, itu kemudian yang kemudian berdampak signifikan buat, mm-hmm, si anak. Ya, mm-hmm, tadi terjadinya malnutrisi ya, kekurangannya, mm-hmm, porsi makanan, mm-hmm, gitu. Kemudian syarat-syarat protein hewani maupun protein abadi gitu kan, ternyata kan itu berdampak juga.
0: Mm-hmm.
2: Nah, seharusnya dari histori itu kita bisa melihat Indonesia ketika melakukan program makan bergizi gratis buat anak sekolah itu kan harus dilihat secara eksplisit ya.
0: Yeah.
2: Padahal kan di pedoman MBG itu sudah tertera jelas sebenarnya,
0: mm-hmm,
2: apa yang harus syarat-syarat dipenuhi gitu kan. Ternyata, mm-hmm, kalau tadi kata Mbak Rizka, di lapangan itu terjadi banget malpraktik, yeah, kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu, mm-hmm, kan. Itu sangat miris sih, mm-hmm, bagi kami sebagai Algemi ini, sebagai lembaga kajian yang kemudian melihat itu.
0: Okay.
2: Makanya terlibat itu ya, entah itu Pemkot harus terlibat, terus dinas pendidikan, dinas sosial, mm-hmm, dan lembaga-lembaga yang kemudian, karena ini uangnya besar.
0: Betul.
2: Dan memang semua orang harus terlibat sebenarnya.
0: Mm-hmm.
2: Karena sekecil apapun anggaran tersebut ataupun sebesar apapun anggaran tersebut itu benar-benar harus berdampak bagi anak,
0: okay,
2: ataupun bagi penerima manfaat.
0: Mm-hmm.
2: Seperti itu Kang.
0: Dan kita juga yakin bahwa keberhasilan dari negara-negara tadi yang disebutkan oleh Akang juga sebetulnya menstimulus pemerintah begitu ya.
2: Betul.
0: Untuk kemudian mengadopsi.
2: Yeah.
0: Namun balik lagi bukan menjadi hal yang coba-coba. Masa buat anak coba-coba kan begitu.
2: Sepakat.
0: Ya Kang ya, karena kualitas gizi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan sejauh ini Kang, yang di kandungan gizi deh, Ya, karena kan ada juga keluhan dari guru gitu. Kalau tadi kan ada keterlibatan guru di dalamnya. Di sini pun ada, cuman mereka yang ngebagiin gitu untuk ngantriin supaya anak tertib gitu. Bukan urusan kandungan gizinya sebetulnya yang benar-benar sesuai kebutuhan anak sekolah. Demikian juga setiap kategori usianya juga pasti kan beda-beda tuh.
2: Betul.
0: Nah, kalau sistem evaluasi yang ada saat ini, apakah sudah memadai begitu dari catatan penting yang sudah dilakukan, Kang?
2: Oke. Jadi begini, saya pengen sedikit cerita evaluasi ya. Kami kan sedang melakukan penelitian di Kota Bogor khususnya.
0: Oke.
2: Jadi penelitian pertama kami itu terkait dengan pertanyaan MBG buat anak sekolah. Bapak Ibu, terkait dengan program MBG ini seperti apa? Yeah. Setujukah Bapak Ibu gitu kan? Oh ternyata masyarakat Kota Bogor setuju nih dengan program MBG, meskipun beberapa persen itu tidak setuju gitu kan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kemudian Bapak Ibu untuk praktek kedepannya? Ternyata masyarakat melihat itu benar-benar harus dievaluasi ketat si MBG ini. Apa yang memang harus dievaluasi? Pertama, makanan sering dibuang. Banyak sekali makanan yang tidak apa namanya terserap ataupun dimakan. Apa sih kendalanya? Ternyata memang ini makanannya aneh rasanya. Terus kemudian kok ini hambar sayurnya gitu kan. Lah kok ini kok buahnya sedikit ya dibelah gitu kan. Lah ini kan apa ya namanya?
0: Oh iya, sempat ada meme tuh yang semangka gini besar banget, kipas tampak miring, lapor TV sekali gitu.
2: Betul. Nah, itulah memang. Makanya sebenarnya evaluasi yang paling ketat itu kan sebenarnya sanksi. Sanksi. Jadi ini kan kita nggak tahu nih di dapur ini seperti apa. Karena memang kadang ketika kami mencoba untuk melihat praktek di dapur gitu kan, porsi yang sudah disiapkan itu kan memang sudah porsi yang sangat bagus ya harusnya ya. Cuman tadi kembali lagi, kalau kata Basiska itu, Bariska itu terjadi adanya malpraktek gitu kan, yang kemudian ini apa terjadinya pemotongan anggaran, terus kemudian pemotongan bahan-bahan baku buat anak gitu kan. Sayur-sayuran yang harusnya satu porsi menjadi setengah porsi gitu kan. Kayak begitu. Itu Mas Nasrul, evaluasi yang memang harus diperketat mungkin ya.
1: Banyak pengaduan banget. Saya
0: baik.
1: Mas juga ini.
0: Dan tadi kan bicara mengenai sanksi juga, kita ingin tahu apa dari sisi perspektif hukum begitu ya. Kita juga nanti akan terhubung bersama Pak Gunara. Tapi untuk menutup sesi ini, mungkin ke Bu Rizka kembali. Jika masyarakat nih menemukan penyimpangan atau distribusi yang tidak tepat sasaran ya, apakah mekanisme pelaporannya ini juga sudah berjalan Bu Rizka? Dan apakah efektif begitu? Dan apa yang perlu dibenahi?
1: Siap. Jadi alhamdulillah saya sudah banyak menampung ya dari keluhan-keluhan masyarakat sendiri. Secara umum sih mekanisme pengaduan itu sebenarnya sudah mulai tersedia, baik melalui pemerintah daerah, sekolah maupun kanal pengaduan resmi pemerintah. Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui harus melapor kemana ketika menemukan persoalan di lapangan. Jangan sampai ada bahasa tunggu viral dulu nih baru ditindakan.
0: No kita viral, seperti, no justice emang kalau di kita katanya gitu ya.
1: Sih, gitu. Jadi bingung ya gitu kan, takut juga. Ada rasa takut lah ya untuk menyampaikan suatu kebenaran gitu. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperkuat nih. Pertama, perlu adanya saluran pengaduan yang mudah diakses. Cepat ditindaklanjuti atau fast respon, dan memiliki kepastian untuk direspon. Misalnya melalui nomor hotline yang mudah dihubungi, aplikasi pengaduan, nomor penghubung, ataupun yang paling sederhana kotak pengaduan, baik di sekolah ataupun dimanapun MBG itu disalurkan. Kedua, sekolah perlu memiliki prosedur melaporan yang jelas apabila ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, keterlambatan distribusi, ataupun ketidaksesuaian menu. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi berkala yang melibatkan unsur masyarakat. Betul, semua unsur itu harus terlibat, termasuk khususnya LPM. Kenapa sih tadi saya selalu ngotot ya, LPM, karena LPM itu dia orang wilayah. Dia orang wilayah yang notabene tidak akan pindah kecuali masa jabatannya habis.
0: Ini yang namanya ordal tuh ini nih. Ya orang dalam wilayah itu sendiri yang tahu kondisinya.
1: Jadi kalau dia maaf nih, LPM berbuat tidak sesuai dengan ya pengaduan masyarakat, tidak ada solusi, tidak menjadi jembatan yang baik.
0: Oke.
1: Okay. Ya dia mau kemana orang ada di situ gitu. Hmm. Pastinya dia akan gimana caranya gitu. Hmm. Pemerintah sudah baik nih memberikan program untuk anak-anak yang dimana mungkin ya kalau kita lihat masih ada yang kurang beruntung, dia sangat bersyukur, tapi ya jangan sampai tidak layak juga memberikannya gitu kan.
0: Ya nggak tepat sasaran ya.
1: Nah gitu kan. Oh, okay. Lalu ketiga nih tadi udah secara berkala evaluasinya, selain LPM terus komite sekolah, kader posyandu dan orang tua pastinya yang penerima itu ya. Keempat, masyarakat harus diberikan jaminan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara profesional dan cepat dan tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pelapor. Ya tadi kan masih banyak yang takut melaporkan. Mungkin masyarakat melaporkannya bahasanya yang kurang enak, akhirnya jadinya di cut. Kan ada tuh berita gara-gara apa harusnya 30 contoh ya, harusnya 30 karena dia mengadu apa kepada dapurnya, akhirnya anaknya malah gak dapet. Ada kan, kejadian itu viral banget loh. Itu kepala SPPG-nya yang bertindak kan. Tapi tetap laporan sesuai. Nah, kayak gitu. Lalu keempat, ini terakhir, dalam konteks pengawasan publik, kami melihat budaya melapor harus dibangun sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pelayanan, bukan sebagai upaya mencari kesalahan ataupun untuk menjatuhkan. Gitu. Jadi selain masalah pengaduan, ada lagi nih terkait tadi menunya ya, yang untuk B3 Busui, Bumil gitu kan. Jadi banyak laporan yang diterima itu pengennya tuh makanan jangan basah terus atau basahan, selang-seling lah sama keringan. Kalau untuk menu yang opor all semuanya, tolonglah susu diperbanyak atau dirutinkan. Susu. Jadi jangan dihilangkan lah apapun menunya, susu ada. Masukan dari mungkin dari pihak sekolah ataupun posyandu terhadap saya dan rekan-rekan. Iya gitu. Jadi saya juga mencari sumber-sumber lagi kepada masyarakat. Jadi kita benar-benar by data nih gitu. Apa sih? Apa sih gitu kan? Jadi mereka langsung yang menerima dan bekerjasama dengan dapur gitu. Selain tadi kelayakan dan tolonglah menunya. Susu nomor satu lah.
0: Baik. Ya, gitu. Catatan Bu Rizka sedemikian panjang begitu karena mencatat banyak curahan dari ibu-ibu warga.
1: Iya, kita menyampaikan lah ya dengan mudah-mudahan di sini bisa terdengar gitu.
0: Betul.
1: Mencari Vera, solusi lah kita.
0: Kang Vera juga tadi mencatat hal-hal penting saat dilakukan sebuah evaluasi.

0: habisin nggak tadi makannya?
1: Udah habisin.
2: Habis semuanya.
0: Enak. Apa aja sih isinya?
1: Daging, sayur, sama tempe,
2: sama semangka, nasi.
3: Sebagai orang tua, saya sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
4: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.

0: Saat tadi saya memutarkan iklan layanan masyarakat ya, berupa keceriaan anak-anak sebetulnya saat menerima MBG. Namun sebuah kejadian saja tentu membuat banyak orang tua juga akhirnya khawatir begitu ya. Dan memang tidak tidak terjadi di seluruh daerah begitu ya. Betul. Saat memang SPPG-nya juga melakukan hal-hal yang ideal dan tepat begitu. Dan dari sisi hukum kita juga masih mengulas terkait evaluasi MBG dari tata kelola tadi sudah diungkap, akuntabilitas, transparansi serta jaminan mutu juga tadi beberapa catatan juga sudah kami catat. Dan kali ini sudah terhubung bersama Ketua Peradi Bogor, Pak Gunara. Selamat pagi Pak Gunara.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Gunara untuk meluangkan waktu sejenak dan bergabung bersama kami Pak. Kita langsung saja dari sisi hukum nih Pak, apakah regulasi yang saat ini berlaku itu sudah cukup kuat Pak untuk menjerat pelaku KKN ataupun kelalaian begitu Pak di program MBG ini Pak?
1: Iya, terima kasih semuanya kepada narasumber, pembicara yang telah banyak memberikan penjelasan terkait masalah MBG ini. Yeah. Memang kalau kita cerita dasar hukum yang mengikat bagi program MBG ini, ada beberapa undang-undang yang bisa menjadi acuan ya. Mm-hmm. Pertama itu Undang-Undang Nomor 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya. Dana MBG ini masuk ya menggunakan dana APBN atau APBD. Ini gitu akuntabel lah di sini ya, bahwa ini dana ini adalah uang rakyat yang dikelola negara yang dikeluarkan melalui APBN dan APBD. Mm-hmm. Ya. Satu itu dasar hukumnya itu. Itu hati-hati terhadap ya, terjadi penyimpangan. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2003 tentang keuangan negara. Setiap penggunaan keuangan negara harus hemat, tidak boros, efektif, efisien.
0: Ya. Halo Pak Gunara. Baik. Ini sebetulnya masih tersambung, hanya memang kondisi jaringan tampaknya ya yang tidak stabil. Nanti kita akan coba sambung kembali bersama Pak Gunara. Baik, tentu ada hal-hal yang tampaknya menjadi indikator yang penting untuk diawasi publik ya, supaya program MBG ini benar-benar berhasil menurunkan stunting, kemudian meningkatkan gizi, serta mendorong prestasi belajar menuju generasi emas Indonesia begitu. Dan ada beberapa hal terkait tentang saya ke Kang Vera kembali nih, kualitas program kan gak cuma diukur dari banyaknya penerima manfaat ya Kang, tapi juga dari konsistensi standar yang diterapkan di setiap daerah. Adakah hasil kajian yang ada mungkin, apakah Indonesia sudah punya sistem evaluasi MBG yang berbasis data ataupun bukti ilmiah, atau masih didominasi oleh laporan administratif Kang?
2: Oke. Sejauh ini beberapa kajian memang sudah banyak dilakukan ya, terkait dengan evaluasi ketat terhadap MBG ini. Cuman beberapa kajian ilmiah yang dilakukan di beberapa negara, khususnya Jepang, itu kan memang sudah dilakukan.

0: kan terus menerus dan konsisten gitu kan. Nah, kalau kemudian kita belajar dari Jepang dan Kolombia, itu kan pemerintah Kolombia ternyata yang menariknya adalah berhasil mengikis persoalan gizi dan korupsi. Dan dengan memanfaatkan ya tadi teknologi yang ada.
1: Betul.
0: Dan di mana itu menciptakan komunikasi dua arah yang intensif gitu kan, antara penerima manfaat dan juga si pemberi manfaat gitu kan, khususnya negara. Nah, kemudian Jepang itu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Nah, menariknya di Jepang itu ternyata dalam sistem ini guru itu memberi makanan yang bergizi khusus yang aktif berinteraksi dengan keluarga siswa dan menyusun menu bahan makanan. Nah, beberapa kajian yang sekarang ini kan kebanyakan masih di administrasi sebenarnya.
2: Iya, iya.
0: Beberapa kayak kita contoh lah kayak Mbak Nining sekarang gitu kan sebagai kepala BGN. Ketika dia dalam video, ketika dia melihat banyak sekali makanan yang tersisa, itu dibuang begitu saja di depan kepala BGN loh segitu. Gak ada apa sanksi yang tegas ketika ini anggaran negara loh sebesar begitu.
1: Soalnya ini diapain lah
0: itu ya, dibuang ya begitu saja ke tempat sampah gitu. Berarti kan ternyata secara evaluasi yang memang apa ketat itu masih minim. Dan juga apa namanya begitu terbuang makanan menjadi limbah makanan gitu kan.
2: Aduh, itu miris sekali itu kan ya Kang ya.
0: Sayang sekali.
2: Baik, baik. Dan ini sayang juga tadi kita sempat terputus bersama Pak Gunara. Kita akan coba sambungkan kembali Pak Gunara bersama kami.
3: Baik, baik.
2: Baik, silakan Pak, mungkin bisa dilanjutkan kembali.
3: Ya, saya mau tahu yang memandu ini siapa, Kang Sony atau siapa nih?
2: Saya Kang Arul, Pak.
3: Oh, Kang Arul.
2: Iya, betul. Rekan Kang Sony. Ya. Silakan, silakan.
3: Ya, Kang Arul, punten ya. Ini saya kan di tol ya,
2: Pak. Baik.
3: Jadi kadang-kadang putus-putus ya.
2: Baik, baik. Oke, singkat saja, Pak. Silakan.
3: Baik, ya. Saya mau jelaskan bahwa penyelenggara MBG ini ya kita semuanya mendukung lah, bagus lah untuk kepentingan anak sekolah, anak-anak balita dan segala macam, jelas kita mendukung lah gitu. Yang menjadi persoalan ini kan bagaimana kalau ternyata penggunaan dana ini tidak sesuai dengan hal-hal yang memang diatur dalam undang-undang gitu. Ya, makanya dasar hukum yang perlu diperhatikan oleh para penyelenggara MBG ini satu ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ya tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Dana MBG ini kan ada dana APBN atau APBD. Jadi ini wajib nih akuntabel nih gitu. Sehingga hati-hati sekali dalam penggunaannya. Ini ada pasal-pasal yang menjerat jika ada hal-hal jika terjadi pelanggaran. Ya, kemudian nomor 2 ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Setiap penggunaan uang negara harus hemat, tidak boros, efektif, efisien. Artinya jika menggunakan dana ini kemudian dikelola membeli bahan-bahan untuk masakan kemudian tidak sesuai dengan mutu dan segala macam itu ada hal-hal yang bisa menjerat nanti, hati-hati di situ ya. Jadi tidak boleh main-main di sini. Kemudian undang-undang selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang gizi. Ini diatur dengan jelas ini. Negara wajib menjamin pemenuhan gizi masyarakat khususnya anak sekolah, mutu ya. Jadi ini kewajiban hukum, bukan pilihan ini. Itu wajib di negara. Kemudian ada Kepres, Permenko ya. Terkait dengan MBG ini tahun 2025 ya. Ini aturan standar gizi SPPG, rantai pasok dan mekanisme pengawasan. Nah, jadi yang paling santer saat ini kan kejadian kepala MBG ini ternyata terkait dengan persoalan hukum yang sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ini dijeratnya bukan main-main lagi dengan Undang-Undang Tipikor gitu. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor Jungto Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi gitu. Ini dulu diatur dalam pasal 2, pasal 3. Sekarang itu diatur juga di KUHP yang baru ya, di pasal 603 dan 604 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2: Oke.
3: Okay. Itu ancamannya tinggi tuh gitu.
2: Baik.
3: Jadi ya agak hati-hati.
2: Jadi memang banyak cara juga bagi masyarakat supaya berani menyampaikan masukan begitu Pak ya, melaporkan temuan di lapangan tanpa rasa takut juga, sekaligus memastikan setiap laporannya itu ditindaklanjuti secara profesional ya Pak.
3: Betul Kang. Okay, jadi hati-hati. Baik. Jadi di sini yang perlu ditekankan pengawas di situ ya, pengawasnya betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik agar yang menyelenggarakan itu hati-hati, karena ternyata banyak undang-undang dan pasal-pasal yang bisa menjerat mereka jika ternyata hal tersebut tidak dijalankan dengan baik. Kira-kira gitu, Kang.
2: Oke, baik. Pak Gunara, terima kasih atas waktu yang diluangkan di tengah perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan ya, Pak. Selamat beraktivitas, Pak. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Gunara. Ketua Pradi Bogor sudah bergabung bersama kita, Bapak dan juga Ibu. Sebetulnya seru, tapi waktu yang membatasi begitu ya. Kita ke Bu Rizka kembali. Siap. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup. Kalau tadi di awal juga Bu Rizka berharap dibentuk forum pengawas MBG. Pelibatannya juga banyak. Entah itu dari LPM, ya, komite sekolah, kemudian orang tua dan tokoh masyarakat supaya proses pengawasannya jadi lebih terbuka dan juga partisipatif. Oke, okay, sebagai penutup apa yang ingin disampaikan dan digaris bawahi menjadi highlight perbincangan kita, Bu Rizka, silakan.
1: Oke, okay, makasih Mas Aru. Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi besar untuk masa depan anak-anak bangsa Indonesia. Karena itu keberhasilannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Saya mengajak seluruh warga, khususnya di wilayah Bogor Selatan, para orang tua, kader posyandu, komite sekolah, RT, RW, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen di masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program ini secara konstruktif. Jika makanan yang diterima anak sudah baik, mari kita apresiasikan. Namun jika ditemukan kekurangan atau dugaan penyimpangan, mari kita laporkan melalui mekanisme yang benar agar dapat segera diperbaiki. Pengawasan yang baik bukan untuk mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Sekali lagi saya tekankan, jadi pengawasan itu bukan untuk saling menjatuhkan atau mencari kesalahan. Karena adanya kepentingan hal mungkin, melainkan memastikan bahwa setiap anggaran negara benar-benar sampai kepada yang berhak menerima dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak-anak generasi bangsa. Semoga program makanan bergizi gratis dapat berjalan transparan, akuntabel, aman, tepat sasaran, dan mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
2: Merdeka.
1: Terima kasih. Wallahuafiq ila aqwamitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, karena program besar tuh harus diawasin bareng-bareng.
1: Betul.
2: Dan bukan perbaikannya juga harus berkelanjutan. Benar, benar.
1: Mas Vera, ada margin di dalamnya, jadi takut kebagi. Bukan. Itu
2: Kang Vera, silakan singkat saja.
0: Kalau dari saya, karena program Makan Bergizi Gratis ini mengalokasikan triliunan anggaran, tentu yang harus kita tidak boleh membiarkan program ini melenceng begitu saja. Dan tentu harapannya proyek populis ini harus menjadikan perut anak-anak ini menjadi tersingkirkan gitu kan. Tapi juga kita jangan sampai kemudian menjadi kelinci percobaan. Kita harus melihat histori beberapa negara yang kemudian sudah berjalan dengan baik dan bagus. Dari situ kita bisa melihat jaminan mutu, kebersihan rantai pasok, pengawasan independen sebagai harga mati. Mari kita kawal serta kita kritisi apa yang menjadi kekurangan. Tentu ini harus menjadi pertimbangan bahwa program ini harus berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari
2: anak-anak
0: kita.
2: Itu yang menjadi goals kita bersama atas program besar ini, begitu ya Kang ya. Baik, atur nuhun kepada Kang Vera Priyatna, peneliti dari Algimini Study Club ya. Kemudian Bu Rizka Rahmawati, juga atur nuhun, Ketua LPM Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan. Demikian juga tadi bergabung bersama kami Ketua Pradi Bogor Pak Gunara. Mari kita bersamaan kita untuk dialog Asta Cita untuk edisi edisi kali ini. Tetaplah bersama kami karena segmen lainnya masih akan hadir untuk Anda di Bogor pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Segmen penutup kami di rangkaian Bogor pagi ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat, saudara. Program Halo RRI kembali hadir di ruang dengar Anda, di mana setiap warga negara tentu memiliki hak untuk didengar ya, karena ketika suara masyarakat memperoleh ruang yang layak, nah disitulah demokrasi juga bisa bertumbuh, kepercayaan kepada institusi publik juga menguat, dan solusi bisa lahir dari pengalaman nyata yang dialami oleh masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari, saudara. Dan seringkali persoalan yang kita anggap sederhana justru menyimpan dampak psikologis yang besar ya, saat melihat kondisi jalan yang rusak atau merasakan langsung bagaimana pelayanan publik yang belum optimal, ditambah lingkungan yang kurang aman, sehingga persoalan sosial di sekitar tempat tinggal Anda ini perlahan bisa memunculkan rasa kecewa, bahkan membuat seseorang itu merasa suaranya tidak lagi berarti. Dan ketika kondisi itu berlangsung terus menerus tanpa ada ruang untuk menyampaikan aspirasi, masyarakat bisa kehilangan harapan bahwa perubahan benar-benar mungkin terjadi. Untuk itulah kami akan menjembatani, saudara pendengar, hal-hal terkait aspirasi yang menjadi keresahan Anda, saudara, di program Halo RRI, yang bukan sekedar menjadi media penyampai informasi saja, tapi juga jembatan antara Anda selaku masyarakat dan juga para pemangku kebijakan, dan ruang memberi kesempatan bagi setiap warga untuk menyampaikan gagasan, kritik ya, yang membangun, laporan ataupun harapan demi kepentingan bersama, saudara. Untuk itu kami undang Anda untuk menjadi bagian dari program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Sampaikan pengalaman maupun persoalan yang Anda temui di sekitar lingkungan Anda. Berpartisipasi melalui telepon langsung, Anda bisa menghubungi 0251-831-2450. Kemudian berkirim pesan, bisa teks ya ataupun voice note di nomor 0815x4200. Namun kuatkan juga laporan Anda dalam bentuk foto maupun video dari persoalan yang Anda jumpai. Kemudian manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital, saudara, ataupun bisa direct message di media sosial resmi RRI tentu saja ya. Oke, dan kita akan awali sebuah persoalan yang kali ini diangkat ya oleh Pak Cipto kali ini di Kebon Pedes, pendengar ya, terkait penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, yang bukan sekedar persoalan ketertiban umum, tapi di balik setiap proses evakuasinya ada dimensi kemanusiaan nih, dan juga keselamatan petugas, demikian juga layanan kesehatan hingga kepastian perlindungan sosial yang harus berjalan beriringan, saudara. Kita akan simak terlebih dahulu ini voice note yang disampaikan ya oleh pendengar kami, Pak Cipto di Kebon Pedes.
2: Assalamualaikum, selamat pagi warga Bogor. Selamat pagi RRI Kota Bogor, program 1. Biasa, saya Cipto ya, warga Kebon Pedes yang berdomisili di Kabupaten Bogor. Hari ini saya meminta bantuan RRI Kota Bogor untuk menyampaikan keluhan saya ini ke Dinsos atau Satpol PP dan Kecamatan Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciampea ya, terutama ya. Dan masalahnya itu karena pada 2 minggu yang lalu warga kami ada yang ODGJ dan ditangani untuk dievakuasi oleh Satpol PP dan Satgas dan dibantu oleh warga. Namun pada saat evakuasi tersebut terjadi insiden, yang mana insidennya itu perlawanan yang membuat luka di pelipis Satpol PP. gerobaknya. Pada saat itu saat Bob Pepe tersebut dibawa ke rumah sakit KBP, ditindaklanjutilah begitu untuk dilakukan perawatan. Namun yang jadi pertanyaan adalah ketika perawatan itu tidak di tidak bisa menggunakan BPJS. Alasannya ini insiden, entahlah insiden ini, pokoknya tidak di cover BPJS. Ditindaklanjuti setelah tidak ditangani, di situ tidak bisa tangani, terus dialihkan ke rumah sakit Semplak.
3: Hapunten Bapak ya, karena belum mendapatkan respon juga.
2: Di sana dua kali penanganan dan terjadi pembayaran yang dilakukan oleh keluarga pasien yang totalnya dari dua tempat itu menjadi 1 juta lebih ya. Yang saya tanyakan, yang saya bikin bingung itu kan masalahnya penanganan tersebut kan seharusnya itu secara dinas ya, dan saat Bapak PP tersebut pun pasti harus mempunyai kartu BPJS. Nah, dan kejadian itu adalah kejadian kerja, maka bisa di cover oleh BPJS. Tolong Dinsos Kabupaten Bogor, saat Bapak PP Kabupaten Bogor dan Kecamatan Kabupaten Bogor berikut Kesatgasnya, tolong aduan saya ini ya, tolong diperhatikan lah. Mengapa seperti itu gitu, harus dibebankan kepada keluarga korban. Jadi saya yakin bertanya, apakah memang Satpol PP tidak di-cover oleh BPJS? Apa memang tidak punya BPJS? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Voice note yang kami terima, saudara, dari Pak Cipto di Kebon Pedes begitu ya. Jadi memang di praktek lapangan seringkali petugas itu dihadapkan pada situasi yang tidak dapat diprediksi ya. ODGJ yang sedang mengalami krisis ini bisa menunjukkan perilaku agresif ya, sehingga risiko cedera bagi petugas menjadi sangat tinggi, dan kondisi tersebut tidak hanya menuntut keberanian tapi juga kesiapan prosedur, koordinasi lintas instansi serta jaminan perlindungan bagi mereka yang menjalankan tugas negara. Dan persoalan yang tadi diungkap juga menjadi kompleks gitu ketika mengalami insiden ya. Petugas justru menghadapi kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan, dan salah satu yang muncul keluhan bahwa fasilitas pembiayaan melalui BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan untuk perawatan medis akibat cedera yang dialami saat bertugas. Dan ini memunculkan pertanyaan yang tentu kita akan coba jembatani ya kepada pihak terkait, dalam hal ini Dinsos ya, bagaimana mekanisme pembiayaan, perlindungan kerja, hingga siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas biaya pengobatan petugas yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan tadi. Dan kondisi ini tentu menimbulkan rasa tidak aman juga di kalangan petugas pada akhirnya, ketika seseorang harus mempertaruhkan keselamatan demi melindungi masyarakat tapi belum memperoleh kepastian perlindungan jika terjadi risiko. Jadi kepercayaan terhadap sistem juga pada akhirnya berkurang. Nah, dalam jangka panjang tentu potensi hal ini bisa mempengaruhi apa ya, motivasi kerja ya, meningkatkan kecemasan juga saat bertugas, bahkan berdampak pada kualitas pelayanan pada masyarakat. Tapi sebaliknya, jika kepastian perlindungan bagi petugas ini menciptakan rasa aman, memperkuat semangat pengabdian ya. Dan Pak Cipto dalam hal ini dari sudut pandang masyarakat bisa memperoleh manfaat juga, karena pelayanan publik bisa berlangsung lebih optimal dengan dukungan sistem yang jelas dan berpihak pada keselamatan seluruh pihak, saudara. Dan bagaimana sebenarnya mekanisme penanganan ODGJ yang mengalami kondisi darurat? Terus juga kenapa BPJS Kesehatan dalam kondisi tertentu itu tidak bisa digunakan untuk pembiayaan cedera akibat kecelakaan kerja? Atau ada skema perlindungan lain bagi petugas yang mengalami luka saat menjalankan tugas ya? Dan bagaimana juga tentu saja koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait untuk menjamin hak-hak petugas sekaligus pelayanan bagi masyarakat. Itu yang kami catat. atas voice note ya, atau aduan aspirasi yang baru saja kita dengarkan bersama dari Pak Cipto di Kebon Pedes ya. Baik, kali ini kita sudah terhubung pendengar bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Bapak Farid Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: mangga. Kabar sehat selalu ya, Pak Farid ya.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Atur nuhun, Pak, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Ini kami mendapati satu aspirasi dari pendengar Pak Cipto di Kebon Pedes terkait tentang petugas saat menjalani tugas begitu ya dalam penanganan ODGJ di lapangan, namun risiko di saat menjalani tugas itu berujung dengan sebuah kondisi insiden yang membuat luka terhadap petugas. Namun keresahan yang tadi dimunculkan oleh Pak Cipto adalah saat perawatan medis BPJS tidak bisa digunakan segala macam, dan sebagai leading sektor dalam pelayanan sosial, Pak, Dinsos punya peran penting tentu dalam penanganan ODGJ terutama yang berada di ruang-ruang publik. Ini bagaimana standar operasional atau alur penanganan ODGJ di lapangan sebetulnya, Pak?
4: Sebentar, tadi pengaduannya dari wilayah mana itu?
1: Dari Pak Cipto di Kebon Pedes, tapi beliau menyoroti saat berkendara dan mendapati kondisi tersebut begitu, kemudian memotret dan mengirimkannya kepada kami begitu, Pak.
4: Oke, okay. Pertama Kebon Pedes itu mungkin masuk wilayahnya Kota Bogor.
1: Betul,
4: ya?
1: Betul.
4: Kalau memang terjadi ada ODGJ di wilayah Kabupaten Bogor, gini. Ketika laporan masuk ke kita, kita langsung tracking.
1: Oke.
4: Ada pendamping-pendamping kita yang spesialis berinteraksi menangani ODGJ. Jadi yang dikirimkan untuk menangani kasus ODGJ, terutama yang ada di jalan yang terlantar, pendamping-pendamping kita yang sudah memiliki keahlian,
1: okay,
4: yang sudah terbiasa gitu. Ketika terjadi kasus misalnya ada insiden, malah pendamping kita yang beresiko terluka masuk rumah sakit, itu kita siapkan fasilitas juga. Jadi tidak mungkin kalau tidak di cover oleh BPJS.
1: Okay.
4: Jadi masuk pelayanan kesehatan itu kita fasilitasi, kita tangani, kita pastikan bahwa itu akan memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk pelayanan kesehatannya, gitu.
1: Jadi memang penanganan ODGJ yang seringkali menghadirkan situasi yang tidak terduga, dan jika pun ada insiden yang menimpa petugas, tentu sudah ada perlindungannya begitu ya, Pak ya?
4: Ya, jadi memang petugas kita itu dilengkapi BPJS, bukan hanya kesehatan tapi juga sebagian sudah di cover ketenaga kerjaannya.
1: Oke.
4: Okay. BPJS tenaga kerjaannya.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Cipto juga menyoroti bagaimana insiden yang menimpa petugas yang bisa jadi menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang nih, Pak. Kalau dari Dinsos terhadap kejadian tersebut, apakah ada rencana memperkuat pelatihan, katakanlah penyediaan alat pelindung atau pembaruan prosedur supaya penanganan ODGJ lebih aman bagi semua pihak, Pak Farid?
4: Saya belum belum detail terima laporannya seperti baik, apa.
1: Baik.
4: Belum detail case-nya seperti apa. Memang pernah ada beberapa kali dan itu dilakukan oleh pendamping-pendamping kita, oleh relawan-relawan kita. Biasanya kalau yang beresiko begitu mereka juga nggak sendiri, tapi didamping oleh beberapa orang.
1: Baik. Gitu. Jadi ada tim begitu ya, Pak ya?
4: Ada timnya di setiap wilayah kita ada timnya.
1: Oke. Okay. Untuk penanganan ODGJ, Pak, seharusnya tidak berhenti pada proses evakuasi saja, tapi juga menyentuh aspek rehabilitasi, katakanlah untuk strategi Dinsos dan memastikan ODGJ yang sudah dievakuasi itu mendapat rehabilitasi atau mungkin pendampingan keluarga sehingga tidak kembali terlantar atau berada di jalanan, Pak Farid?
4: Alurnya begini, ketika ditemukan kasus misalnya ada laporan atau temuan dari tim kami, itu ODGJ sudah pasti kita rujuk dulu ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi.
1: Baik.
4: Untuk memperoleh pelayanan. Nah, beberapa saat di sana pasca rawatnya. Nah, ini baru kita tangani. Pertama, kita deteksi dulu ini ODGJ punya keluarga atau tidak.
1: Oke.
4: Okay. Ya kan, kita kita ada metode untuk itu. Karena yang kita tangani itu yang terlantar. Nah, ketika sudah di tracking ternyata punya keluarga, ya kalau keluarganya ada di Bogor atau di luar Bogor, di luar daerah, yaitu kita upayakan supaya dibina, diasuh di dalam keluarga. Karena yang paling efektif untuk penangannya adalah tetap keluarga, ya kan?
1: Betul.
4: Nah, nanti peran kita di situ pendampingan, supervisi supaya proses penyembuhannya bisa baik, bisa bagus gitu. Nah, kalau kemudian yang tidak ditemukan keluarganya, yang terlantar, ini kita bekerja sama dengan beberapa mitra kita, LKS namanya, Lembaga Kesejahteraan Sosial, atau kita kenal namanya Panti, yang khusus untuk menangani ex-ODGJ Paskarawat.
1: Okay.
4: Gitu.
1: Okay.
4: Nanti di sana ada beberapa treatment yang dilakukan, sehingga bisa mempercepat penyembuhan yang bersangkutan.
1: Baik. Gitu, alur. Baik. Jadi memang penanganan ODGJ juga membutuhkan kolaborasi seluruh elemen ya, supaya dilakukan secara manusiawi dan sekaligus aman. Terakhir Pak Farid, himbauan dari Dinsos kepada masyarakat apabila menemukan ODGJ yang memerlukan pertolongan ya, langkah apa yang sebaiknya dilakukan Pak, dan tindakan apa juga yang justru harus dihindari supaya tidak memperburuk kondisi ataupun membahayakan keselamatan bersama?
4: Kalau ditemukan ODGJ di lapangan, segera koordinasi dengan perangkat setempat, baik dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Camat, atau bisa langsung ke Command Center di 112, Command Center Kabupaten Bogor. Itu langsung akan ditembuskan ke kami. Jadi ODGJ ini tetap aja manusia, tetap aja warga masyarakat yang mungkin harus ada penanganan secara ekstra. Kita tidak berharap penanganan ODGJ ini dilakukan di lapangan tanpa bekal keahlian bagaimana menangani mereka. Tetap dikoordinasikan, dan begitu ada informasi kita langsung tangani itu.
1: Baik, Pak Farid, terima kasih atas keterangan dan juga pencerahan atas aduan atau aspirasi yang masuk ke program Halo RRI, dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Pak Farid, atur nuwun Pak. Selamat kembali bertugas ya Pak. Assalamualaikum. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf, saudara pendengar, baru saja merespon ya, menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi menjadi keluhan atas persoalan yang didapati ya, memotret sebuah keresahan di lingkungan ya, dari Pak Cipto di Kebon Pedes. Walaupun memang warga Kota Bogor, namun mobilitas beliau juga cukup tinggi dan mendapati persoalan tersebut. Untuk kemudian tadi sudah ada jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ke program Halo RRI. Baik, untuk Anda yang masih juga ingin menyampaikan apapun yang menjadi keluhan aspirasi Anda, saudara, masih kita tunggu dan masih ada beberapa waktu ke depan hingga pukul 10 nanti, saudara. Tetaplah bersama kami di program Halo RRI.
5: Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
6: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
5: Kerja bakti lagi. Capek tahu?
7: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
5: Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
7: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
6: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
5: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
7: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
6: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
5: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
7: Iya dong, karena dari kebersamaan kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
6: Yuk Kak, dipegang sapunya. Selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
5: Siap, hari ini aku ikut. demi kebersihan kampung kita.
0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Program Halo RRI menyapa kembali untuk edisi Senin, Saudara, dan juga Rabu, kemudian ditutup hari Jumat, Saudara pendengar ya. Dan kami menerima sebuah aduan lain dari masyarakat. Kali ini sebentar kita sapa, ada Nadina ya, menyuarakan terkait kondisi infrastruktur jalan yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan tentu saja. Laporan yang berasal dari kawasan Jalan Tentara Pelajar, wilayah Cimanggu, Kota Bogor, tepatnya di depan My Mama Roti ya. Jadi menurut pelapor, pekerjaan kalian yang dilakukan di lokasi tersebut hingga kini belum menunjukkan penyelesaian. Bekas kalian masih menyisakan sejumlah lubang dengan kedalaman yang cukup signifikan di badan jalan. Dan ironisnya, di sekitar lokasi tidak terlihat adanya rambu peringatan, pagar pembatas, lampu pengaman ataupun marka sementara yang bisa mengingatkan pengguna jalan lah untuk mengurangi kecepatan ataupun menghindari titik berbahaya tersebut. Dan akibat minimnya pengamanan ini, sebuah mobil dilaporkan terperosok ke dalam lubang galian. Pengemudi mengaku tidak sempat menghindar ya, karena lubang berada tepat di jalur kendaraan dan tidak terlihat adanya tanda yang menginformasikan bahwa di lokasi itu masih terdapat pekerjaan yang belum selesai. Jadi insiden ini menyebabkan ban kendaraan mengalami kerusakan, kemudian menimbulkan kerugian material ya bagi pemilik kendaraan. Dan yang menjadi concern adalah kondisi seperti ini bukan hanya berpotensi merugikan pengguna kendaraan roda 4, namun pengguna sepeda motor misalnya justru juga memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi kalau melintas, khususnya pada malam hari, kemudian saat hujan, ataupun ketika arus lalu lintas padat ya. Lubang bekas galian itu bisa memicu pengendara kehilangan kendali hingga berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas yang lebih serius. Di sisi lain, keberadaan proyek galian yang belum dituntaskan juga menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan standar keselamatan kerja di ruang publik nih. Setiap pekerjaan yang menggunakan badan jalan ya semestinya disertai pengamanan yang memadai, mulai dari pemasangan rambu peringatan, pembatas area kerja, ada juga lampu hazard ya pada malam hari, sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Saudara pendengar, masyarakat berharap Pemkot Bogor bekerja sama dengan dinas terkait ya, ataupun pihak kontraktor pelaksana untuk segera melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut. Selain mempercepat penutupan dan juga perbaikan bekas galian, masyarakat juga meminta adanya pemasangan perlengkapan keselamatan begitu yang memadai selama pekerjaan belum rampung, sehingga tidak ada lagi pengguna jalan yang menjadi korban ya akibat kelalaian dalam pengamanan lokasi proyek, Saudara. Dan pelapor melalui Halo RRI juga berharap jika laporan ini mendapat perhatian serta tindak lanjut dari pihak yang berwenang ya. Infrastruktur yang aman tentu bukan soal kualitas pembangunan saja, tapi bentuk tanggung jawab untuk melindungi keselamatan setiap warga yang menggunakan fasilitas umum, Saudara. Dan untuk aduan ini, intansi yang tentu kita akan coba mintai klarifikasi ya. Pertama ya, tergantung pada siapa pemilik proyek. Dan kalau di lokasi di Jalan Tentara Pelajar Cimanggu Kota Bogor, tentu kita akan coba hubungi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Saudara, karena ini menjadi intansi utama jika galian merupakan pekerjaan peningkatan ataupun perbaikan bahkan pemeliharaan jalan milik Pemkot Bogor ya, dan memiliki kewenangan juga untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi jalan ya, dan memastikan pekerjaan memenuhi standar keselamatan, Saudara. Dan di Sub Bogor juga tampaknya bisa kita teruskan ya. Kami tim dari Halo RRI mencoba untuk menghubungi keduanya, terutama di sub juga terkait manajemen lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Dan saat dibutuhkan aspek rekayasa lalu lintas dan juga pemasangan rambu sementara apabila diperlukan. Dan kalau pekerjaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, tentu kontraktor juga memiliki kewajiban ya memasang hal-hal yang tadi sempat di highlight oleh pelapor, saudara pendengar, untuk nanti kita minta keterangan ya atas kondisi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, saudara pendengar. Baik, dan kita masih akan coba menghubungi dari instansi-instansi yang kompeten untuk menjawab persoalan yang tadi diadukan oleh Nadina ya di Jalan Cimanggu, saudara pendengar. Sementara kita ke aduan lainnya terlebih dahulu, saudara pendengar. Kali ini kita cek dari Kang Rizky Putra Pratama nih, saudara, yang mengungkap terkait pengaturan lalu lintas ya di kawasan simpang lampu merah McD Yasmin Semplak, tepatnya di wilayah Jalan Raya Semplak, Kabupaten Bogor. Jadi pelapor ini mengeluhkan adanya celah atau bukaan pada separator jalan atau median jalan yang kerap dimanfaatkan oleh kendaraan, khususnya angkutan kota dan sepeda motor, untuk melakukan putar balik secara langsung. Jadi aktivitas ini terjadi hampir setiap saat, bahkan ketika volume kendaraan sedang padat. Dan manuver putar balik di lokasi ini seringkali mengganggu arus kendaraan dari arah Yasmin ataupun Bubulak yang sedang memperoleh lampu hijau. Dan kendaraan yang seharusnya bisa melintas dengan lancar itu justru harus mengurangi kecepatan atau berhenti karena memberi jalan kepada kendaraan yang berputar balik tadi, yang akibatnya waktu efektif lampu hijau itu tidak dimanfaatkan secara optimal dan antrian kendaraan juga pada akhirnya menjadi semakin panjang. Dan kondisi ini tidak hanya memicu kemacetan yang berulang, tapi juga meningkatkan potensi konflik lalu lintas. Jadi kendaraan yang memotong arus dari arah berlawanan ya, itu berisiko menimbulkan kecelakaan, terutama pada jam sibuk ketika volume kendaraan meningkat dan ruang gerak pengguna jalan itu menjadi terbatas. Dan tentu masyarakat ini berharap instansi terkait segera melakukan evaluasi terhadap fungsi bukaan separator ya, apabila dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rekayasa lalu lintas saat ini. Tentu pelapor juga mengusulkan agar bukaan ditutup atau dilakukan penataan ulang disertai pengawasan yang lebih ketat terhadap kendaraan yang melakukan putar balik di lokasi tersebut. Baik, dan kita berharap juga sudah bisa direspon ya, untuk nanti kita coba dalami ya

0: hal-hal yang tentu Anda rasakan di lingkungan Anda, saudara pendengar. Baik, tim juga masih terus mencoba berulang kali, tidak satu, dua, atau tiga kali, tapi bertubi-tubi, saudara pendengar. Beberapa memang dalam kondisi berdering, tapi masih belum bisa terjawab. Baik, nanti kita akan coba hadirkan perbincangannya, menjembatani beberapa pertanyaan yang Anda tujukan tentu saja ke persoalan yang Anda hadapi di masyarakat, saudara pendengar, ya. Oke, sambil menanti, kita juga akan bacakan kembali aspirasi terkait kondisi fasilitas olahraga di alun-alun Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah kali ini. Disampaikan warga. Baik, sebentar pendengar. Baik, kita akan coba telusuri. Okay, baik. Okay, kita sudah terhubung dengan Dinas Perhubungan kali ini. Okay.
1: Halo.
0: Okay, baik. Selamat pagi, Pak Sujat Miko.
1: Selamat pagi, Pak Rajak. Siap.
0: Oke, dengan Kang Arul kali ini, Pak.
1: Pak Arul, oke,
0: iya.
1: Pak Arul.
0: Ya, ini kaitan ya, dengan laporan dari masyarakat kepada Halo RRI kaitan mengenai separator terbuka di Simpang Yasmin Semplak nih, Pak.
1: Simpang Yasmin Semplak. Simpang Cirendek.
0: Iya, betul. Bukan. Yasmin ya. Semplak, Pak. Yasmin Semplak, Pak.
1: Ya, itu Yasmin Semplak Cilendek kan itu? Bukan?
0: Oh, bukan. Yang mengarah ke salah benda, Bapak.
1: Oh, mengarah salah benda. Masalahnya apa ya? Kita tampung ya.
0: Oke, kita tampung ya, Pak. Tampung. Ini jadi aduannya terkait... sebentar, saya bacakan dulu. Ini pelapornya bernama... Sebentar, Pak. Oke. Ya. Nah, ini dia. Ada Kang Rizky Putra Pratama. Jadi adanya separator atau pembatas jalan yang terbuka itu seringkali banyak angkot ataupun pemotor putar balik, Pak, yang membuat dari arah Yasmin ataupun Bubulak itu seringkali terhambat. Jadi permohonannya adalah untuk ditindaklanjuti karena daerah tersebut sering macet karena kesempatan saat lampu hijau itu terganggu oleh aktivitas putar balik kendaraan. Nah, mungkin bisa direspon dulu. Silakan, Pak.
1: Baik, nanti akan kita cek, akan kita evaluasi ya. Siap. Akan, kalau memang secara teknis semakin memperbaiki manajemen dan rekayasa, tentu akan kita akomodasi. Terima kasih sekali loh.
0: Okay.
1: Sudah memberikan masukan positif untuk perkembangan dan perbaikan kelancaran lalu lintas di Kota Bogor tentunya.
0: Oke, dasar dari kebijakan saja, Pak, saat membuka akses ataupun celah di separator, terutama di kawasan yang tadi disinggung, apakah memang kebijakan itu masih relevan misalnya dengan kondisi lalu lintas saat ini misalnya, Pak?
1: Itu yang di depan ini ya, izin, yang di kaki pendekat Semeru Simpang Yasmin ya?
0: Ya, betul.
1: Yang jadi begini, pada saat traffic light itu merah, maka sebagian daripada kaki yang dari arah Yasmin akan mencari alternatif karena memang sangat lama itu traffic light, siklusnya sangat lama. Jadi terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu memang susah sekali dikendalikan walaupun separator sudah diperpanjang.
0: Okay.
1: Nah, semakin diperpanjang separatornya, justru akan semakin menciptakan kemacetan. Karena apa? Semakin jalannya sempit, alih geraknya itu bolak-balik, sehingga menciptakan hambatan justru. Oleh karena itu, dengan pertimbangan teknis tidak bisa dikendalikan, kita berikan akses dibuka, terutama yang ada di depan median yang cukup lebar.
0: Yeah.
1: Kalau di depan median yang cukup lebar, itu alih geraknya lebih cepat. Sebenarnya itu pertimbangannya.
0: Okay.
1: Itu pertimbangannya seperti itu. Nah, tentu itu adalah hasil bersama-sama dengan kepolisian sebenarnya. Karena di masa lalu tidak pernah terselesaikan di situ.
0: Okay.
1: Nah, memang kita akui di Simpang Cilendek ini waktu siklusnya udah lebih dari 200

0: Sehingga solusinya sebenarnya, solusi jangka panjangnya adalah harus ada flyover.
1: Oke. Jadi memang ada evaluasi juga bertahap begitu ya Pak ya, terutama dampak
0: plus
1: dari
0: plus minus lah, memang plus minus.
1: Betul, betul. Terakhir Pak, mungkin apa namanya rencana dari Dishub untuk menutup separator, misalkan memindahkan titik putar balik ke lokasi yang lebih aman, atau ada penerapan rekayasa lalu lintas, misalkan seperti U-turn terkontrol ya, atau pemasangan rambu tambahan misalnya Pak, silakan.
0: Ya, sementara ini memang kondisi yang saat ini adalah kondisi yang maksimal, karena memang tidak ada solusi lain.
1: Oke.
0: Tidak ada solusi lain. Semakin panjang separatornya, tetap akan muter.
1: Mm-hmm.
0: Sementara semakin diperpanjang, di situ juga ada perumahan.
1: Oke.
0: Menutup akses. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kondisi Junat saat ini adalah sebenarnya evaluasi yang terbaik.
1: Oke.
0: Tapi tentu itu kan hanya masalah selera. Tapi itu bukan solusi kok. Mm-hmm. Solusinya adalah flyover.
1: Betul. Oke, jadi ini solusi jangka pendek yang dilakukan dari penataan simpang tersebut ya Pak ya, yang tentu membutuhkan penyesuaian juga supaya arus kendaraannya tetap lancar dan aman ya Pak.
0: Oke. Kalau hanya melihat pelanggaran, kesannya pelanggar sebenarnya nggak melanggar sih, karena memang sebenarnya itu anti-gelap manuver ke U-turn nggak masalah. Seperti di arah ke Bubula kan juga ada U-turnnya, hanya nanti dipakai, difungsikan ketika situasi memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, antrian terlalu panjang terkunci, otomatis kan nggak bisa muter di situ.
1: Baik Pak Sujatmiko, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan bergabung bersama kami di Halo RRI ya Pak.
0: Siap. Sama-sama, makasih loh.
1: Baik, selamat pagi Pak, assalamualaikum. Baik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Saudara pendengar, Pak Sujatmiko sudah bergabung bersama kami. Dan tentu hal-hal yang tadi sempat ditanyakan kami sudah menjembatani ya, meng-highlight bagaimana kondisi situasional yang dilakukan untuk penerapan apa namanya terkait tentang kondisi lalu lintas ya, yang tampaknya memang membutuhkan penyesuaian ya, dan hal itu juga dilakukan menjadi solusi jangka pendek yang bisa dilakukan sementara, dan harapan yang dibutuhkan terutama untuk mengurai kondisi arus lalu lintas terlebih di jam sibuk yang membuat kemacetan juga tidak terhindarkan adalah dibangunnya flyover begitu saudara pendengar, dan semoga itu bisa terrealisasi dalam tempo yang bisa segera begitu saudara pendengar, walaupun pada akhirnya di lapangan juga membutuhkan penyesuaian dari tahapan-tahapan untuk bisa dibangun begitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Sujatmiko, demikian juga terima kasih kepada beberapa pelapor yang sudah kami follow up sebetulnya atas aspirasi yang sudah disampaikan saudara. Oke, baik, dan tentu ada satu aspirasi berikutnya yang bisa kami bacakan di waktu yang tersisa hanya 4 menit. Semoga ini kita akomodir terlebih dahulu jika bisa tersambung dengan narasumber terkait, semoga bisa dijawab begitu ya. Kita sapa dulu nih kali ini dari sebentar kita cek dulu ya. Ada Kang Nurdin kali ini. Selamat pagi Kang Nurdin. Kang Nurdin ini bercerita mengenai kondisi fasilitas olahraga katanya di alun-alun Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, dan menyoroti kondisi salah satu fasilitas berupa alat full up yang diduga mengalami kerusakan atau tidak lagi berada dalam kondisi layak digunakan, dan kondisi ini berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung dan dapat menyebabkan kecelakaan apabila tetap digunakan tanpa adanya pemeriksaan maupun perbaikan. Ini saya tahu banget nih, karena pada saat pertama kali alun-alun diresmikan mungkin kondisinya masih fresh ya, alat olahraga yang ada juga masih dalam keadaan prima, saya juga sempat menggunakan begitu ya. Dan seringkali keluarga yang membawa putra-putrinya itu bermain di lokasi itu juga begitu saudara. Jadi kalau kondisinya memang tidak ideal, tentu kita khawatir gitu, malah menyebabkan sebuah kondisi insiden begitu yang membahayakan putra-putri kita yang menggunakan areal tersebut. Jadi seperti kita tahu, alun-alun Kota Bogor ini salah satu ruang terbuka ya, publik juga setiap hari dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, tidak hanya menjadi tempat rekreasi namun juga dimanfaatkan sebagai sarana olahraga bagi masyarakat, tidak hanya anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa juga. Jadi setiap fasilitas yang tersedia ya semestinya sih memenuhi standar keamanan, mengingat alat olahraga akan menahan beban tubuh penggunanya kan. Jadi sedikit saja terjadi kerusakan pada sambungan, baut ataupun rangka, demikian juga dengan struktur penyangga, tentu risikonya bisa berujung pada cedera, saudara pendengar ya. Dan melalui Halo RRI sudah kami catat ya, dan berharap aduan ini juga bisa menjadi perhatian instansi terkait, karena ruang publik yang nyaman tidak hanya diukur dari keindahan dan juga kelengkapannya, tapi juga dari jaminan keamanan bagi setiap warga yang memanfaatkannya, saudara pendengar. Dan perawatan fasilitas secara rutin merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkualitas, sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat. Tampaknya itu beberapa aspirasi yang bisa kami bacakan. Beberapa di antaranya tadi juga sudah memperoleh tanggapan begitu ya, dan semoga bisa menjadi pencerahan, tidak muncul kembali keresahan lainnya di tempat yang sama, saudara. Waktu juga yang membatasi, saya Nasrul Ali menemani Anda di program Halo RRI. Pendengar, berbagai suara yang sudah disampaikan, kita kembali ingatkan, kami akomodir setiap harinya, saudara. Baik dalam persoalan di ruang publik, infrastruktur jalan ya, kehidupan sehari-hari, atau mungkin isu sosial, silakan adukan saja ke Halo RRI di platform yang tentu kami akomodir, bisa live di layanan telepon kami ataupun di WhatsApp maupun di RRI Digital, saudara. Waktunya saya akhiri Halo RRI kali ini. Jumpa kembali untuk edisi Rabu dan juga Jumat, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap bersemangat. Bye bye.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Satu RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di rangkaian Bogor siang ini Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir dari kawasan Jalan Pangrango 34 untuk menemani aktivitas siang Anda di hari Senin awal pekan yang masuk di hari ke-29 bulan Juni 2026. Salam sehat untuk semuanya dan semangat ya beraktivitas. Mudah-mudahan energinya full hari ini dengan berbagai rutinitas yang harus Anda lakukan. Pokoknya lancar segala sesuatu. Dan kami akan temani dengan sajian musik terbaik dan juga pastinya akan ada informasi menarik untuk Anda simak melalui 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, juga di 104 ada di aplikasi RRI Digital 1242 AM, juga streaming website rri.co.id. Marissa yang akan bertugas, jadi selamat mendengarkan, selamat bergabung di Pro 1 RRI Bogor.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal, siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Siang ini informasi yang akan disajikan hingga pukul 11 berkaitan dengan pengarusutamaan gender atau disingkat dengan PUG, pendengar ya. Mungkin bagi sebagian orang mengira istilah ini hanya berkaitan dengan perempuan saja. Padahal maknanya jauh lebih luas karena pengarusutamaan gender berbicara tentang bagaimana setiap kebijakan, program, sampai pelayanan publik dapat memberikan kesempatan, akses, manfaat, dan perlakuan yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Jadi sama ya. Konsep ini menjadi strategi nasional sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, pendengar. Dan kita akan bahas beberapa informasi diantaranya. Salah satunya adalah 3 inovasi pelayanan publik mengharumkan nama Indonesia di level dunia, pendengar. Ini adalah sebuah kabar baik datang dari Georgia yang berkaitan dengan Indonesia tentunya. 3 inovasi pelayanan publik asal Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan pada ajang United Nations Public Service Award 2026 yang digelar di Georgia pada Kamis 25 Juni 2026. Inovasi berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi dari kota Parepare ditetapkan sebagai pemenang dalam kategori Gender Responsive Public Service. Dan ada 2 inovasi lainnya juga mendapatkan honorable mention pada 2 kategori yang berbeda. 2 inovasi yang mendapatkan predikat honorable mention adalah pembangunan pengelolaan keuangan dengan sistem keuangan desa atau SISKEDES dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP pada kategori Transparent and Accountable Public Institution to Achieve the SDGs ya. Sedangkan untuk inovasi Magma Indonesia atau Multi Platform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM juga terpilih pada kategori Delivering Inclusive and Equitable Services to Leave No One Behind, pendengar. Nah, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Purwadi Arianto yang mendampingi para inovator ini menyampaikan sukacitanya atas kemenangan yang diraih oleh Indonesia. Jadi dari 12 penghargaan yang diberikan, Indonesia berhasil mendapatkan 3 penghargaan. Jadi selamat ya untuk Indonesia bisa memenangkan penghargaan di kategori bergengsi yang ada di Georgia. Nah, Kementerian PAN-RB sendiri memandang bahwa keberhasilan Indonesia pada ajang ini adalah sebuah pencapaian bersama, di mana inovasi-inovasi yang diakui dunia tersebut lahir dari komitmen kuat instansi pemerintah, interaksi aktif dengan masyarakat, dan juga pemanfaatan umpan balik pengguna layanan serta konsistensi dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Yang tentu ini juga berkaitan dengan pengarusutamaan gender ya, bahwa yang namanya pelayanan publik tentunya bisa ramah terhadap siapapun. Dan Wamen Purwadi juga menyampaikan bahwa penghargaan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia juga telah diakui dunia dan dapat bersaing dengan negara-negara lain. Dan kehadiran Indonesia pada acara ini juga sebagai tanda bahwa Kementerian PAN-RB sebagai instansi pembina pelayanan publik terus berkomitmen untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia secara menyeluruh.

Sobat RRI, ketika mendengar kata gurun pasir, mungkin yang terbayang adalah Timur Tengah atau Afrika. Namun tahukah kamu, Indonesia juga memiliki lanskap yang menyerupai gurun pasir? Hamparan pasir luas, angin yang membentuk gelombang, hingga suasana kering yang tidak biasa, semua itu bisa ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Lalu bagaimana fenomena ini bisa terjadi di negara tropis? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara ilmiah, gurun pasir adalah wilayah dengan curah hujan sangat rendah dan kondisi kering ekstrim. Namun di Indonesia, bentang alam yang sering disebut gurun pasir sebenarnya bukan gurun sejati. Fenomena ini umumnya berupa hamparan pasir luas yang terbentuk dari proses alam seperti aktivitas gunung berapi, angin, dan dinamika wilayah pesisir. Karena itulah, lanskap ini tetap bisa ditemukan di negara tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salah satu yang paling terkenal adalah Gumuk Pasir Parangkusumo dan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan ini terbentuk dari material vulkanik Gunung Merapi yang terbawa sungai hingga ke pantai, lalu diolah oleh angin menjadi gundukan pasir. Fenomena ini disebut proses aeolian, yaitu pembentukan bentang alam oleh angin. Keunikan ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu gumuk pasir aktif yang langka di kawasan tropis, bahkan di Asia Tenggara. Selain di Yogyakarta, ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki lanskap serupa. Di Kepulauan Riau, terdapat gurun pasir Telaga Biru yang terbentuk dari bekas aktivitas penambangan pasir. Air hujan yang mengisi cekungan menciptakan kontras indah antara pasir dan danau biru. Di Jawa Timur, kawasan pasir berbisik menjadi bagian dari lautan pasir di sekitar Gunung Bromo. Angin yang berhembus di atas pasir halus menciptakan suara unik, seolah pasir sedang berbisik. Berpindah ke Nusa Tenggara Timur, ada gurun pasir Oitune yang memiliki karakteristik menyerupai gurun dengan bukit-bukit pasir dan pepohonan lontar di sekitarnya. Sementara di Sulawesi Selatan, terdapat gumuk pasir Sumalu yang juga menjadi fenomena unik dengan hamparan pasir di tengah wilayah perbukitan. Lanskap seperti ini tidak hanya menarik sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Fenomena ini membantu para peneliti memahami proses geomorfologi, yaitu bagaimana permukaan bumi terbentuk dan berubah. Namun, keberadaan kawasan ini sangat rentan terhadap kerusakan, baik akibat aktivitas manusia maupun perubahan lingkungan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kawasan ini agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Sobat RRI, meskipun Indonesia bukan negara gurun, ternyata kita memiliki lanskap pasir yang tak kalah unik dan memukau. Dari Yogyakarta hingga Nusa Tenggara, setiap wilayah memiliki cerita dan proses alamnya masing-masing. Kini kita tahu bahwa gurun pasir di Indonesia adalah fenomena langka yang menjadi bagian dari kekayaan alam negeri ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sini, ayah bantu.
1: Ikan bernapas dengan apa?
0: Ikan bernapasnya dengan insang, Dek.
2: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
3: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
4: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana, pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar ya, kita masih ada di program yang membahas soal pengarusutamaan gender atau PUG. Dan informasi lainnya yang akan kita hadirkan mundur ke tanggal 23. Kenapa? Karena ternyata di tanggal 23 Juni itu menjadi peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional. Tentunya menjadi sebuah refleksi pelayanan yang harus memahami masyarakat. Setiap tanggal 23 Juni, dunia memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional sebagai momentum untuk mengapresiasi peran pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Peringatan ini bukan sekedar seremoni saja, melainkan pengingat bahwa hampir setiap aspek kehidupan warga negara tidak pernah lepas dari pelayanan publik. Sejak seorang anak mendaftar sekolah, masyarakat berobat ke fasilitas kesehatan, mengurus administrasi kependudukan, memperoleh bantuan sosial, hingga mengajukan berbagai bentuk perizinan, seluruhnya merupakan bagian dari pelayanan yang diselenggarakan oleh negara. Dan dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan publik menjadi wadah yang nyata dari kehadiran pemerintah. Baik itu baik atau buruknya pelayanan itu yang memang diterima masyarakat, ya seringkali menjadi ukuran bagaimana negara hadir untuk memenuhi kebutuhan warganya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik tidak hanya menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga

diperhatikan. Karena itu setiap penyelenggaraan pelayanan publik perlu menyadari bahwa masyarakat yang datang tidak selalu dalam kondisi yang sama. Untuk itu pengaruh utamaan gender juga menjadi hal yang cukup penting gitu ya, diutamakan dalam pelayanan publik. Kemudian kesetaraan juga bagi warga-warga difabel gitu ya. Hal-hal inilah yang memang cukup penting supaya pengalaman yang dirasakan masyarakat meninggalkan kesan yang baik gitu ya terhadap pelayanan yang mereka terima. Jadi disinilah pentingnya membangun pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat, di mana penyelenggara pelayanan tidak hanya dituntut untuk memberikan kepastian prosedur, tapi juga memastikan bahwa setiap informasi dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu menjembatani aturan dengan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan juga mudah diakses.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan menantikan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta, pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5

0: ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we
2: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: An amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya, saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
0: And I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya.

0: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Kusesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Bluliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Piala Dunia 2026 ini menghadirkan kejutan pendengar ya. Jadi untuk 48 tim sudah melakoni fase grup ya. Ada beberapa negara yang sebetulnya mereka dijagokan untuk bisa lolos ke fase knockout ya, atau fase gugur. Namun sayang ternyata di fase grup mereka tidak bisa berbicara banyak. Salah satu negara yang cukup mengagetkan tersingkir di fase grup adalah Korea Selatan. Perwakilannya sih ini sebetulnya kalau boleh saya juga melihat sih sebetulnya skuadnya sudah bagus gitu ya. Tapi ya mungkin banyak kejutan lah ya. Bingung juga gitu ya, karena ya namanya sepak bola kita tidak pernah tahu gitu ya. Sebelum peluit panjang dibunyikan oleh wasit, ya apapun memang bisa terjadi. Ada kalanya memang hasil di lapangan memicu dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar kekalahan, dan itulah yang sekarang terjadi pada Korea Selatan usai langkah mereka terhenti di fase grup Piala Dunia 2026. Jadi akan kita bahas ya di sesi kali ini pendengar. Jadi tim yang berjuluk Taeguk Warriors ini dipastikan gagal lolos ke 32 besar tentu ya, setelah hanya meraih satu kemenangan saja dan menelan dua kekalahan di fase grup. Pada laga terakhir mereka harus mengakui keunggulan Afrika Selatan, yang sekarang juga Afrika Selatan sih sudah gugur akhirnya kalau oleh Kanada. Tapi saat itu Korea Selatan di fase grup kalah skor tipis 1-0. Dan tak lama setelah pertandingan berakhir, pelatih Hong Myung-bo ini langsung mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam pernyataannya, legenda sepak bola Korea Selatan itu meminta maaf kepada seluruh masyarakat Korea Selatan yang telah memberikan dukungan kepada tim nasional. Namun ternyata ceritanya tidak berhenti sampai situ, tidak berhenti di saat Hong Myung-bo ini mengumumkan dirinya mundur dari kursi kepelatihan ya. Karena memang desakan dari media ya di Korea Selatan itu begitu kritik-kritik tajam langsung dialamatkan gitu kepada sang pelatih. Bahkan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung ya, ini meminta pemerintah menyelidiki penyebab kegagalan tim nasional, sampai turun tangan loh presidennya. Termasuk juga proses penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih. Karena menurutnya dalam dunia olahraga, kompetisi harus selalu menjadi prioritas, bukan kedekatan atau kepentingan tertentu. Wah, jadi panjang urusannya. Dan salah satu keputusan Hong yang paling banyak disorot adalah mencadangkan kapten tim sekaligus bintang LAFC Son Heung-min, pendengar, saat menghadapi Afrika Selatan. Dan rencana awalnya, Son ini akan dimainkan ketika lawan mulai kelelahan. Namun ia baru masuk di awal babak kedua, tepat setelah jeda pertandingan. Selesai laga, Hong mengakui bahwa jika diberi kesempatan mengulang pertandingan, ia tidak akan mengambil keputusan yang sama. Tapi nggak ada yang namanya penyesalan gitu kan di namanya penyesalan tuh hanya ada di akhir, bukan di awal. Jadi ya nggak bisa diulang lagi. Dan di sisi lain, kemenangan atas Korea Selatan menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan untuk mereka pertama kali di mana Bafana-Bafana berhasil melaju ke 32 besar Piala Dunia, sebuah pencapaian yang disambut antusias oleh pendukungnya, walaupun ya dini hari tadi harus menelan pil pahit, kalah terhenti juga gitu. Jadi ya dengan adanya sepak bola mengajarkan kita juga bahwa setiap keputusan pasti punya konsekuensi. Di balik sebuah pertandingan, ada strategi, harapan, tekanan, sampai pertanggungjawaban yang harus dihadapi. Dan kali ini kegagalan Korea Selatan menjadi pengingat bahwa dalam olahraga, hasil akhir bukan hanya soal skor, tapi juga tentang kepemimpinan, evaluasi, dan keberanian mengambil tanggung jawab. Seperti itu pendengar ya. Dan tentunya pertandingan-pertandingan seru lainnya masih akan hadir bersama Radio Republik Indonesia sebagai official broadcaster ya, untuk menyiarkan secara audio berbagai pertandingan seru di Piala Dunia 2026.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain.

0: Messi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggul dari Roma Klub Indonesia Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Brazil akan menghadapi Jepang, pendengar ya, bertemu di laga fase 32 besar. Apakah Brazil memang mampu untuk mengatasi hadangan tim Samurai Biru ya, atau justru malah kejutan datang dari Jepang? Tentunya Anda nanti bisa mendengarkan bersama Pro 3 RRI ya, tengah malam nanti dalam program Dengar Bareng ya. Tentunya live di Pro 3 RRI Jakarta, juga jaringan RRI Pro 1 se-Indonesia, pendengar. Untuk pertandingan ini sendiri akan berlangsung di Houston Stadium ya, di Houston, pendengar. Jadi pukul 00 waktu Indonesia Barat, Brazil akan melawan Jepang di fase 32 besar. Kemudian yang akan disiarkan juga esok pagi pukul 8 adalah pertandingan antara Belanda versus Maroko. Wah, ini juga cukup menarik ya, di mana tentunya perwakilan dari Eropa menghadapi perwakilan dari Afrika. Jadi untuk pertandingan-pertandingan ini memang dijadwalkan akan disiarkan ya besok pada hari Selasa 30 Juni 2026. Jadi jangan lewatkan Dengar Bareng bersama Radio Republik Indonesia. Ya baik pendengar, sampai di sini ya untuk informasi terkait dengan Piala Dunia, karena kita akan bergeser untuk masuk mendengarkan lagu religi. Dan setelah itu kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ya. Untuk azan nanti berkumandang tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap perpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

0: program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.
2: Menemani jam istirahat makan siang Anda, Pro 1 RRI Bogor akan temani dengan lagu-lagu pop Sunda dan juga ada informasi-informasi menarik yang siapa tahu juga ada rekomendasi makan siang atau juga cemilan-cemilan yang jadi inspirasi untuk Anda pengen jajan kali ya siang hari ini. Atau juga berkaitan dengan tips kesehatan. Nanti akan kami sampaikan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada Marisa yang bertugas untuk Anda.

Mendengar begitu banyak olahan aci yang kita temui ya sebagai jajanan di para pedagang kaki lima, pendengar. Nah, kuliner-kuliner dengan bahan dasar aci ini kan selalu diserbu oleh para pembeli berbagai usia dengan harganya juga yang terjangkau. Dan sekarang ada salah satu olahan yang memang lagi ramai dibicarakan, namanya adalah cilok kriwil, pendengar. Kalau cilok bulat udah biasa banget gitu ya, tapi sekarang ada yang namanya cilok kriwil. Cilok yang punya tekstur unik berbeda pada cilok umumnya. Jadi kalau bisa menggambarkan bagaimana rasanya, ternyata cita rasanya gurih, teksturnya kenyal, tampilannya juga menarik. Dan ternyata jajanan ini berhasil viral di media sosial, banyak juga diburu oleh para pemburu ataupun penikmat kuliner. Nah, cilok kriwil ini merupakan sebuah inovasi dari cilok tradisional khas Jawa Barat yang terbuat dari tepung tapioka atau aci. Bahan dasarnya tetap aci. Nah, kalau cilok biasa kan punya bentuknya bulat, permukaannya halus. Tapi kalau cilok kriwil tampil dengan tekstur yang berkerut atau ya itu kenapa disebut kriwil, karena kayak keriting aja gitu ya, teksturnya tuh nggak bulat, nggak licin gitu, tapi lebih ke berkerut di bagian luar sehingga terlihat berbeda tentu saja daripada cilok yang biasanya. Nah, tekstur tersebut memberikan sensasi yang berbeda saat disantap, terutama ketika dipadukan dengan bumbu kacang atau saus pedas. Jadi seiring perkembangan tren kuliner, cilok juga hadir dalam berbagai inovasi, termasuk cilok kriwil yang sudah mulai populer. Dan popularitasnya tidak lepas juga dari peran media sosial. Banyak konten kreator yang mereka lebih berfokus pada kuliner, atau ada juga sih mungkin netizen-netizen gitu yang pada saat jajan kemudian membagikan video tentang cilok kriwil ini, yang ternyata akhirnya mengundang dari para viewers lainnya ataupun mungkin masyarakat lainnya jadi penasaran dan mencari cilok kriwil ini. Gue jadi bikin banyak orang penasaran untuk mencoba ya. Itu salah satu kehebatan media sosial, bisa mempengaruhi orang banyak gitu ya. Bahkan dari segi kuliner pun banyak yang berhasil karena media sosial. Dan selain menjadi camilan favorit ya, cilok kriwil juga bisa membuka sebuah peluang usaha bagi yang mau mencobanya. Dengan modal bahan baku yang relatif terjangkau, juga tingginya minat masyarakat membuat banyak pelaku usaha rumahan juga mulai menjual produk ini. Bahkan sejumlah media menyebut bahwa cilok kriwil menjadi salah satu ide bisnis kuliner yang potensial karena sedang menjadi tren di tengah masyarakat. Dengan adanya cilok kriwil ini membuktikan bahwa jajanan tradisional bisa tetap eksis, juga berkembang melalui inovasi sederhana dengan tekstur unik, rasa gurih yang khas, dan juga dukungan tren media sosial. Maka jajanan khas Jawa Barat ini berhasil menjadi salah satu kuliner viral yang banyak dicari.

Informasi kami hadirkan dalam kilas berita. Pendengar, meski sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, jangan buru-buru simpan payung Anda, karena BMKG baru saja mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang mendadak, khususnya untuk periode Senin hingga Selasa pekan ini. Di mana fenomena El Niño yang menguat memang membuat suhu udara melonjak drastis. Bahkan di Kalimantan suhu menyentuh 35 derajat Celcius. Di Papua Barat mencapai suhu ekstrim 38,6 derajat Celcius. Namun uniknya BMKG mendeteksi adanya dinamika atmosfer yang masih aktif seperti gelombang Rossby dan Kelvin. Alhasil, awan hujan masih berpotensi terbentuk secara tiba-tiba di tengah teriknya kemarau. Jadi tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif dan pantau terus informasi bersama RRI dan juga BMKG. Dan pastikan untuk tubuh Anda tetap dijaga kesehatan, tetap terhidrasi. Demikian informasi dalam kilas berita.

0: Konsumsi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, saat ini kita tengah disuguhkan dengan pesta bola Piala Dunia 2026 ya, dengan tim-tim yang bertabur bintang. Kita lihat bahwa mereka sangat cekatan di lapangan ya, bermain secara sportif juga, dan sejumlah bintang tentu menjadi sorotan. Bukan cuma soal skillnya, tapi juga soal kondisi kesehatannya, yang mereka selalu siap seger bugar banget gitu ya. Karena memang kita tahu sih bahwa yang namanya atlet, bukan cuma sepak bola, tapi semua atlet tentunya punya pola makan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Tapi kita lebih mengerucut pada pemain-pemain sepak bola gitu ya. Dan ternyata beberapa pola makan dari atlet-atlet ini rupanya tergolong unik. Nah, atlet sepak bola yang membutuhkan kecepatan tinggi dan juga energi yang banyak untuk melakukan gerakan yang konstan. Selain itu, mereka juga membutuhkan pemulihan cepat antar pertandingan. Karena itu, banyak pemain sepak bola bekerja sama dengan tim ahli gizi untuk merancang makanan berdasarkan jadwal latihan atau pertandingan mereka ya. Dan makanan yang diberikan juga bakal disesuaikan tergantung kondisinya. Misalnya pada saat hari latihan, mereka mungkin membutuhkan asupan berbeda daripada ketika saat pertandingan. Dan beberapa atlet bahkan menjalani pola makan yang

pilih makan makanan sederhana. Jadi pemain profesional asal Argentina ini diakui secara luas sebagai salah satu pemain hebat ya. Dan sebagai seorang atlet profesional, Messi ini punya pola makan sederhana yang berfokus pada performa dan menekankan pada kualitas bahan makanan. Menurut sebuah laporan, makanan yang biasa Messi konsumsi itu seperti ikan, sayuran, biji-bijian utuh, juga minyak zaitun. Meski makanan tersebut adalah makanan yang memang umum sih untuk para atlet, tapi Messi mengkonsumsinya secara konsisten. Pengaturan makan dan hidrasi juga diperlukan oleh seorang Messi karena memainkan peranan penting bagi atlet profesional ya. Bagaimana dengan Cristiano Ronaldo? Kalau Ronaldo tuh sangat disiplin dengan pola makannya. Bahkan ia punya pola makan khusus, di mana Cristiano ini dikenal menerapkan rutinitas ketat seputar latihan sampai pilihan makanan. Dan menurut laporan publik, Cristiano biasanya sih menikmati ikan, ayam, sayuran, dan makanan kaya protein lainnya. Dan ia juga dikenal fokus terhadap diet Mediterania yang disiplin terhadap porsi kecil tapi sering. Selain fokus pada protein, diet ini juga mengharuskan seseorang untuk menghindari gula hingga makanan olahan. Jadi sangat ketat ya kalau Cristiano Ronaldo terhadap pola makannya. Kemudian pemain Norwegia Erling Haaland, pendengar ya. Erling Haaland ini dia ternyata hobi makan jeroan. Jadi makanan yang dikonsumsi sama seorang Haaland adalah jeroan yang apa ya, mungkin porsinya juga suka-suka dia kali ya. Walaupun tetap dibatasi, dalam arti gak terlalu berlebihan gitu ya. Jadi jeroan sampai hidangan tradisional, dimana Erling Haaland ini disebut-sebut secara konsisten memasukkan hati sapi dan juga jantung ke dalam menu hariannya. Hal ini ia lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh dan supaya bisa mendapatkan asupan nutrisi. Karena diketahui bahwa hati dan jantung merupakan sumber protein, zat besi, dan vitamin B12 yang baik untuk pembentukan sel darah merah. Dan makanan ini juga punya bioavailabilitas vitamin dan juga mineral tinggi untuk mendukung aktivitas fisik yang berat. Selain itu, ternyata Erling Haaland juga minum susu mentah, pendengar. Jadi ini adalah kebiasaan yang dilakukan setelah bangun tidur dan juga sehabis latihan. Mungkin beberapa atlet menyukainya, tapi para ahli kesehatan memperingatkan bahwa ini ada efeknya ya, karena susu ini tidak melalui proses pasteurisasi sehingga sangat berisiko tinggi mengandung bakteri patogen penyebab penyakit seperti Salmonella, E. coli, dan juga Listeria. Dan susu mentah juga rentan menjadi media tumbuh kembang kuman, terutama jika disimpan pada suhu yang tidak tepat. Jadi itu, pendengar, beberapa pola makan yang diterapkan oleh atlet-atlet sepak bola terkenal saat ini, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Erling Haaland.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata ya, karena prosesnya sudah berjalan dan alhamdulillah dari pihak Azir juga punya keinginan yang sama, maka ini tentu harus kita mulai. Ya, kita tata
2: identitas Kota Bogor yang barangkali sejuk, aman, sehingga akan tertanam motivasi juga untuk meneruskan tradisi ini dalam kehidupan mereka.
3: Semakin diperpanjang separatornya, justru akan semakin menciptakan kemacetan. Karena apa? Semakin jalannya sempit, alih geraknya itu bolak-balik, sehingga menciptakan hambatan justru.
4: Selamat siang pendengar, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RR Bogor edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Pemkot Bogor mulai tata alun-alun Empang jadi ruang publik bersejarah. Penataan itu dengan melakukan revitalisasi kawasan menjadi lebih indah untuk tempat berkumpul keluarga. Pelestarian sejarah dan budaya Kota Bogor dinilai perlu dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Keluhan terkait pembatas jalan atau separator yang terbuka di kawasan Simpang Yasmin Kota Bogor disampaikan warga melalui program Halo RRI. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Pemkot Bogor mulai tata alun-alun Empang menjadi ruang publik bersejarah. Penataan itu dengan melakukan revitalisasi kawasan menjadi lebih indah untuk tempat berkumpul keluarga. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan penataan kawasan alun-alun Empang di kawasan Bogor Selatan sebagai ruang terbuka hijau yang mengedepankan nilai sejarah dan fungsi ruang publik. Senin 29 Juni 2026, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menjelaskan penataan alun-alun Empang akhirnya dapat direalisasikan setelah adanya penetapan Nazir Wakaf Resmi Masjid Agung At-Tahiriyah yang memberikan kepastian pengelolaan kawasan. Menurutnya, kawasan yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi itu akan dikembalikan fungsinya sebagai alun-alun dengan tetap mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti area parkir dan sentra kuliner UMKM. Ia menambahkan alun-alun Empang memiliki nilai historis, menjadi salah satu pusat pemerintahan pada masa kolonial Belanda dan berada di kawasan Masjid Agung At-Tahiriyah yang berdiri sejak 1816. Penataan tersebut diharapkan mampu menjaga warisan sejarah sekaligus menghadirkan ruang publik yang lebih representatif dan nyaman bagi masyarakat.
2: Setelah Kementerian Agama memutuskan nazir resmi ya dari Masjid Agung At-Tahiriyah Empang, akhirnya kita bisa memulai sebuah langkah penataan bersama. Tentu kalau kita melihat ke belakang ya, dari historinya kan ini daerah yang cukup bersejarah. Dulu pemerintahan zaman kolonial itu disinilah wilayah yang disebut Sukahati. Jadi Bupati Bogor salah satunya dulu pernah berkantor di wilayah situ. Disinilah tempat di mana memulai pemerintahan di Kota Bogor di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sekarang ada kesempatan untuk kita tata ya, karena prosesnya sudah berjalan dan alhamdulillah dari pihak Nazir juga punya keinginan yang sama, maka ini tentu harus kita mulai. Ya kita tata lah.
1: Penataan kawasan baru dapat dilaksanakan setelah pengelolaan lahan diserahkan kepada pemerintah Kota Bogor melalui Nazir Wakaf. Selanjutnya penataan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk pendataan pedagang dan kebutuhan lahan parkir.
2: Yang pasti kan tadi parkir, bagaimana menata parkir nih? Bayangkan ini Masjid Agung 1816 kalau nggak salah, 1800 sekian. Ya masa sih tempatnya kubuh, ya apalagi punya nilai sejarah yang tinggi. Nah kita tata lah semuanya ya. Dan warga juga sudah setuju, Nazir dan seluruh keluarga, ahli waris juga sudah setuju. Tinggal kita semua nih, zaman sekarang ya kita coba penataan lebih baik lagi. Dan ini ada kesempatan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Tunggu-tunggu, kalau nggak ada, kalau wali kotanya nggak mau juga belum tentu. Ini karena wali kotanya dan camat dan Pak Kadisnya mau, Nazirnya mau, warga mau, kan berarti sudah apa, sebuah sudah sinergi. Sudah siap berkolaborasi. Tinggal warga yang lain, ya kita menyesuaikan dengan rencana dan langkah yang akan kita ambil.
1: Pemerintah Kota Bogor akan mengusung konsep ruang terbuka hijau yang dipadukan dengan karakteristik lokal serta pelestarian kawasan bersejarah dalam penataan alun-alun. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Nazir, dan masyarakat, kawasan tersebut diharapkan menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelestarian sejarah Kota Bogor.
0: Pelestarian sejarah dan budaya Kota Bogor dinilai perlu dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
3: Pelestarian sejarah dan budaya Kota Bogor dinilai perlu dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Salah satunya melalui museum yang tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga jadi ruang untuk membangun rasa bangga terhadap identitas daerah. Ketua TACB Kota Bogor, Taufik Hasuna, mengatakan, kecintaan terhadap kota harus diawali dengan rasa bangga terhadap identitas yang dimiliki. Menurutnya, museum menjadi media yang efektif untuk menanamkan kebanggaan tersebut, sehingga generasi muda terdorong menjaga karakter dan warisan budaya Kota Bogor.
4: Kecintaan terhadap satu, entah itu benda, entah objek, entah itu kota, entah itu tempat lahir, tentu harus diimbangi dengan, diawali dengan kebanggaan dulu. Nah, kebanggaan terhadap identitas pribadi itu menjadi sangat penting dibangun. Nah, salah satunya media yang tepat untuk membangun rasa kebanggaan yang ujungnya nanti kecintaan adalah museum. Sehingga nanti, terutama generasi muda, tentu termotivasi untuk melakukan terbaik terhadap kotanya. Minimal mempertahankan mempertahankanlah identitas Kota Bogor yang barangkali sejuk, aman, sehingga akan tertanam motivasi juga untuk meneruskan tradisi ini dalam kehidupan mereka kelak.
3: Sementara itu, anggota TACB Kota Bogor sekaligus Bujangga Manik Society, Muhammad Anolza, menilai kekayaan intelektual berbasis narasi dan sejarah lokal dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk melahirkan karya-karya kreatif. Ia menegaskan, proses mengimajinasikan kembali warisan budaya dalam bentuk karya baru merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap budaya itu sendiri.
5: Ketika masyarakat sekarang, terutama generasi muda nih ya, bisa menjadikan intellectual property ini menjadi bahan inspirasi mereka begitu. Dan bagi masyarakat Sunda sendiri, hampir tidak dikenal yang namanya pakem. Ketika nantinya itu diimajinasikan, diresepsi oleh anak-anak muda ini, dan dibentuk menjadi karya-karya baru, buat saya itu juga adalah bentuk apresiasi budaya sendiri.
3: Melalui pemanfaatan museum dan pengenalan warisan budaya secara kreatif, diharapkan semakin banyak generasi muda yang mengenal, mencintai, dan berperan aktif dalam melestarikan identitas budaya Kota Bogor.
6: Sampurasun, Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.
0: Keluhan terkait pembatas jalan atau separator yang terbuka di kawasan Simpang Yasmin, Kota Bogor, disampaikan warga melalui program Halo RRI. Warga bernama Rizky Putra Pratama yang menilai bukaan separator tersebut kerap dimanfaatkan angkutan kota maupun pengendara sepeda motor untuk putar balik, sehingga menghambat arus lalu lintas dari arah Yasmin maupun Bubulak dan memicu kemacetan. Menanggapi aduan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujat Miko, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap kondisi di lokasi. Menurutnya, apabila hasil kajian teknis menunjukkan perlunya perubahan dalam manajemen maupun rekayasa lalu lintas, maka akan dilakukan penyesuaian. Ia menjelaskan bukaan separator dibuat dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan, sebab saat lampu lalu lintas menyala merah, banyak kendaraan dari arah Yasmin mencari jalur alternatif dan melakukan pelanggaran.
7: Baik, nanti akan kita cek, akan kita evaluasi ya. Kalau memang secara teknis semakin memperbaiki manajemen dan rekayasa, tentu akan kita akomodasi. Jadi begini, pada saat traffic light itu merah, maka sebagian daripada kaki yang dari arah Yasmin akan mencari alternatif karena memang sangat lama itu traffic light. Jadi terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu memang susah sekali dikendalikan walaupun separator sudah diperpanjang. Semakin diperpanjang separatornya, justru akan semakin menciptakan kemacetan. Karena apa? Semakin jalannya sempit, alih geraknya itu bolak-balik sehingga menciptakan hambatan justru. Oleh karena itu, dengan pertimbangan teknis tidak bisa dikendalikan, kita berikan akses dibuka, terutama yang ada di depan median yang cukup lebar. Kalau di depan median yang cukup lebar, itu alih geraknya lebih cepat. Sebenarnya itu pertimbangannya.
0: Dinas Perhubungan Kota Bogor memastikan akan terus mengevaluasi pengaturan lalu lintas berdasarkan kondisi di lapangan dan aspek keselamatan pengguna jalan. Masyarakat juga diharapkan terus menyampaikan masukan maupun aduan agar rekayasa lalu lintas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi aktual. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp kami di nomor 081-5x200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRI_Bogor, mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. KPPG Bogor Raya evaluasi total program MBG selama masa libur. Sejumlah tahapan akan berlangsung selama masa evaluasi dan kepada relawan tidak ada pembayaran intensif sebagai bagian dari proses perbaikan. Kembali Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
1: Badan Gizi Nasional melalui seluruh kantor pelayanan pemenuhan gizi KPPG termasuk di Bogor Raya memanfaatkan masa penghentian sementara program makan bergizi gratis MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Evaluasi tersebut berlangsung selama periode libur operasional. Kepala KPPG Bogor Haidir menjelaskan penghentian layanan mengacu pada surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada masa libur sekolah. Selama periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026 seluruh aktivitas produksi makanan di dapur SPPG dihentikan sehingga tidak ada pelayanan MBG bagi peserta didik maupun non-peserta didik. Menurut Haidir, penghentian aktivitas operasional juga berdampak pada relawan yang bertugas di dapur SPPG karena selama masa libur tidak ada kegiatan pelayanan maupun pembayaran insentif. Namun Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tetap menjalankan tugas untuk memastikan proses evaluasi dan pengawasan berlangsung sesuai ketentuan.
8: Sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada periode hari libur tahun 2026 disebutkan bahwa yang pertama tidak ada pelayanan MBG baik untuk peserta didik dan non peserta didik pada saat periode hari libur. Nah, untuk wilayah KPPG sendiri, KPPG Bogor sendiri, periode hari liburnya jatuh pada tanggal 22 Juni hari Senin sampai nanti 12 Juli 2026, kurang lebih selama 3 minggu. Selama periode hari libur ini, 3 minggu ini insentif fasilitas SPPG tidak diberikan. Aktivitas di dapur juga tidak ada, akan tetapi Kepala SPPG kami, pengawas gizi dan pengawas keuangan tetap pada posisi standby.
1: Ia menambahkan masa jeda operasional dimanfaatkan untuk melakukan audit, penataan administrasi serta evaluasi terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program MBG. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap SPPG memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan standar tata kelola yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.
8: Kemudian selama periode libur ini akan dilakukan perapihan-perapihan termasuk audit terhadap seluruh SPPG. Nah, sehingga kemudian nanti akan mulai lagi beroperasional program MBG pada tanggal 13 Juli 2026.
1: Haidir berharap hasil evaluasi selama libur dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program MBG ketika kembali beroperasi pada 13 Juli 2026. Dengan evaluasi menyeluruh tersebut, pelayanan pemenuhan gizi diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan pihak swasta memperbaiki rumah tidak layak huni RTLH milik warga yang terdampak bencana longsor di Kelurahan Kebon Kalapa. Bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat. Pada Senin 29 Juni 2026, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, kolaborasi dengan pihak swasta menjadi solusi untuk membantu rumah-rumah yang belum dapat diintervensi menggunakan anggaran pemerintah karena keterbatasan regulasi dan persyaratan. Ia berharap semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi melalui program CSR sehingga cakupan perbaikan RTLH di Kota Bogor terus meningkat. Perwakilan pihak swasta menjelaskan, bantuan diberikan setelah mengetahui kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan akibat longsor. Perbaikan rumah diselesaikan dalam waktu sekitar 2 pekan hingga kembali layak dihuni sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. Pemerintah Kota Bogor terus mendorong kolaborasi dengan dunia usaha untuk mendukung program perbaikan RTLH yang bersumber dari APBD maupun APBN Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat bantuan dan mempercepat penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi warga. Pemerintah Kota Bogor terus mendorong pengembangan sektor gastronomi sebagai salah satu upaya memperkuat identitas kota di tingkat internasional. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mendorong restoran-restoran di Kota Bogor agar memenuhi standar. Kembali, Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong pengembangan sektor gastronomi sebagai salah satu upaya memperkuat identitas kota di tingkat internasional. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mendorong restoran-restoran di Kota Bogor agar memenuhi standar Michelin Star sebagai bagian dari perjalanan menuju pengakuan UNESCO di bidang gastronomi. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, Kota Bogor memiliki banyak potensi kuliner yang layak mendapatkan pengakuan internasional. Melalui Forum Bogor Kota Gastronomi, pelaku usaha kuliner akan mulai dikurasi dan didorong untuk mengikuti penilaian Michelin Star sebagai tolak ukur kualitas restoran dunia.
10: Memang salah satu indikator sebuah kota itu betul-betul memiliki komunitas, memiliki sebuah syarat menuju UNESCO itu salah satunya adalah restoran-restorannya itu memiliki kualitas yang terbaik. Nah, indikator untuk dunia itu namanya Michelin Star. Nah, Bogor sebetulnya punya potensi banyak sekali, hanya mungkin belum pernah diajukan. Nah, melalui forum gastronomi ini, saya minta mulai kurasi, kemudian mengajukan ke bagaimana Michelin Star rating ini di Bogor juga bisa dimiliki oleh semua pelaku usaha Bogor yang memang memenuhi syarat.
3: Sementara itu, pengembangan gastronomi Kota Bogor tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa kuliner, tetapi juga memperhatikan sejarah, budaya, hingga sistem pengelolaan pangan yang menjadi kekuatan daerah. Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi, Haidar Wurjanto mengatakan, Kota Bogor memiliki sejarah panjang dalam mengelola pangan yang menjadi bagian dari identitas gastronominya.
11: Ya, intinya kalau bicara gastronomi tidak hanya dari hilir, tapi hulu juga. Kota Bogor termasuk punya sejarah dalam mengelola pangan. Jadi orang Sunda zaman dulu tertulis di daun lontar itu bahwa cara bertani mengelola pangan dengan baik. Jadi memang sudah sewajarnya Kota Bogor yang kata gastronomi. Jadi kita nggak bicara hilir, jadi kita fokus juga ke hulu. Nah, kemudian itulah butuh kolaborasi. Di sebelah ada forum di mana kita bisa coba expose potensi-potensi Kota Bogor dengan kita menyambungkan juga dengan perekonomian Kota Bogor dan akibatnya kan menjadi sebuah hal yang baik buat masyarakat gitu. Dari sejarah, dari pelaku usahanya, kita dorong ini semua ke UNESCO untuk dapat title branding Kota Bogor sebagai kota gastronomi.
3: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, mulai dari hulu hingga hilir, pemerintah Kota Bogor berharap potensi kuliner dan budaya pangan yang dimiliki dapat semakin dikenal di tingkat internasional. Upaya ini juga diharapkan mampu memperkuat citra Kota Bogor sebagai destinasi gastronomi, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan kota kreatif.

0: Untuk pengalaman menarik mungkin sebelum-sebelumnya yang lebih cenderung ke yang waktu 98 itu sebetulnya sih. 98 itu adalah pertandingan di satu tuan rumah Prancis dan satu adalah banyaknya pemain favorit-favorit yang memang saya sukai gitu, yang saya favoritkan gitu ya. Disertai juga memang dengan Prancis sebagai tuan rumah dan keluar sebagai juara pada saat itu ya, Prancis itu sebagai tuan rumah itu. Ya mudah-mudahan untuk 2026 ini bisa semeriah untuk di tahun seperti sebelum-sebelumnya aja mungkin ya. Saya harap mungkin RRI dapat menyiarkan semua dan terus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan se-update-update-nya biar nanti seluruh pendengar juga bisa tahu nanti lebih banyak lagi yang fokus ke RRI.
1: Warta Olahraga. Untuk meningkatkan para pelatih serta wasit berkualitas dan bersertifikasi, Pengurus Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor menggelar pelatihan P1 wasit dan W2 POSI CMAS di Aula Mila Kencana Kota Bogor. Klub basket Bogor, Hornbills, mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Indonesian Basketball League atau IBL GoPay 2026 untuk pertama kalinya sejak bergabung pada 2021. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Untuk meningkatkan para pelatih serta wasit berkualitas dan bersertifikasi, Pengurus Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor menggelar pelatihan P1 wasit dan W2 POSI di Aula Mila Kencana Kota Bogor beberapa waktu lalu. Kadispora Kota Bogor Anas S. Rasmana sangat mengapresiasi langkah kepelatihan yang digagas POSI Kota Bogor. Tentunya ini akan menjadi salah satu momentum bersejarah Kota Bogor bisa mengambil bagian mencetak para pelatih maupun wasit terintegrasi untuk merah putih.
3: Harapan saya Kota Bogor bisa menghasilkan pelatih-pelatih yang berkualitas dan bersertifikat resmi dan wasit-wasit yang profesional, yang jujur, yang mempunyai keahlian yang tinggi, ya, skill yang tinggi di bidang kewasitan.
2: Sementara itu, Ketua Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor, Hadid Suherman, berharap pelatihan bagi pelatih dan wasit dapat meningkatkan sosialisasi olahraga selam di masyarakat. Melalui bekal pengetahuan knowledge yang diperoleh dari kepelatihan tersebut, para pelatih dan wasit diharapkan mampu mengedukasi warga mengenai berbagai nomor kolam, nomor selam, serta nomor-nomor pertandingan yang ada di bawah naungan cabang olahraga POSI Kota Bogor.
4: Tujuan dari pelatihan ini tentunya kita ingin menciptakan pelatih-pelatih yang berkualitas, pelatih-pelatih yang tersertifikasi termasuk juga dengan wasit. Harapannya dari pelatih dan wasit yang sudah tersertifikasi, yang sudah memiliki knowledge atau pengetahuan tentang olahraga selam, terutama selam prestasi, harapan kita ini bisa disebarluaskan ke masyarakat. Dari pelatih dan wasit itulah nanti masyarakat akan paham olahraga selam, nomor kolam itu seperti apa, nomor laut itu seperti apa. Itu harapannya.
2: Rangkaian dari kegiatan kepelatihan ini akan berlanjut pada kejuaraan nasional dan nantinya para pelatih maupun wasit bisa langsung melakukan praktek di event tersebut. Klub basket Bogor Hornbills mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Indonesian Basketball League IBL GoPay 2026 untuk pertama kalinya sejak bergabung pada 2021. Gelar ini dipastikan setelah mereka mengalahkan Pelita Jaya dengan agregat 3-2 lewat kemenangan tipis 64-61 pada laga penentuan di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Mengandalkan pertahanan yang solid, Travin dan tim berhasil meredam agresivitas Pelita Jaya yang sekaligus menjadi kegagalan final kedua berturut-turut bagi sang lawan. Prestasi bersejarah ini pun menjadi kado manis bagi masyarakat Kabupaten Bogor di penghujung perayaan Hari Jadi Bogor ke-544.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra, juga penata teknik Novel Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. This is one DJ.

Kita di Prodangdut RRI Bogor untuk kesempatan hari ini di hari Senin 29 Juni 2026 ya. Saatnya untuk bersantai sambil menikmati lagu dangdut. Dan boleh buat Anda yang pengen gabung, tentunya ada WhatsApp kami yang siap menampung atensi, atau juga live chat RRI Digital. Nomornya pasti udah hafal ya, untuk WhatsApp 081-5x4200. Selain pesan singkatnya, boleh juga kalau mau pakai voice note gitu ya, karena kan sekarang makin canggih. Jadi yang namanya berkirim pesan itu bukan sekedar teks aja, tulisan, tapi juga bisa suara. Jadi silahkan untuk bergabung di WhatsApp ataupun live chat RRI Digital kita, pendengar ya. Tentunya juga ada topik obrolan yang akan kita bahas, karena ini sudah mepet-mepet akhir bulan, dan biasanya tuh jadi momen untuk pengiritan. Termasuk dari makanan yang kita konsumsi. Sebutkan salah satu makanan andalan Anda yang disiapkan jika sudah masuk di akhir bulan. Ya, udah mepet-mepet akhir bulan. Ini 29, besok 30, 2 hari lagi. Coba langsung aja di 081-5x4200 ya, nanti kita bacakan atensinya. Dan ya, namanya akhir bulan sih, itu bukan cuma soal menunggu gajian, tapi juga soal kreativitas. Kreativitas yang dimaksud tuh mengatur pengeluaran. Jadi bisa kreatif menyusun aktivitas gitu ya. Dan tentu saja kreatif menentukan menu makan. Coba buat Anda absen dulu. Siapa nih kalau yang udah masuk tanggal tua langsung punya menu andalan yang hampir selalu muncul, baik itu di meja makan di rumah, di dapur ya, atau juga misalnya yang suka bawa bekal, juga menu akhir bulannya seperti apa ya. Apakah endog day gitunya. telur lagi atau mie instan. Wah, sebetulnya sih kalau mie instan walaupun rasanya banyak, tapi ya gak boleh sering-sering juga gitu ya. Tapi memang penyelamat sih kalau udah akhir bulan, atau biasanya tengah malam juga yang bingung mau ngolah makan apa, atau mungkin ada menu lain ya, nasi dengan kecap. Nah, itu juga biasanya jadi menu andalan kalau udah akhir bulan atau dompet menipis ya. Coba langsung aja di Prodangdut ya, kita sharing-sharing untuk kesempatan hari ini. Jadi ditunggu untuk atensinya sampai dengan jam 3 nanti. Ada beberapa lagu yang kita siapkan dulu sebelum nanti masuk juga untuk requestan-requestan yang Anda kirimkan.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya di akhir bulan tuh ada ide-ide yang kreatif gitu ya untuk Anda mengatur pengeluaran, termasuk akhirnya juga membuat porsi makan yang pengennya sih makan enak gitu ya, makan yang harganya juga menguras kantong, tapi kalau di akhir bulan mah harus diirit-irit gitu ya. Oke, ada beberapa atensi yang akan saya bacakan dan lagunya juga tadi sudah ada beberapa yang diputarkan.

Selamat siang, yang sudah bergabung ada Kang Wahyu di Cipicung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Marisa, alhamdulillah sehat ya. Kalau Kang Wahyu ini langsung aja kita ke topik obrolannya. Kalau akhir bulan, ya kalau buru-buru sih biasanya dadar telur aja katanya. Dia minta lagunya Imam S. Arifin, Tanpa Kamu. Kirim salam buat Kang Jack, Kang Boy, Kang Handra, Mbak Kismin, Pak Onoy, Mamah Norma, Teh Yanti, juga buat semuanya aja. Makasih juga buat Marisa. Kemudian ada Julian di Ciomas. Kalau menu makanan di akhir bulan yang mepet-mepet tuh katanya biasanya sama telur ceplok pakai kecap ya. Itu jadi menu andalan kalau akhir bulan mepet-mepet. Dan minta diputarkan lagunya dari Feni Nur dengan Kanan Kiri Putar-Putar Jari ya. Oke, salam buat Meng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Ariyati Ciwaringin, Abah Kismin, Kang Wahyu, Kang Andra, selalu sama Umi di Ciomas. Semoga yang dekat sama Julian selalu diberikan kesehatan, rezekinya juga lancar ya, seperti air mengalir terus, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut juga ada Reno di Dokumenteng Ciapus Bogor, merequest lagu Abi Mengesti dengan Dahsyat. Kalau Reno tuh makanan yang selalu tersedia di akhir bulan katanya si mie instan. Oke, itu paling praktis banget ya kalau mie instan. Itu juga udah alhamdulillah katanya. Salam buat Kang Boy BCL, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Gomet Irama, Mamah Nurma, Kang Wahyu, Abah Capung, Abah Kismin, Handra di Ciomas, Kang Julai. Spesial juga buat Kak Ica, selamat bertugas. Saya selalu amin, terima kasih. Kemudian juga ada Bang Jack di Bojongsari. Kalau saya mungkin gak ngaruh katanya. Jadi setiap minggu gajinya mingguan. Jadi ya biasa aja gitu. Alhamdulillah ya, mungkin kalau kebantu dengan gaji mingguan tuh jadi selalu ada lah setiap minggunya ya. Pengen lagunya Topeng Dewa dari Hesti Damara. Salam sehat aja untuk semuanya, untuk yang lagi siaran juga untuk kru. Kasih informasi cuaca panas pol katanya siang hari ini. Baik, terima kasih untuk informasi cuacanya ya. Dan yang lain nanti kita bacain lagi untuk sesi berikutnya di Pro Dangdut. Sementara kita siapin dulu beberapa lagu yang sudah di request, seperti salah satunya Feni Nur dengan Kanan Kiri Putar Jari.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayo. Break. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Prodangdut siang hari ini masih menghadirkan topik obrolan tentang menu andalan Anda jika sudah mepet akhir bulan, pendengar. Dibacain lagi nih atensinya ya, masih cukup banyak. Tugas saya untuk membacakan WhatsApp ataupun live chat RRI Digital. Dan sekarang mau menyapa ada Abakismin di Pasir RRI Ciapus yang minta lagunya Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Dikirimkan salam untuk Ibu Siti Haryati. Kemana aja katanya lama gak mengudara, semoga sehat. Kayaknya ada terus ya Ibu Siti Haryati. Juga untuk Julian katanya selamat siang. Umi Handra, Reno, Heru, Epul. Dan untuk tema riset juga semoga saya selalu. Kalau menu andalan mepet akhir bulan adalah nasi goreng pakai terasi atau pakai bawang juga garam katanya. Baik, terima kasih. Lanjut juga ada Pak Onoi di Ciparigi Bogor Utara. Minta lagunya Bui Jadi Permadani Yeni Inka. Salam aja untuk yang lagi bertugas katanya ya. Semoga sehat. Dan kalau sudah mepet akhir bulan tuh biasanya menu andalannya adalah warung lauk yang beli di warung nasi gitu. Pokoknya cari warung nasi lah yang lebih gampang, lebih praktis, gak usah masak kali ya. Atau paling mie instan aja katanya. Oke, lanjut Ibu Supriyati di Sindang Barang. Mau lagunya Munafik nih, tidak menyertakan nama penyanyi. Kalau menu akhir bulan cari yang murah-murah aja tapi tetap bergizi seperti telur ayam gitu katanya. Hatur nuhun, selamat bertugas Ibu Supriyati Sindang Barang. Kemudian juga ada Mama Nurma. Selamat siang Mama Nurma di Gang Amil. Minta lagunya Sesal dari Elvi Sukaisi. Kalau aku mah di akhir bulan cukup Indomie aja katanya. Oh, mie instan. Yang sepele gitu aja katanya. Oke, baik. Ini juga tim yang praktis-praktis aja kali ya. Dengan mie instan katanya. Terus ada juga Handra di Ciamas bareng sama Umi. Seperti biasa mau pantun dulu katanya ya. Handra lagi cuci piring sama Bang Sulham, pasti Mbak Marisa lagi cuci kaca. Handra udah kirim salam, pasti Mbak Marisa baca. Mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti, Jembatan Hitam, Kang Julian di Ciamas, Kang Reno yang punya buah menteng, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Julai BBHS, Kang Wahyu Cipicung, Kang Gomet Irama, Kang Boy BCL, Kang Suja, Permak Masmin, Kang Apenazar, Kang Capung, Bang Jack Bojongsari, Anton Laksana. Topik obrolannya, kalau tanggal tua gini menu makanannya somai aja, kalau enggak cuanki yang penting wareg katanya sih. Mau lagunya Roma Irama dengan Kerinduan. Pantun penutup Tias Mirasi pakai sepatu baru. Terima kasih buat Mbak Marisa, sehat selalu.

Oke, pendengar, ternyata ada informasi panggilan sidang dulu nih yang mesti dibacain sebelum diputarkan lagu ya. Ada dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Sri Wahyudi bin Suwardi, tempat dan tanggal lahir Wonogiri 20 November 1987, tempat kediaman dahulu di Perumahan Asep nomor 130 RT 1 RW 19, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Novalinda binti Ayun sebagai penggugat melawan Sri Wahyudi bin Suwardi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok atau juga dapat menjawab secara lisan dan juga tertulis. Jika jawaban itu diajukan pada dan dapat menjawab ya secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Hadir kilas berita untuk saat ini, pendengar, kabar dari Timur Tengah. Amerika Serikat dan Iran sepakat menghentikan seluruh operasi militer menyusul bentrokan terbaru di Selat Hormuz. Axios melaporkan kedua negara akan menggelar pertemuan darurat di Doha, Qatar pada Selasa besok, mengalihkan fokus dari isu nuklir ke ketegangan jalur laut vital tersebut. Ketegangan ini dipicu oleh perbedaan penafsiran atas MOU Islamabad yang ditandatangani elektronik oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian pada Juni ini berdasarkan kesepakatan Iran menjamin keselamatan kapal dagang, sementara Amerika Serikat wajib mencabut blokade pelabuhan Iran. Meski pekan lalu, Wakil Amerika Serikat J.D. Vance dan delegasi Iran sepakat membentuk jalur komunikasi militer langsung, sistem ini dilaporkan belum berjalan hingga Sabtu kemarin, memicu kebuntuan yang sempat dilaporkan The Wall Street Journal. Kini kedua pihak berkomitmen meredam senjata dan memilih meja diplomasi di Qatar. Itu dia informasi terkait dengan perkembangan konflik di Timur Tengah dalam informasi kilas berita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lagu dari Ikke Nurjanah dengan Munafik, pendengar ya. Dan kita sekarang ada di menit 48 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih di Pro Dangdut. Dan ngomongin soal tanggal tua, mepet akhir bulan, hal yang paling krusial adalah mikirin hari ini makan apa ya, yang murah, yang ngirit, yang gak menguras kantong tapi gak bikin usus menangis. Jadi siang hari ini kita masih bahas tentang menu andalan mepet di akhir bulan. Karena jujur aja ya, kreativitas manusia itu biasanya akan meningkat sampai berkali-kali lipat justru di saat duitnya sisa beberapa lembar aja di dompet. Yuk kita bacain lagi atensi berikutnya ya, karena memang sudah mau mendekati akhir. Sekarang Marisa mau menyapa Kong Birawa di Baladesa. Kirim salam buat Nana yang selalu setia aja, juga buat Kang Didin, Andi Noble, Kang Omik, ucapannya terima kasih. Terus juga ada Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, pengen lagunya Roma Irama dengan Apa Kabar. Kalau saya biasanya menu makan andalannya, kalau saya sih biasanya menu makannya sama aja, mau akhir bulan atau tidak, tetap makanan sederhana aja, yang penting standar gizinya terpenuhi. Salam untuk Kru RRI Bogor, selamat bertugas. Lanjut juga ada Nurdi Gafir di Sukawening, Dramaga. Kalau di akhir bulan menu andalannya adalah nasi goreng plus ikan teri aja. Minta lagunya Mancur Es, yang mana aja. Terakhir ada Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tarikolo, Ciluargang, Sadewa. Biasanya sih menu andalannya mepet akhir bulan tuh mie instan sama telur. Kirim salam buat semua kawan-kawan yang lagi pada ngopi di kantor pemasaran. Ada Kang Cecep, Kang Ibon juga. Lagunya Menyulam Kain Rapuh. Untuk kru RRI, selamat bertugas, saya selalu.

Baik, sebelum diputarkan lagu berikutnya, masih ada informasi panggilan sidang yang mesti dibacakan. Kali ini Pengadilan Agama Depok memanggil Sayyidi bin Surib tempat dan tanggal lahir Tegal 10 September 1979 dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Pitara RT 3 RW 13 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ade Sumiati binti Jumanta sebagai penggugat melawan Sayyidi bin Surib sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Lagu ini menjadi lagu penutup di Prodangdut untuk kesempatan hari Senin 29 Juni 2026. Pendengar, terima kasih atas atensi yang sudah Anda kirimkan, dan mohon maaf jika ada lagu yang belum sempat untuk terputarkan karena durasi waktu yang juga terbatas, hanya sampai jam 3 sore saja atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi ya, kami harus sudahi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Kita akan tinggalkan Bogor siang ini, masuk ke Bogor sore ini, nanti akan ada rekan Delis. Jadi Marisa pamit. Terima kasih atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bogor masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor. Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan di tengah cuaca yang tadi siang sih panas banget ya, lumayan cukup terik lah ya. Sore ini udah agak-agak mendung nih pendengar ya. Dan bagi Anda yang saat ini masih disibukkan dengan setumpuk pekerjaan ya, tetap semangat dan pastikan Anda juga sambil mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor supaya tidak tertinggal berbagai informasi yang tentunya akan kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini ya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan nanti informasi-informasi berkaitan dengan UMKM ya hingga jelang pukul 16 dan tepat pukul 16 nanti atau pukul 4 sore kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Menemani Anda di sesi musik dan informasi hingga jelang nanti kumandang azan maghrib ya wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan warta berita. Dilanjutkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini kami hadirkan mimbar agama Konghucu pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sorry seems to be-

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Kali ini kami punya informasi mengenai UMKM. Pendengar, pemerintah Kota Bogor terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui pengembangan pasar Jambu 2 sebagai pusat kuliner dan perdagangan modern. Pendengar, saat melakukan peninjauan pada Senin 29 Juni 2026 hari ini, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyampaikan bahwa minat pelaku UMKM untuk menempati kios di kawasan tersebut jauh melampaui jumlah yang tersedia. Pendengar, kunjungan tersebut juga dihadiri Wali Kota Bogor Dedi Arahim didampingi Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin, jajaran Forkopimda Kota Bogor, Sekretaris Daerah Kota Bogor Deni Mulyadi, serta Direktur Utama PT Bogor Arta Makmur BAM MH Agnes. Pendengar, Dedi juga menyatakan bahwa tingginya permintaan penyewaan kios ini menjadi sinyal positif bangkitnya perekonomian masyarakat. Dari sekitar 600 kios yang tersedia di lantai atas, jumlah peminat ini telah mencapai sekitar 800 pelaku usaha, sehingga masih terdapat sekitar 211 pelaku UMKM yang masih masuk daftar tunggu atau waiting list. Dan selain itu juga Wali Kota Bogor meminta PT BAM dan PD Pasar Pakuan Jaya agar tetap menjaga keterjangkauan harga sewa kios sehingga para pedagang dapat lebih dahulu membangun usahanya hingga stabil sebelum dilakukan penyesuaian terkait tarif. Pendengar, dalam kesempatan tersebut Dedi Arahim juga mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bogor untuk berbelanja di Pasar Jambu 2 sebagai bentuk dukungan terhadap para pedagang lokal menjelang pembukaan resmi pasar. Pendengar.

Waktunya Kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Mendengar, Anda masih mendengarkan informasi seputar UMKM. Kali ini informasi kami hadirkan terkait aroma bawang goreng yang baru diangkat dari penggorengan memenuhi dapur sebuah rumah di Kampung Carang Pulang, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Pendengar, di atas meja sejumlah kemasan olahan rumah kacang bawang dan kentang Mustafa ini tersusun rapi menunggu untuk dikirim ke para pelanggan. Dan sebagian lainnya akan dititipkan ke galeri UMKM dan beberapa titik pemasaran yang selama ini menjadi langganan produk buatan seorang warga bernama Ibu Eis Sunarsih yang berusia 46 tahun pendengar. Eis bercerita bahwa kegiatan usaha rumahan yang kini mampu menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan tersebut ini berawal dari hobi sederhana sebagai seorang ibu rumah tangga yang gemar memasak pendengar. Kecintaannya pada dunia memasak perlahan berkembang menjadi usaha UMKM yang memberi penghasilan tambahan bagi keluarga. Namun perjalanan tersebut tidak terjadi dalam semalam gitu ya. Membutuhkan proses karena memang ini dimulai dari tahun 2016, sekitar 10 tahun yang lalu, saat Eis bergabung dengan kelompok wanita tani atau KWT Desa Cikarawang yang mendapat pendampingan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB pendengar. Dan di kelompok tersebut, para perempuan didorong untuk mengolah potensi pertanian lokal menjadi produk bernilai ekonomi. Dan di kampungnya, singkong tumbuh melimpah, namun sebagian besar hasil panen hanya dijual dalam bentuk mentah dengan nilai jual yang relatif rendah. Melalui pelatihan yang diberikan, Ibu Eis ini mulai melihat peluang untuk mengolah komoditas tersebut menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Dan daun singkong menjadi bahan utama yang ia pilih. Dari kebun yang berada di sekitar rumahnya, Eis memanen daun singkong yang tidak terlalu muda maupun tidak terlalu tua. Dan daun-daun tersebut kemudian dibersihkan, direbus hingga matang, diiris tipis, dicampur dengan tepung, lalu dicetak sebelum digoreng hingga renyah pendengar. Keripik daun singkong tersebut menjadi pintu masuknya ke dunia usaha. Dan berbagai pameran yang digelar IPB memberikan kesempatan bagi Eis juga untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Dan dukungan juga terus berdatangan ya, melalui berbagai pelatihan mengenai pengemasan, pemasaran, hingga pengurusan izin usaha.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mendengar lepas pukul 15:58. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Husen, sekarang ini kita sudah masuk ke level sangat teknis di mana kami sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana. Ini saya mau update dulu rapatnya bersama Dishub, DSDRDM, dan juga DPKP.
3: Kita melakukan penilaian dan melihat perilakunya sudah menunjukkan bahwasannya elangnya sudah mulai liar. Dan kesehatannya juga kita uji itu cukup sehat, sehingga dia juga akan survive nanti bila dilepas liarkan.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan mesin parkir tetap dipertahankan sebagai aset daerah. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan berbagai persiapan teknis menjelang rencana kembali beroperasinya penerbangan angkutan udara niaga berjadwal baik domestik maupun internasional di Bandara Husein Sastranegara. Sesuai rencana, penerbangan internasional menggunakan pesawat jet dijadwalkan mulai beroperasi pada 17 September 2026. Wali Kota Bandung E. Farhan mengatakan saat ini pemerintah Kota Bandung telah memasuki tahap persiapan yang bersifat teknis setelah menerima instruksi untuk melakukan sejumlah perbaikan sarana dan prasarana pendukung di kawasan bandara. Farhan menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama berbagai instansi, di antaranya Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Sumber Daya Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP, serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Koordinasi tersebut difokuskan pada kesiapan akses transportasi menuju bandara, termasuk pengaturan jalur kendaraan umum. Menurut Farhan, target operasional penerbangan internasional pada 17 September mengacu pada pernyataan Menteri Perhubungan. Meski demikian, seluruh persiapan terus dimatangkan agar target tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal. Ia mengungkapkan rapat koordinasi yang digelar pada minggu lalu sebelumnya berlangsung sepanjang hari dan melibatkan jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai skenario dan langkah percepatan agar operasional Bandara Husein Sastranegara dapat kembali berjalan.
2: Husein, sekarang ini kita sudah masuk ke level sangat teknis di mana kami sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana. Ini saya mau update dulu rapatnya bersama Dishub, DSDRDM, dan juga DPKP. Termasuk juga Dishub Jawa Barat untuk memastikan mengenai alur dari kendaraan umum yang lewat di sana. Kalau dari pernyataan Menteri Perhubungan 17 September, Menteri Perhubungan ya, beliau sudah mengatakan.
4: Selain penataan lalu lintas, pemerintah Kota Bandung juga tengah mempercepat sejumlah pekerjaan fisik seperti perbaikan penerangan jalan umum PJU, pembenahan sistem drainase, peningkatan kualitas jalan akses menuju bandara melalui Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pejajaran hingga penataan area parkir. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sebagian kawasan menunjang bandara berada di bawah kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, sehingga pelaksanaan beberapa pekerjaan tetap harus dikoordinasikan dengan pihak TNI AU.
1: Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya KBB BKSDA Jawa Barat menyatakan apresiasinya kepada Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikubulan Kadugora Garut yang telah melepas liarkan 2 ekor elang brontok ke habitat alam bebas. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBBKSDA Jawa Barat menyatakan apresiasinya kepada Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikubulan Kadugora Garut yang telah melepas liarkan 2 ekor elang brontok ke habitat asalnya. Kepala Bidang Teknis Balai Besar BKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar mengatakan kedua elang yang dilepas liarkan itu merupakan hasil dari evakuasi tim rescue institusinya beberapa tahun yang lalu yang dititip rawatkan kepada LK Taman Satwa Cikembulan Garut. Awalnya kedua elang tersebut dievakuasi oleh tim rescue pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 mulai dilakukan rehabilitasi secara intensif dan terus dipantau kesehatannya. Hingga di tahun 2026 ini, kedua ekor elang tersebut benar-benar dinyatakan memiliki potensi untuk dikembalikan ke habitatnya. Ia menyampaikan alasan LK Taman Satwa Sikembulan Kadungora Garut dipilih sebagai lembaga titip rawat untuk satwa liar yang dilindungi saat mendapatkan masalah di alam liar karena LK Taman Satwa memiliki berbagai fasilitas penunjang yang memadai dari infrastruktur hingga tenaga medis dan sumber daya manusia yang kompeten dalam merawat satwa.
3: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi pada elang ini hingga kita melakukan penilaian dan melihat perilakunya sudah menunjukkan bahwasannya elang ini sudah mulai liar dan kesehatannya juga kita uji itu sudah cukup sehat sehingga dia juga akan survive nanti bila dilepas liarkan.
5: Ia mengatakan bahwa Lembaga Konservasi Taman Satwa dan Star Energy juga dalam hal ini sebagai lembaga yang peduli terhadap pelestarian satwa. Menurutnya LK Taman Satwa Sikembulan Garut bisa menjadi contoh atau pilot project bagi lembaga konservasi lainnya dalam hal merawat satwa titipan dan berkomitmen untuk melakukan kegiatan rilis pelepas liaran atau mengembalikan satwa yang dilindungi ke habitat alam bebas.
1: Penulis buku mengajak semua orang merefleksikan tujuan hidup agar menemukan kebahagiaan sejati sejak sekarang bersama. Laporan reporter Rina Safira.
6: Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
7: Memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting sebelum seseorang menghadapi kematian dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran tersebut membantu setiap orang menjalani kehidupan lebih bermakna, bukan sekedar mengejar pencapaian duniawi. Salah satu penulis buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup, Bakum Series, Sergi Guinon Campos mengatakan manusia perlu memahami tujuan hidup sejak masih diberi kesempatan. Menurutnya pencapaian materi tidak selalu mampu memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya.
6: Saya takut kalau waktu masih hidup saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini. Kalau besok saya mati, saya sudah lakukan yang maksimal untuk mengerti apa yang saya harus lakukan di dunia ini. Dari keluarga, dari lingkungan saya bilang, kerja keras, dapat banyak uang, secure your future, with that. Ya, tapi kalau besok mati, itu uang itu, properti itu pergi kemana? Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
7: Sergi menjelaskan banyak orang menghabiskan hidup mengejar pekerjaan, kekayaan maupun berbagai pencapaian tanpa memahami tujuan sebenarnya. Kondisi tersebut membuat seseorang tetap merasa ada kekosongan meskipun telah memperoleh berbagai keberhasilan. Ia mengajak masyarakat mulai mengenal diri melalui proses refleksi dan pencarian makna kehidupan secara mendalam. Langkah tersebut dinilai mampu membantu seseorang menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih utuh. Rena Safira melaporkan.
1: Coaching klinik sepak bola untuk anak-anak yang dihadiri oleh pemain Persib, Beckham Putra dan juga Kakang Rudianto berlangsung di Cozy Infaini Pahlawan Bandung. Kegiatan yang diinisiasi oleh Sport FC Mobile ini diikuti puluhan peserta bibit muda sepak bola Bandung. Bilal Wisono melaporkan.
8: Game sepak bola bersama komunitasnya, EA Sport FC Mobile menggelar acara coaching klinik yang diperuntukkan untuk anak-anak peminat sepak bola di Kota Bandung. Coaching klinik ini berlangsung meriah dan langsung dihadiri oleh pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugaha dan juga Kakang Rudianto. Beckham Putra dan Kakang kompak mengatakan coaching klinik seperti ini sangatlah bagus untuk pembinaan sepak bola usia muda di Kota Bandung. Menurut mereka, banyak sekali bibit-bibit pemain unggul usia muda di Kota Bandung yang memerlukan kegiatan coaching klinik serupa seperti yang berlangsung di Infini Soccer Pahlawan Kota Bandung pada hari Senin 29 Juni 2026 ini.
9: Ini acara yang sangat cukup bagus lah buat apa perkembangan pemain muda di Kota Bandung. Dengan acaranya coaching klinik ini jadi banyak juga buat apa perbaikan juga di usia muda di Kota Bandung, karena banyak bibit-bibit di Kota Bandung yang tersalurkan dengan adanya acara ini.
10: Ya, intinya semakin banyak turnamen atau coaching klinik buat pemain-pemain muda seperti ini mungkin semakin bagus buat anak-anak juga, karena pengetahuan sama pengalaman akan berharga buat masa depan.
11: Tam, ada mural juga Tam di belakang tuh, ada poster
9: gitu, Tam. Tanggapannya, Tam? Ya, ini jadi motivasi juga buat anak-anak, karena apa dengan adanya selebrasi ini jangan selalu mendengar kata-kata orang lain, saya dengan diri sendiri dan saya pada kemampuan sendiri.
12: Dari coaching klinik tersebut, diharapkan para peserta bisa mendapatkan ilmu dari para pemain profesional seperti Beckham dan juga Kakak. Dari Vini Soccer, Pahlawan Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bogor berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia setelah memainkan alat musik tradisional Kalinding secara massal oleh 2.206 peserta serentak dalam waktu yang sama. Yofi Haryadi menurunkan catatannya.
13: Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia MURI setelah memainkan alat musik tradisional Karinding secara massal oleh 2026 peserta serentak dalam waktu yang sama. Pencapaian bersejarah dalam helaran Mapak Pajajaran Anyar yang digelar di alun-alun Kabupaten Bogor pada Minggu 28 Juni 2026 menjadi bukti Kabupaten Bogor adalah benteng budaya dan pelestari budaya bangsa. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan Karinding telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2021. Pecahnya rekor MURI tersebut menjadi pesan kepada generasi muda dan dunia internasional tentang kedidayaan kebudayaan Nusantara.
14: Sudah menjadi warisan budaya tak benda tahun 2021. Kita pecahkan rekor MURI. Kita ingin memberikan dukungan terhadap seni budaya, terutama kaitan dengan pelak musik di Sunda. Hari ini itu alat musik sudah tua. Kita maestronya kita hadirkan Kang Gimo. Maestronya, kita akan semata-mata ingin kita melestarikan budaya Sunda yang kedua pertama. Yang kedua, alhamdulillah bersyukur kita karena selain murinya, tapi yang terpenting adalah para pelaku UMKM, penggerak UMKM yang bergerak di bidang itu, mereka masih terbantu dan mereka masih terangkat hari ini. Kita berharap bahwa ini adalah bagian dari trigger untuk budaya.
13: Karinding bukan sekedar alat musik bambu tradisional, melainkan sebuah teknologi akustik purba. Prinsip kerjanya menghasilkan gelombang suara yang dihasilkan dari getaran rongga mulut dan bambu oleh para leluhur Sunda. Kang Ebet, salah seorang produsen karinding asal Citeureup, Kabupaten Bogor, mengungkapkan dahulu untuk membuat karinding menggunakan kayu dari pohon aren. Namun saat ini banyak yang menggunakan bambu karena mudah ditemukan. Suara yang dihasilkan dapat mengusir hama karena menghasilkan frekuensi suara rendah.
15: Belum ada namanya pestisida gitu ya. Kalau dulu itunya cara mengusirnya juga dengan alat musik karinding gitu. Karena itu bisa mengeluarkan gelombang resonansi yang katanya diterima oleh itu seperti kita mendengar pesawat ultrasonik, pesawat jet gitu, yang menyebabkan dia itu merasa terganggu gitu, itunya frekuensi itunya, ada yang mati, ada yang kalau yang kuat itu sampai mati, yang itu mungkin kabur gitu. Banyak kan begitu bisa perkusi atau di kolab sama alat musik lain ya, karinding itu dengan celempung, dengan alat musik modern juga.
13: Ditinjau dari sains modern, karinding dikategorikan sebagai instrumen lemalephone atau bagian dari keluarga jews harp, kecapi mulut. Getaran yang dihasilkan oleh ketukan karinding menciptakan gelombang suara berfrekuensi rendah hingga tinggi yang tidak disukai oleh serangga atau hama wereng.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait budaya dan juga tradisi kesundaan agar tetap lestari di Bogor dan sekitarnya? Berikut suara masyarakat yang berhasil terangkum.
16: Menurut saya, budaya Sunda di Bogor masih cukup terasa, terutama saat ada acara-acara daerah seperti Hari Jadi Bogor kemarin. Tapi di kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda, pengaruh budaya luar juga semakin kuat. Jadi kegiatan seperti ini penting supaya budaya Sunda tetap dikenal dan dilestarikan.
17: Apakah budaya Sunda akan makin kokoh atau justru perlahan tergerus oleh laju zaman? Jawabannya ada di tangan kita. Budaya bukanlah benda mati yang hanya layak dipajang di museum. Budaya Sunda akan tetap hidup selama ia menjadi bagian dari keseharian kita. Nilai seperti sili asih, sili asah, sili asuh bukanlah sekedar kata-kata indah, melainkan panduan hidup yang sangat pas untuk membangun komunitas yang sehat dan peduli sesama di masa kini. Tugas kita sekarang adalah membawa nilai-nilai tradisi ke dalam ruang-ruang modern agar tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh generasi saat ini. Perayaan HJB ke-544 ini bukan sekedar perayaan angka, melainkan momen pembuktian bahwa budaya kita mampu beradaptasi dan tetap relevan.
18: Oh, menurut saya, budaya Sunda itu masih cukup kental. Tapi memang di kalangan anak muda mulai terpengaruh budaya modern. Momen hari jadi Bogor kemarin menjadi pengingat bahwa budaya Sunda tetap harus dijaga agar tidak semakin luntur.
19: Saya melihat budaya Sunda masih kental, terutama ketika ada perayaan hari jadi Bogor. Masyarakat masih bangga menampilkan kesenian bahasa dan pakaian adat. Tinggal bagaimana generasi muda terus melestarikan agar tidak hanya menjadi budaya saat perayaan saja.
1: Alat musik kalinding kini diakui secara nasional sebagai warisan budaya Sunda. Pada helaran hari penutupan Jadi Bogor 544, Kabupaten Bogor memecahkan rekor dengan mengumpulkan orang dan memainkan 2026 musik kalinding secara bersamaan. Dan berikut wawancara Yofri Haryadi dengan maestro kalinding Kabupaten Bogor, Kang Bojai, berikut ini.
20: Kang Bojai, bisa diceritakan kegiatan atau pemecahan rekor muri kali ini sebenarnya makna dan filosofinya apa sih yang ingin disampaikan dalam rangkaian helaran penutupan hari jadi Bogor ke-544?
21: Iya, terima kasih Bang. Inti dari apa yang kami lakukan, ya bukan saya yang pasti, di HJB ini ada sesuatu yang baru, yaitu pemecahan 2026 karinding. Ya, tentunya dengan segala sesuatu yang dipikirkan dan mungkin ada yang disampaikan dari pemecahan rekor kalinding ini. Yang pertama, bagaimana si kalinding ini bisa dipahami dan bisa diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. Dan yang kedua, menyatukan berbagai elemen masyarakat dengan kalinding. Dari komunitas, kebudayaan, ataupun komunitas yang lain, semoga dengan adanya persatuan, ini bisa dibilang persatuan ya, karena kalinding ini bisa menyatukan dari berbagai elemen. Contohnya nanti dari apa yang kita lakukan di sini, itu sudah salah satu contoh kita bersatu. Dari yang tadinya bermusuhan, sekarang kita sudah mulai bersatu kembali. Yang ketiga, filosofi dari kalinding yang sebenarnya ini bagaimana kita memahami makna kehidupan yang pada intinya kita bisa mencintai lingkungan lewat kalinding. Karena dalam filosofi kalinding itu ada sabar, sadar, dan yakin. Dan dari tiga bagian kalinding itu ada hutan tutupan, titipan, dan hutan baladahan. Nah, dari ketiga filosofi itu sebenarnya sangat menarik sekali kalau ini menjadi sesuatu yang kita ajarkan untuk generasi Gen Z sekarang. Dan ini mungkin langkah pertama kita untuk bisa melakukan itu.
20: Ini ada 2026 memainkan karinding secara bersamaan. Yeah. Ini kan orkestrasinya gimana itu? Apakah ada apa namanya dirijennya, terus kemudian apakah ada lantunannya atau lagu apa yang nantinya akan membentuk irama karinding nantinya? Yeah.
21: Disederhanakan aja, karena kan kebanyakan ini awam ya, orang-orang awam yang sama sekali tidak mengetahui karinding dan mungkin jangankan memegang ya, namanya juga sudah aneh. Padahal ini sudah ribuan tahun yang lalu yang dilakukan oleh para karuhun kita. Tentunya dengan memberikan kemudahan cara memainkannya kepada setiap peserta, itu kami mudahkan dengan tidak membuat irama yang aneh-aneh. Yang pasti hanya dengan memegang dengan tiga cara dan tiga langkah, mungkin dengan 5 menit, insya Allah kita bisa mengarahkan orang-orang awam ini untuk bisa membunyikan karinding. Dan di karinding itu sebenarnya adalah ada doa-doa dari masing-masing si pemegang karinding ini.
20: Butuh berapa lama nih persiapan untuk bisa perform memecahkan rekor muri 2026 musik karinding dimainkan secara bersamaan?
21: Ya. Saya minta waktu panitia mungkin 15 menit untuk mengarahkan 2026 karinding ini.
20: Butuh waktu yang nggak begitu panjang ternyata. Termasuk juga mengumpulkan komunitas-komunitas budayawan atau memproduksi alat musik karinding itu sendiri, dan masyarakat umum juga bisa ikut juga di situ kan, Kang?
21: Ya, sebenarnya ini kan yang kita arahkan itu para PNS ya, dan tentunya akan lebih mudah untuk mengarahkannya. bukan masyarakat yang lain tidak bisa ikutan, tapi yang punya karinding bisa ikutan. Karena kenapa kita ngambilnya teman-teman PNS, karena mereka mudah diarahkan oleh atasan mereka sendiri. Dan untuk para pengrajin itu, kami itu ngambil dari beberapa tempat ya, bahkan dari Sukabumi, Bandung, dan Tasik. Karena kenapa 2026 ini dengan waktu yang singkat ya, dengan jumlah yang banyak, itu tidak akan mungkin kami lakukan dengan secepat itu, karena ini karena ini butuh keprofesionalan gitu, nggak sekedar bentuk tapi bunyinya benar-benar berbunyi untuk bisa didengarkan.
20: Baik, terima kasih Kang Bojai. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan itu tadi ngobrol saya bersama Kang Bojai, salah satu pemrakarsa dari kegiatan memecahkan rekor MURI memainkan 2026 alat musik karinding dalam helaran rangkaian penutupan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Tim pendamping keluarga melaksanakan gerakan edukasi dan juga pendampingan inti keluarga dalam memperingati Harganas. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
2: Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
22: Gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga, GEMATI, secara serentak dilaksanakan di seluruh desa dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas 2026. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh keluarga berencana bersama tim pendamping TPK untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada keluarga sasaran. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan, Sri Yanuarti mengatakan, GEMATI dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin, serta keluarga yang memiliki balita. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung sekaligus menginput data keluarga sasaran.
2: Kita ada gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti, dilaksanakan serentak ya, baik dari penyuluh KB sama kader-kader tim pendamping keluarga yang di desa itu Pak. Kita ada tim pendamping keluarga di setiap desa yang terdiri dari kader KB, kader PKK, sama dari tenaga kesehatan. Nah, kita itu melakukan pendampingan kepada sasaran, yaitu sasaran itu satin, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu keluarga yang punya balita. Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
22: Ia menjelaskan tim pendamping keluarga di setiap desa terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan. Seluruh unsur tersebut bergerak bersama untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting serta memperkuat penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi ketahanan keluarga. Menurutnya, GEMATI menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun keluarga yang berkualitas melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola asuh yang baik, kesehatan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini. Ia menambahkan kolaborasi lintas unsur hingga tingkat desa menjadi kekuatan utama dalam menjangkau keluarga sasaran. Aura Aulia melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, raih 18 medali emas, Kota Cirebon resmi dinobatkan sebagai juara umum porsenitas ke-13 tahun 2026. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
23: Ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum.
24: Kota Cirebon berhasil meraih gelar juara umum porsenitas ke-13 tahun 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu, atau total 31 medali pada ajang olahraga dan seni antar wilayah perbatasan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah bagi Kota Cirebon berhasil menjadi juara umum penyelenggaraan porsenitas.
23: Pak Wali sudah menerima secara simbolis piala juara umum dan merupakan momentum yang bagus ya buat pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon, karena memang ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum, dan mudah-mudahan dengan semangat porsenitas ini bisa membangun membawa semangat yang lebih untuk kita pemerintah daerah bisa melayani masyarakat dengan lebih prima, dan unsur-unsur keolahragaannya ya insya Allah ke depan juga akan lebih baik.
24: Menurut Andi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari perjuangan para ASN yang berpartisipasi sebagai atlet hingga mampu membawa kota Cirebon menjadi peraih medali emas terbanyak dibandingkan kontingen lain. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet ASN atas kontribusinya, sekaligus berharap semangat yang ditunjukkan selama Porsenitas dapat terus dipertahankan untuk mengharumkan nama kota Cirebon pada penyelenggaraan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMIK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar Lepas pukul 16:46, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Pendengar, dan Anda kami akan temani hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat di rangkaian Bogor sore ini dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menggandeng Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Di antaranya melalui kegiatan transformasi awareness dan sinergi bersama insan dakwah Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat menjadi Tasbih JKN, pendengar. Dan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyatakan para da'i dan da'iyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sekaligus juga membangun kesadaran akan pentingnya menjadi peserta JKN, pendengar. Meski cakupan kepesertaan telah mendekati universal, ya, Akmal mengakui masih terdapat tantangan berupa kesenjangan pemahaman masyarakat akibat belum meratanya akses informasi serta belum optimalnya pemanfaatan layanan digital, pendengar. Karena itu BPJS Kesehatan menggandeng berbagai elemen masyarakat termasuk ulama, da'i, dan juga da'iyah. Akmal juga menegaskan bahwa program JKN dibangun berdasarkan prinsip gotong royong di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit sementara peserta yang mampu turut menopang pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu, pendengar. Sementara itu, Wakil Ketua MUI yang juga Ketua Dewan Pengawas Syariah BPJS Kesehatan, ada M. Holil Nafis, menegaskan bahwa program JKN ini selaras ya dengan nilai-nilai syariat Islam. Ia juga menjelaskan bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian dari tujuan syariah dalam menjaga jiwa, sedangkan membayar iuran JKN merupakan bentuk tolong-menolong yang bernilai ibadah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Agensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kabar gembira untuk Anda para pengguna LRT di Jakarta ya, karena LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai ditargetkan mulai beroperasi dan diresmikan pada Agustus 2026 mendatang. Pendengar, proyek transportasi publik senilai 12,5 triliun rupiah ini akan menghadirkan 11 stasiun baru sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat di Jakarta. Kedepannya jalur LRT Jakarta ini akan diperpanjang hingga Dukuh Atas sehingga terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Komuter Lain, Kereta Bandara, dan juga Transjakarta. Pendengar, dan kehadiran LRT Jakarta fase 1B ini tentunya diharapkan semakin memperkuat sistem transportasi massal yang modern, efisien, dan terhubung di ibu kota.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Please deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Ya atuh Pak, sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar lepas pukul 17.31 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi Pengadilan Agama Depok memanggil Muhammad Syarifuddin bin Jupri, tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 April 1992. Tempat kediaman dahulu di Jalan Irigasi nomor 61 RT1 RW1 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yohana Belinda binti Beni Wirianto sebagai penggugat melawan Muhammad Syarifuddin bin Jupri sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, kami punya informasi lainnya untuk Anda. Kementerian Pariwisata mengusulkan penambahan daftar negara penerima bebas visa kunjungan atau disingkat BVK melalui skema 7+1 pendengar. 6 negara yang masuk dalam usulan tersebut adalah Cina, India, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, ditambah permanen resident atau PR Singapura pendengar. Pemilihan negara didasarkan pada 3 indikator utama, yaitu jumlah kunjungan wisatawan, tingkat pengeluaran wisatawan, dan keberlanjutan pertumbuhan. Kebijakan bebas visa ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pendengar. Namun usulan tersebut masih dalam tahap lintas kementerian ya, dan belum menjadi keputusan final mengingat evaluasi terhadap kebijakan serupa sebelumnya menunjukkan dampak yang belum signifikan terhadap peningkatan devisa negara. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Dan pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 5.56 atau pukul 17.56 pendengar. Dan jelang azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi untuk Anda. Dilanjutkan nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: buku amal dari belakang nih. Sembunyi aja.
1: Hai, cepat masuk. Di dunia kamu sudah tersesat. Sekarang masuklah ke dalam neraka jahanam ini.
0: Kalau aku cuma sebentar saja ke nerakanya ya. Nanti diangkat lagi ke surga.
2: Kata siapa? Di Al-Quran disebutkan yang masuk surga dan neraka akan kekal selamanya.
3: Bu Guru, betul ya? Kalau masuk neraka akan selamanya, tidak bisa diangkat lagi ke surga.
2: Betul. Ada di firman Allah di Al-Quran bahwa orang-orang yang mengira akan masuk neraka sebentar saja dibantah oleh Allah. Hei orang-orang yang berbuat dosa, akan masuklah engkau ke neraka dan kekal di dalamnya. Makanya sekarang di dunia harus hati-hati, jangan sampai tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan yang nantinya akan menyebabkan masuk neraka selama-lamanya. Mengerti?
4: Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyamam ma'dudah. Qul atakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallajina amanu wa amilus solihati ulaika ashabu jannah hum fiha khalidun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 80-82. Artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.
5: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Wah, di surga ini betul-betul enak ya. Kita ingin buah, buahnya datang sendiri kepada kita.
3: Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu?
2: Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan yang banyak sekali. Wah, di sini tidak ada kata-kata yang jelek ya.
4: Wah, lihat, kita diberikan perhiasan yang banyak dan pakaiannya bagus-bagus ya.
2: Dan kalau ingin minum, tinggal ambil aja ya dari sungai-sungai ini. Ada sungai susu, madu, dan masih banyak lagi lainnya.
4: Wah, enak banget di surga ya.
5: Iya, begitulah gambaran di surga. Tapi sebenarnya kenikmatan surga jauh lebih banyak dari itu yang tidak bisa kamu bayangkan sekarang. Allah memberikan kenikmatan surga kepada orang-orang yang bertakwa dan berombong-rombongan.
6: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنات الزمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قرآن سورة الزمر آيات 73. Artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini. Sedang kamu

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya. "Pak, aku gak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan." Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, "Nak, seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat lepas pukul 18:25. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi. Pendengar menemani Anda selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kali ini kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Angga Resa Triwita bin Wisa Winarto, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Juni tahun 2000, tempat kediaman semula di rumah orang tua yang bernama Ibu Atik di Jalan Bentengan nomor 14 RT 4 RW 1 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 tepatnya pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Salsa Anggita binti Rudi Hartono sebagai penggugat melawan Angga Resa Triwita bin Wisa Winarto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Sejumlah informasi dan sajian lagu-lagu pilihan lainnya akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu?
1: Emang boleh?
2: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku yang ditulis seorang jurnalis dan juga penyiar berita Indonesia, Desi Anwar, dalam bahasa Inggris yang berjudul What I Think About When I'm On My Own, ditulis pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia. Buku ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari pandemi adalah cara menyikapi kesendirian, karantina, dan menjaga jarak aman yang menjauhkan kita dari orang lain. Memaksa kita untuk menghadapi sosok yang biasanya sangat jarang kita sediakan waktu baginya, yaitu diri kita. Sosok diri yang telah kita abaikan saat kita sibuk berinteraksi dengan dunia luar, tetapi yang tidak dapat dihindari karena menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan menghindari tempat umum. Namun, pada masa pandemi, pembaca dapat mengubah masa sulit menjadi pelajaran yang beragam dan bermanfaat. Dengan mengurangi interaksi sosial, pembaca jadi memiliki lebih banyak waktu untuk merenungi diri dan berhubungan kembali dengan diri sendiri. Menghabiskan waktu sendirian adalah kesempatan langka dan tak ternilai untuk menemukan hakikat diri yang sebenarnya. Pembaca juga dapat mengajukan pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan keberadaan yang mungkin selama ini dianggap remeh atau jarang dipikirkan. Dalam buku ini juga berisikan kumpulan renungan dan pikiran acak yang ditangkap penulis selama pandemi. Penulis juga mencoba menunjukkan bahwa kesendirian bukanlah siksaan atau penderitaan yang harus ditakuti dan dihindari. Apabila dinikmati secara utuh, kesendirian menjadi seni yang mencerahkan sekaligus menyembuhkan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 18.48 menit, kondisi cuaca di Jalan Pangrango nomor 34 Bogor ini saat ini sedang turun hujan, pendengar. Bagaimana kalau di wilayah Anda, apakah sama sedang turun hujan juga atau memang masih mendung-mendung atau bahkan cerah, pendengar? Boleh ya berbagi informasi kepada kami. Silahkan kirimkan informasi yang ingin Anda sampaikan di 081-5x4200, pendengar. Kita ke informasi berikutnya terkait Menteri Ekonomi Kreatif ya, Tengku Rifki Harsya menyatakan bahwa ekonomi kreatif diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, pendengar. Menurutnya, penguatan ekonomi atau sektor ekonomi kreatif ini memerlukan dukungan data yang akurat agar kebijakan pemerintah dapat disusun secara tepat. Rifki mengatakan bahwa capaian sektor ekonomi kreatif menunjukkan tren positif pada tahun 2025. Realisasi investasi, lalu juga ekspor, tenaga kerja, hingga pertumbuhan produk domestik bruto, sektor ekonomi kreatif berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah, pendengar. Ia juga menjelaskan bahwa realisasi investasi ekonomi kreatif pada tahun 2025 ini mencapai 134% dari target pemerintah. Sementara nilai ekspor sektor ekonomi kreatif mencapai 31,9 US dollar ya, atau 31,9 miliar US dollar, atau sekitar 120% dari target yang ditetapkan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki karakter yang inklusif dan juga padat karya. Dan menurutnya, mayoritas tenaga kerja pada sektor tersebut merupakan perempuan, pendengar. Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininger menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2025 mencapai 6,86%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11%, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita
1: 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kriya, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
3: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Adugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
5: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
6: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
5: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis
7: seni. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
8: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
10: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putrana Baban menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
10: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
11: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
13: Kaya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
14: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
12: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya, dari turunan dari
16: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
15: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
16: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
17: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
16: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
20: yang lama berpisah dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Po 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
21: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
22: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat regular.
21: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rifki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
23: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
24: The Mas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
0: So, we prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
24: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
24: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengucapkan

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pendengar lepas pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan di Senin malam, di akhir rangkaian Bogor sore ini, kami hadirkan mimbar agama Konghucu, pendengar, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan topik 3 kesombongan yang halus. Dan sekaligus Delis harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi kami yang kami hadir akan bermanfaat untuk Anda, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor. Para tocin terkasih, terima kasih. Salam kebajikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian
1: sen wite.
0: Sancai. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tocin terkasih, kita jumpa kembali dalam mimbar agama Kongsu bersama saya Joseph Andri Harsono dan narasumber kita pada hari ini adalah Jason Dedi Susanto dari Makin Cibinong, Kabupaten Bogor. Cibinong Gunung Sindur ya.
1: Gunung Sindur. Pak.
0: Cibinong Gunung Sindur. Temanya adalah tiga kesombongan yang halus. Sangat menarik kalau kita pendengar tiga kesombongan yang sangat halus. Ternyata sombong juga ada yang halus ya.
1: Iya.
0: Para tocin pendengar RRI Pro 1 Bogor, marilah sama-sama kita simak mimbar agama Kongsu ini. Selamat malam Jason Dedi.
2: Malam Pak Jason Andri.
0: Silakan.
2: Baik para pendengar RRI Pro 1 Bogor, pada kesempatan malam hari ini saya akan coba mengupas, ternyata kata sombong itu tidak hanya sombong ya. Kebetulan saya mendapatkan suatu tema yang lumayan menarik, bahwa kesombongan itu ternyata ada tiga kesombongan yang halus ya. Pada malam hari ini ada satu bentuk kesombongan yang tidak mudah dikenal. Ia tidak muncul dalam suara keras atau sikap angkuh. Ia justru bersembunyi di ruang batin yang paling dalam, tenang, halus, dan seringkali tersamar oleh penampilan yang tampak rendah hati. Seseorang dapat berbicara dengan kata-kata lembut, bersikap ramah, bahkan tampak sangat santun. Namun, jauh di dalam hatinya mungkin sedang tumbuh satu perasaan yang sangat samar. Aku sedang naik setingkat. Perasaan ini begitu halus, sehingga seringkali bahkan pemilik sendiri tidak menyadarinya. Di dalam perjalanan hidup, kesombongan semacam ini sering muncul dalam tiga bentuk yang sangat tersembunyi. Pertama, kesombongan pengetahuan. Ketika seseorang mulai banyak belajar, ia mulai memahami berbagai hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Tetapi tanpa disadari, pengetahuan itu kadang berubah menjadi tangga untuk meninggikan diri. Ia mulai melihat orang lain sebagai yang belum mengerti. Ia mulai merasa dirinya lebih memahami. Padahal semakin seseorang belajar, seharusnya semakin ia menyadari betapa luasnya hal-hal yang belum ia ketahui. Yang kedua, kesombongan moral. Ketika seseorang mulai berusaha hidup menurut aturan moral tertentu, menjaga perilaku, menahan diri, dan menghindari kesalahan, tanpa sadar ia bisa mulai merasa dirinya lebih benar dari yang lain. Ia mulai kelemahan orang lain dengan lebih jelas, tetapi menjadi kurang peka terhadap kelemahan diri sendiri. Pada titik ini, moral tidak lagi menjadi cermin untuk memperbaiki diri, melainkan menjadi alat untuk mengukur orang lain. Yang ketiga, kesombongan ritual. Ritual dalam tradisi kebajikan dimaksudkan untuk menata hati, bukan untuk meninggikan diri. Namun kadang ritual justru berubah menjadi tanda keistimewaan. Seseorang merasa lebih patuh, lebih saleh, atau lebih benar hanya karena ia lebih rajin menjalankan tata upacara dibandingkan orang lain. Padahal inti dari le bukanlah gerak lahiriah, melainkan ketulusan hati. Disinilah paradok manusia muncul. Belajar seharusnya membuat kita lebih bijak, tetapi kadang membuat kita merasa lebih bijak dari orang lain. Moral seharusnya menuntun kita memperbaiki diri, akan tetapi kadang membuat kita merasa lebih benar dari orang lain. Ritual seharusnya menumbuhkan kerendahan hati, akan tetapi kadang justru membuat kita merasa lebih suci dari orang lain. Kesombongan yang kasar mudah dikenal, namun kesombongan yang halus sering menyamar sebagai kebajikan. Dan karena ia menyamar, ia jauh lebih sulit disadari. Mungkin karena itulah seseorang pembelajar sejati tidak terlalu sibuk mengukur sejauh mana ia telah naik. Ia lebih sering bertanya dalam hati, apakah aku masih mampu melihat diriku sendiri dengan jujur? Apakah hatiku masih cukup rendah untuk terus belajar? Sebab jalan kebajikan bukanlah tentang berdiri lebih tinggi dari orang lain, melainkan tentang menjaga agar hati tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Seorang pembelajar sejati tidak terlalu sibuk menghitung berapa banyak yang telah ia ketahui. Ia justru lebih sering menyadari betapa luasnya yang belum ia pahami. Seorang yang berusaha hidup bermoral tidak terlalu cepat menilai orang lain. Ia lebih sering menoleh ke dalam, memeriksa dirinya sendiri. Seseorang yang menjalankan ritual dengan tulus tidak merasa dirinya lebih suci. Ia justru semakin berhati-hati menjaga ketulusan hatinya, karena semakin tinggi seseorang menaikkan tangga pengetahuan kebajikan, semakin besar pula bahaya kesombongan yang halus. Kesombongan yang kasar dapat dilihat oleh semua orang, tetapi kesombongan yang halus hanya dapat dilihat oleh hati yang jujur terhadap dirinya sendiri. Maka seorang pembelajar sejati tidak terlalu takut dianggap bodoh. Ia justru lebih takut kehilangan kerendahan hati. Tidak terlalu takut dianggap kurang saleh. Ia justru lebih takut hatinya diam-diam meninggal. Sebab akhirnya kebajikan bukanlah tentang berdiri lebih tinggi dari orang lain. Kebajikan adalah kemampuan untuk tetap merendahkan hati, bahkan ketika kita sedang berdiri di tempat yang lebih tinggi. Oke, Pak Joseng Andri, untuk
0: Pak Dr. Chin, tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Jason Dedi. Yang buat saya tema ini sangat menarik, ada karena ada tiga kesombongan yang halus. Nah, kesombongan yang halus berarti kan kalau dari halusnya itu biasanya tidak mudah untuk kita lihat.
1: Betul.
0: Untuk kita perhatikan, iya, dan betul, mungkin juga tidak menonjol ya.
1: Betul.
0: Nah, dari kesombongan ini ada bedanya sih antara kesombongan halus dan kesombongan yang kasar. Joseng Andri, silakan.
2: Oke, Pak Joseng Andri. Memang kita kadang-kadang sudah tidak asing lagi mendengar kalimat atau kata sombong. Kita akan lebih mudah menilai kata sombong itu bila kita melihat seseorang itu berperilaku atau bertingkah laku dengan tinggi hati, menunjukkan dirinya bahwa inilah aku. Akan tapi ternyata dari kesombongan ini ada yang tertanam di dalam diri kita yang terkadang kita sendiri tanpa kita sadari kita mengakui kesombongan kita, karena itu biasanya lebih bicara ke dalam hati, Pak Andri ya.
0: Yeah.
2: Artinya bicara ke dalam hati bahwa orang bila memperoleh sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain di dalam keadaan atau posisi yang sama, biasanya orang tanpa dia sadar dia menunjukkan inilah aku. Kita mungkin kalau sepintas tidak bisa melihatnya, tapi kalau kita perhatikan hal ini sering terjadi, Pak Joseng Andri.
0: Ya.
2: Artinya itu sangat dalam sekali pemahamannya, bahwa Orang seringkali menampakkan dirinya bahwa dia paling hebat, bahwa dia paling wah, walaupun dia tidak menampakkan dalam bentuk yang kasar tadi, yang mudah kita nilai, Pak Joseng Andri.
0: Nah, tadi juga saya dengar tentang kesombongan ini kadang-kadang kan bisa juga dimunculkan bukan saja dari sikap kita keseharian,
2: betul,
0: tapi bisa juga menggunakan dalam upacara misalkan. Nah, itu kenapa bisa begitu?
2: Karena begini, Pak Joseng Andri, biasanya kita bisa melihat banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang setingkat kita, yang kalau dalam agama Konghucu disebut adalah gelar rohaniwan. Ya, kita udah tahu itu ada Joseng, ada Wonse, ada Sese, dan apapun itu sebutannya. Terkadang tanpa mereka sadari, kita seringkali melihat, apalagi khususnya dalam upacara-upacara besar, misalkan upacara besar ataupun itu upacara duka, di situ akan terlihat nampak, walaupun dia istilahnya kita lihat, kok orangnya sopan ya, kok orangnya berwibawa ya, tapi di situ kita yakin akan ada tumbuh kalimat ini aku loh. Karena kenapa? Karena di setiap tempat biasanya dia akan selalu dilebih dahulukan, atau mungkin dapat dikategorikan dia lebih dimayoritaskan. Itu udah pasti, Pak Joseng.
0: Iya.
2: Karena orang bila dalam setiap kegiatan selalu diutamakan, walaupun karakter dia terlihat sopan, berwibawa, dan tidak kelihatan sombong, akan tetapi kita yakin dalam hatinya dia akan mengatakan bahwa inilah aku.
0: Berarti itu berarti termasuk kesombongan halus ya?
2: Betul, Pak.
0: Ya, itu kadang-kadang juga mungkin tidak disadari.
2: Betul.
0: Oleh dirinya. Dan juga mungkin karena prioritas itulah yang menjadikan ya menjadi seorang yang sombong tetapi halus.
2: Sombong. Tapi halus artinya sombong tapi halus. Itu tadi kan begini ya, Pak. Kita sudah jelas bahwa sudah saya paparkan di awal bahwa banyak manusia yang mungkin tanpa sadar. Yang terkadang kenapa kita bilang tanpa sadar? Sering kita perhatikan bahwa bahkan kita tahu bahwa dalam tingkatan rohaniwan kita dalam agama Konghucu ini ada level-level bagian yang memang mereka harus jabat dan harus mereka jalani. Akan tetapi terkadang kalau saya perhatikan untuk sejauh ini itu belum pada porsinya, Pak. Kenapa saya katakan belum pada porsinya? Contohlah sebagai seorang Joseng, tugas dan kewajibannya adalah melayani atau memberikan sesuatu bagi umatnya dimanapun itu berada. Tugas seorang Wonse, kita sudah tahu dia punya kewajiban yang tidak harus selalu melayani sebetulnya.
0: Iya.
2: Ya kan? Ya. Pak Joseng Andri juga pun mungkin banyak melihat itu. Akan tetapi apabila mereka ada, nih ada Wonse A atau Haksu B misalkan. Kebetulan acara itu acara yang bukan poksinya dia. Misal duka. Wah, karena ada dia, perintah aja dia, suruh aja dia untuk melaksanakan itu. Akan tetapi sebetulnya di situ akan kelihatan, wah kan, nih aku nih orang hebat, makanya aku disuruh. Seharusnya nggak seperti itu, Pak.
0: Jadi kita kembali tentang itu sebutkan tentang upacara duka, ya.
2: Iya, Pak.
0: Upacara duka itu kayak kemungkinan yang sifatnya pelayanan.
2: Betul.
0: Itu seharusnya apakah memang tugas seorang Joseng dan apakah tugas seorang Wonse, tetapi dalam kita ini kalau di Sunda disebutnya istilah ewo pakewo, jadi merasa tidak enak karena ada yang lebih tinggi istilahnya titel rohaninya itu kebanyakan itu diberikanlah tugas kepadanya. Padahal itu bukannya, kalau menurut saya itu tidak menghormati kepada yang lebih tinggi sebetulnya.
1: Betul, ya. Saya setuju Pak. Saya setuju.
0: Tidak menghormati. Betul. Kan itu memang tugasnya karena ya terutama pada Jason ya. Kalau Jason ya kecuali memang sudah tidak ada. Betul. Yang lain.
1: Itu nah, kan itu beda kan, ceritanya ya, ya Pak ya. Kalau itu jadi, tidak ada.
0: Jadi ya itulah kadang-kadang ya. Ya emuh pakai wuh lah itu di situ yang ya. Tidak lepas daripada kita merasa tidak enak. Betul. Menghormati, padahal di balik menghormati itu kita merendahkan istilahnya orang yang lebih tinggi daripada kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi ya kadang-kadang secara tidak disadari. Betul. Ya itu juga mungkin termasuk kesombongan yang halus juga ya, yang ya. Tidak dilihat ya, khususnya yang memberikan tugas kepada beliau gitu.
1: Iya kan, itu kan gini Pak Jason Hardy, kenapa kita katakan seperti tadi, bila mana seorang rohaniawan di atas Joseng tadi yang sebetulnya poksinya bukan di bidang untuk pelayanan bagi umatnya dalam bentuk apalagi upacara ya. Itu biasanya akan ada rasa itu pasti akan timbul dalam hati seorang rohaniawan tadi tuh, wow, tuh aku datang makanya aku ditugaskan. Sebetulnya betul tadi Pak Andri bilang, kalau kita melakukan itu justru kita melakukan hal yang sebaliknya, bukan kita memberikan kehormatan kepada dia. Artinya apa? Bukan poksinya dia untuk di sana. Justru dia harus di atas kita-kita sebagai seorang rohaniwan yang tingkat awal dalam agama Konghucu, Pak.
0: Bagaimana kalau misalkan ini kedepannya barangkali sebagai pembelajaran buat kita. Ya kalau, ya mungkin orang yang memberi tugas itu merasa tidak enak ya. Karena ada rohaniwan senior barangkali atau titelnya lebih tinggi, kalau tidak ditugaskan mungkin gimana?
1: Ya betul.
0: Dan kalau saran saya sih barangkali ya ini kalau saya salah silakan dikoreksi. Kalau saran saya sebaiknya rohaniwan yang lebih senior, ya itulah timbulkanlah rasa menghormati kepada yang di bawahnya, yang misalkan dia ditugaskan, ya bertanyalah apakah memang, kalau memang itu tugas Johnson, apakah memang Johnsonnya kurang atau gimana gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Berarti kan kalau yang sifatnya memimpin, ya kalau di upacara kita kebanyakan kan sebagai pemberi uraian makna upacara apa gitu kan, terus sebagai juce, itu yang diutamakan rohaniwan ya.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, betul.
0: Ya kalau misalkan di kita dikenal itu sebagai pendamping, nah itu kan bisa juga bukan rohaniwan.
1: Betul,
0: ya,
1: betul itu, Pak Jason.
0: Ya, saya sih sebagai pembelajaran kita ke depan itu, kalau memang tidak salah gitu, barangkali rohaniwan yang senior lah yang harus memberikan tugas kepada yang lebih istilahnya bukan
1: semestinya
0: level
1: lah, gitu
0: semestinya
1: ya.
0: Melaksanakan tuh. Itu gitu
1: ya, ya betul,
0: itu sebagai pembelajaran gitu barangkali bisa nggak kira-kira seperti itu.
1: Ya mungkin kalau kita mau saling membenahi, mau saling berbenah ya Pak Joseng ya, menurut saya hal semacam ini bisa kita lakukan. Di sini kita berbicara hal tentang ini bukan berarti kita mau membicarakan hal yang sudah berjalan atau hal yang sudah terjadi, tidak. Tetapi ini sebagai satu pandangan bahwa kita harus mengerti posisinya kita, di mana kita punya kedudukan, di mana kita punya tanggung jawab dengan agama kita. Yang dalam artian bahwa ada peraturan yang memang sudah dibakukan atau menjadi satu aturan yang memang harusnya kita kembangkan sebetulnya. Di situ jelas tertulis. Mungkin rekan-rekan kita yang sudah menjadi rohaniwan sedikit banyak saya yakin tahu tentang hal ini gitu ya. Tapi terkadang sampai saat ini hal semacam ini memang belum terlalu kelihatan Pak Joseng.
0: Iya.
1: Kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena tadi itu, oh, enggak enak nih. Ada beliau loh.
2: kita harus dia loh yang tugas loh. Padahal kalau kita lihat dari porsi beliau, itu udah bukan ranahnya dia untuk melakukan itu.
0: Ya.
2: Nah, ini seringkali Pak Jasa Abri.
0: Ya. Iya. Ya bukannya saja seringkali, memang sih kalau saya perhatikan itu mungkin karena kebiasaan. Ya, karena kebiasaan khususnya dalam upacara-upacara duka ya. Karena kebiasaan kalau ada yang levelnya lebih tinggi, pakai yang lebih tinggi gitu. Jadi ya itulah seperti tadi. Bisa enggak kita mencoba yang sebagaimana mestinya kita lakukan itu aja.
2: Kalau menurut saya, kalau kita sesama rohaniwan ini saling memahami porsinya masing-masing, saya rasa untuk pembenahan dalam hal ini akan bisa kita wujudkan atau bisa kita nyatakan atau kita bisa jadikan satu kenyataan, sebetulnya bisa. Akan tetapi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi saya yakin apabila kita lebih mau banyak belajar tentang apa yang memang kita miliki, tentang apa yang kita punya. Kenapa kita bicara hal semacam ini? Ya karena tadi itu, biasanya orang kalau sudah punya pangkatnya
0: lebih tinggi,
2: jenderal sama kita yang kopral ya Pak Josengnya, mungkin orang akan lebih melihat jenderalnya. Tapi di sini kita bukan bicara masalah karena dia jenderal, tidak.
0: Tapi kebiasaan kalau di tingkat-tingkat seperti itu, misalkan jenderal sama kopral, itu biasanya nggak akan tugas yang seharusnya dilakukan oleh sang kopral diambil alih oleh jenderal.
2: Iya.
0: Iya, tidak kan?
2: Betul. Iya, tidak. Harusnya kan gitu kan?
0: Nah, seperti ini. Seperti tadilah, seperti kebiasaan lah. Tapi mohon maaf barangkali kepada rohaniwan-rohaniwan senior atau rohaniwan-rohaniwan yang levelnya lebih tinggi daripada CEO.

0: kita tidak menunjukkan bahwa kita orang sombong gitu kan. Tapi tanpa disadari tuh Pak Josang Henry, yeah. Kalau menurut saya, kadang-kadang dia merasa, wah ini karena ada saya, makanya saya gitu loh,
1: yeah.
0: Itu udah pasti Pak dalam hatinya. Dan mungkin ada terbersit atau tersirat kalimat, kalau saya ada di sini, saya pasti akan melakukan hal yang A. Itu dia udah yakin 1000% Pak untuk hal semacam itu. Karena tadi, karena pangkatnya udah jenderal kan gitu.
1: Ya.
0: Tapi kan di sini kita enggak seperti itu harusnya.
1: Tapi kan mestinya saya rasa setiap rohaniwan mengetahui tentang tupoksi masing-masing.
0: Betul.
1: Ya. Jadi mohon maaf, barangkali bukannya kita sebagai chosen ini mau mengambil alih tugas,
0: tidak.
1: Tugas dan kewajiban barangkali.
0: Tidak.
1: Ya ini ya. Cuma usulan yang barangkali kalau itu bisa diterima ya cobalah kita terapkan. Ya yang penting chosennya ini selalu siap.
0: Ya, ya. Betul.
1: Selalu siap. Jangan sampai istilahnya ada chosen yang istilahnya memang itu karena kewajibannya, karena harusnya dilaksanakan oleh para chosen, tapi begitu kita berikan tugas, chosen ini ada aja alasannya. Nah, jangan-jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Ada yang alasan ini, alasan itu, ya enggak saya sebutkan. Mungkin karena ketidaksiapan barangkali ada saja alasan.
0: Ya itu pun begini Pak Josang, kalau bicara tentang rohaniwan kita yang tingkat dasar yaitu seorang Josang, kalau kita memang sudah siap menjadi seorang rohaniwan, harusnya kita sendiri juga harus paham sejauh mana pertanggungjawaban kita sebagai seorang rohaniwan tingkat Josang. Ini harusnya sudah, ya bahasanya harus sudah siap lahir batin ya Josangnya. Ya, ya artinya ya,
1: mestinya.
0: Apa? Dalam hal apapun itu, selama kecuali kita enggak bisa bangun dari tempat tidur, mungkin artinya is okay, kita harus tanggung jawab.
1: Dan kita ada di tempat,
0: betul.
1: Misalnya tempat upacara ya, terima apa yang harus kita jalankan. Nah, ya mungkin kalau zaman baheula atau zaman dulu istilahnya banyak ya mungkin rohaniwan-rohaniwan yang sifatnya otodidak,
0: betul,
1: karena kemauannya,
0: betul,
1: bisa jadi rohaniwan, yeah. Ya. Tapi kita juga tidak melemahkan yang semacam itu.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: dengan semangatnya istilahnya mau menjadi rohaniwan,
0: betul,
1: sehingga membantu orang yang harus dibantu. Tapi zaman sekarang kan lain, untuk menjadi rohaniwan ada pendidikan ya, bahkan yeah, kalau betul. Di Jawa Barat ini beberapa tahun yang lalu cukup ikut dak bisa jadi rohaniwan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau sekarang kan tidak.
0: Sekarang tidak,
1: Pak. Ya.
0: Betul.
1: Cuma dak itu nilainya hanya beberapa persen dari 100% yang harus dimiliki oleh siapa yang mau menjadi rohaniwan,
0: ya,
1: itu ya.
0: Betul. Ya, sependek yang saya tahu ya Pak Josang Henry, kalau untuk penilaian dak itu sebetulnya hanya baru 25 poin kalau enggak salah ya.
1: Ya.
0: Yang terakhir saya tahu. Ya akan tetapi memang kita harus bisa mengikuti sih ya Pak Josang.
1: Yeah.
0: Artinya mengikuti begini. Untuk semakin ke depan kita ini harus semakin maju harusnya. Artinya maju apa? Bahwa kita harus lebih memahami sejauh mana pertanggungjawaban kita dengan apa yang memang harus kita pertanggungjawabkan. Akan tetapi ya bukan berarti kita harus menjadi tadi dikatakan orang sombong.
1: Ya. Itu. Jadi pendengar RRI Pro 1 Bogor, Pak Dato' Cin terkasih, tema yang sangat menarik, tiga kesombongan yang halus.
0: Betul.
1: Ya, sebetulnya masih banyak yang harus kita perbincangkan ya. Tapi waktulah yang mengajak kita untuk mengakhiri acara mimbar agama Kungcu pada hari ini. Terima kasih Jason Dedi atas kesediaannya untuk mengisi acara mimbar di RRI Pro 1 Bogor. Terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita di setiap

Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini. Anda tengah mendengarkan Bogor malam ini. Pro 1 RRI Bogor.

Masih Pancar Maskin dari kawasan Pangerang 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-29 di bulan Juni tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersama kita untuk edisi kali ini. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan keberagamannya. Dan keunikan tersebut tidak hanya terlihat dari adat istiadat ataupun kuliner, tapi juga dari berbagai komunitas yang tumbuh di tengah masyarakat. Nah, menariknya, beberapa komunitas ini terbentuk dari hobi, kemudian profesi, sampai dengan kesamaan nama yang terdengar tidak biasa, gitu ya. Meski terkesan unik, ya, keberadaan mereka justru menjadi wadah untuk berbagai pengetahuan, memperluas pertemanan sekaligus melestarikan minat yang sama, ya. Dan tahukah Anda pendengar, ada beberapa komunitas unik yang masih eksis di Indonesia, gitu ya. Kita ke yang pertama, ada Himpunan Anak Jadul Jakarta, ya. Di era ponsel pintar, ini masih ada kelompok orang yang justru berburu telepon genggam lawas, ya. Dan komunitas Hajaka ini menjadi tempat berkumpul para kolektor HP jadul dari berbagai merek, ya, Nokia, Ericsson, Siemens sampai dengan Motorola, ya. Nah, anggotanya tidak hanya mengoleksi tapi juga memperbaiki, kemudian bertukar koleksi dan juga menggelar pameran perangkat yang kini sudah langka, ya. Dan komunitas ini mulai dikenal sejak pertengahan 2015 dan juga anggotanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, pendengar, ya. Kemudian bagi pecinta bahasa Inggris ataupun bahasa asing, ya, ada Polyglot Indonesia. Ya, Indonesia menjadi ruang belajar yang menyenangkan. Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang dengan kemampuan beragam, mulai dari pemula hingga penutur yang mahir, gitu ya. Dalam setiap pertemuannya, peserta bebas berarti bicara menggunakan bahasa Inggris, Jepang, Korea, kemudian Perancis, Arab, Jerman sampai dengan bahasa lainnya, ya. Dan kini komunitas tersebut telah berkembang di berbagai kota besar di Indonesia, pendengar tuh. Baru dua komunitas yang unik gitu, ya. Nanti kita akan bahas beberapa komunitas lain yang terbilang unik yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Iya benar. Selain Hajaka, himpunan anak jadul Jakarta, kemudian Polyglot Indonesia, selanjutnya ada Renaktor Indonesia ya. Komunitas ini memiliki hobi yang tidak biasa, yaitu meregangkan kembali berbagai peristiwa sejarah ya, dan para anggotanya mengenakan kostum yang menyerupai pakaian pada masa tertentu ya, dan lengkap dengan perlengkapan pendukung, lalu merekonstruksi adegan sejarah melalui fotografi, video, hingga pertunjukannya. Selain menjadi sarana edukasi, kegiatan mereka juga membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap sejarah Indonesia ya. Kemudian ada Agus-Agus Bersaudara Indonesia ataupun AABI ya. Salah satu komunitas paling unik di Indonesia adalah Agus-Agus Bersaudara Indonesia. Sesuai dengan namanya, anggotanya berkumpulan ataupun diperuntukkan bagi mereka yang memiliki unsur nama Agus. Ya, berawal dari pertemanan di media sosial, komunitas ini berkembang menjadi organisasi dengan anggota yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Selain silaturahmi, mereka juga aktif menggelar kegiatan sosial dan juga bakti masyarakat ya. Kemudian ada Indonesia Graveyard ya. Mendengar kata kuburan mungkin identik dengan suasana menyeramkan ya. Namun bagi anggota Indonesia Graveyard, kompleks pemakaman justru menjadi sumber pembelajaran sejarah ya. Mereka menelusuri makam-makam tokoh-tokoh penting, mendokumentasikan nisan bersejarah, serta mengangkat kisah yang tersimpan di baliknya ya. Dan aktivitas ini bertujuan mengenalkan sejarah lokal dengan cara yang berbeda, pendengar.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal, siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita lanjutkan lagi untuk komunitas unik lainnya. Ada komunitas pria brewok ataupun brenggos ya. Bagi sebagian orang, brewok bukan sekedar penampilan tapi juga identitas. Itulah yang melatar belakangi lahirnya komunitas brenggos atau komunitas pria berjanggut dan berkumis ya. Selain menjadi ajang silaturahmi, mereka sering mengadakan kegiatan sosial bakti kemanusiaan sampai dengan edukasi tentang perawatan brewok ya. Kemudian ada Rail Fans Indonesia. Komunitas pencinta kereta api ini memiliki anggota dari berbagai usia ya. Mereka gemar memotret kereta, mengamati perjalanan lokomotif, kemudian mendokumentasikan sejarah Indonesia ya. Dan aktivitas mereka turut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di perlintasan kereta api ya. Kemudian ada Indonesian Lego User Group ya, di mana permainan Lego ternyata tidak hanya dinikmati anak-anak ya. Melalui Indonesian Lego User Group, para penggemar Lego dari berbagai usia berkumpul untuk membangun karya kreatif, kemudian mengikuti kompetisi sampai dengan menggelar pameran yang memamerkan miniatur bangunan, kendaraan maupun tokoh terkenal ya. Dan di era digital sekarang begitu ya, saat ini komunitas-komunitas tersebut semakin mudah untuk ber

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih di lantunan Cianjuran di kesempatan kali ini pendengar ya. Hampir setiap orang yang tumbuh di lingkungan keluarga Sunda pasti pernah mendengar berbagai larangan dari orang tua ataupun kakek nenek ya. Mulai dari larangan duduk di atas bantal, bersiul saat malam hari, sampai dengan menyapu di malam hari ya. Sekilas terdengar seperti mitos tanpa dasar gitu ya. Namun jika ditelusuri lebih jauh ya, sebagian besar larangan tersebut ternyata mengandung nilai pendidikan, etika, kesehatan sampai dengan keselamatan yang masih relevan hingga sekarang ya. Dan salah satu larangan yang paling sering terdengar adalah ulah diuk dina bantal, bisi-bisulan gitu ya. Atau jangan duduk di atas bantal karena bisa-bisulan ya. Nah, secara medis duduk di atas bantal memang tidak secara langsung menyebabkan bisul. Namun pesan yang ingin disampaikan adalah menjaga kebersihan benda yang digunakan untuk kepala saat tidur. Duduk di atas bantal ini dapat membuat kotor oleh debu ataupun bakteri dari pakaian, sehingga kurang higienis untuk kesehatan kulit dan saluran pernapasannya. Kemudian larangan lain yang cukup populer ialah ulah sesapu peting-peting ya, rezeki kabawa ya, yang berarti jangan menyapu malam-malam karena rezeki akan ikut tersapu ya. Makna sebenarnya lebih bersifat praktis ya. Pada masa lalu penerangan rumah masih terbatas, sehingga menyapu malam hari berisiko membuat barang-barang kecil seperti uang, perhiasan ataupun benda penting itu terbuang gitu ya. Selain itu, pekerjaan rumah dianjurkan diselesaikan pada siang hari agar malam digunakan untuk beristirahat bersama keluarga pendengar ya. Ya, kira-kira larangan apa lainnya gitu ya yang mungkin terdengar mitos tanpa dasar tapi ternyata setelah ditelusuri punya makna juga. Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya. Jadi tetap stay tune.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih di Raga Musik Daerah, pendengar menikmati lagu-lagu Cianjuran ya. Kita masih bahas mengenai tadi ya, larangan orang tua Sunda yang ternyata masuk akal dan nasihat lama dengan makna yang tetap relevan hingga sekarang ya. Selain daripada tadi ulah sasapu puting-puting, kemudian ulah diuk dina bantal, selanjutnya adalah ngaholeng penting bari ngaheuleung ataupun ngahiul ya. Ini masyarakat dahulu meyakini siulan malam dapat mengundang makhluk halus ya. Di balik kepercayaan tersebut terdapat alasan sosial yang cukup logis, karena suara siulan di malam hari dapat mengganggu ketenangan tetangga ataupun menimbulkan kesalahpahaman sebagai kode tertentu, terutama ketika lingkungan masih sepi dan belum banyak penerangan pendengar ya. Dan nasihat lain yang masih sering diingat adalah jangan memotong kuku pada malam hari ya. Dulu ketika belum tersedia lampu listrik, memotong kuku pada malam hari sangat berisiko melukai jari karena pencahayaan yang minim ya. Kini memang kondisi itu sudah berbeda, tapi pesan utama tetap sama, yaitu melakukan aktivitas yang membutuhkan ketelitian saat pencahayaan memadai agar terhindar dari kecelakaan kecil ya. Kemudian orang tua Sunda juga kerap melarang anak-anaknya keluar rumah menjelang waktu maghrib ya. Larangan ini sering dikaitkan dengan kepercayaan bahwa waktu senja merupakan saat makhluk halus berkeliarannya. Namun dari sudut pandang kesehatan dan keamanan, waktu maghrib memang merupakan masa transisi ketika jarak pandang mulai berkurang ya. Anak-anak juga dianjurkan bersiap untuk beribadah, makan malam dan juga bersaat agar memiliki pola hidup yang lebih teratur ya. Dan menurut para budayawan Sunda, berbagai larangan tersebut ini merupakan bagian dari pepatah ya, atau petuah yang diwariskan secara turun-menurun, dan penyampaiannya sengaja dikemas dalam bentuk mitos agar mudah dipahami dan ditaati oleh anak-anaknya. Di balik cerita yang terdengar menyeramkan ataupun unik, tersimpan nilai kedisiplinan, kebersihan, sopan santun, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar ya. Dan warisan budaya lisan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Sunda sejak dulu telah memiliki cara kreatif dalam mendidik generasi muda tanpa harus menggunakan penjelasan ilmiah yang rumit pendengar. Baik, di tepat pukul 22 nanti pendengar, kami akan ajak Anda bergeser menikmati komposisi lagu-lagu di Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Lagu-lagu mancanegara oldies 80-90an akan kita hadirkan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan dengar drama radio untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: usah. Kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum,
1: Maya.
2: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
2: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
2: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu Pak, beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya, kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik. Mantap-mantap ya. Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
2: Ini luar biasa.
3: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online lho Pak.
4: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
2: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
5: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih di Ruang Rindu, pendengar di malam hari ini, menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Kategori yang kita mainkan malam hari ini adalah lagu mancanegara lawas, oldies 80-90an yang kita mainkan ya. Kita menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada apa nih, Kang Julian ya, yang mau ikutan acara Ruang Rindu ya. Saya mau minta lagu Mama dari Genesis ya. Spesialnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang lagi ultah. Wah, selamat ulang tahun ya. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Katanya Abah Kismin mau ngasih kado tuh sama Ibu Siti Haryati katanya. Abah janji harus ditepati, jangan diingkari. Abah, makasih banyak agak sama-sama ya. Kemudian lanjut lagi, ada Ruang Rindu malam Bu Aga, Nina Said mau ikutan request Gary Barlow yang Forever Love, kalau gak ready dari Richard Marx, yang Right Here Waiting. Oke Bu Aga dan juga kru, doa terbaik tentunya. Thanks malam, sami-sami. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Pandi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga mau minta lagunya Maywood ya, dari Maywood yang Mother, How Are You, How Are You Today mungkin maksudnya ya. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan ya. Lanjut lagi, kali ini ada Ritana Baru. Selamat malam Kang, malam juga minta lagunya Madonna yang Take a Bow, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RR Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Siap, nanti coba kita hadirkan lagu-lagu yang direkomendasikan, kita coba pilihkan dulu. Kalau ada langsung kita mainkan, kalaupun gak ada nanti gak apa-apa ya, kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang menemani Anda di malam hari ini ya. Kita menyapa kembali yang sudah bergabung di malam hari ini, ada selamat malam Bahagia, malam juga dari Bu Siti Haryati di Cewaringin. Mohon diputarkan lagu Blowford untuk Bahagia. Terima kasih dan selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian katanya. Siap. Blowford dari Bu Siti Haryati di Cewaringin ya. Nanti coba kita hadirkan ya, dari Denver Blowford kita hadirkan ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih? Siapa dulu, Pondok Rumput ya. Minta lagunya Rockside yang It Must Have Been Love. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor di malam hari ini. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Siap. Lanjut coba, insya Allah kita hadirkan ya. Untuk lagu-lagu yang sudah kita hadirkan di kesempatan kali ini. Kita sapa dulu untuk yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Sehat,
0: Kak. Alhamdulillah, Tiara bagaimana? Sehat?
1: Alhamdulillah. Ini lagu-lagu apa ya, Kak?
0: Lagu-lagu barat oldies tuh, 80-90-an.
1: Oke, Selin Dion.

0: Lagu yang?
1: Erwin Dion, I Love You.
0: Apa?
1: Erwin Dion, I Love You.
0: Kurang jelas tuh Tiara suaranya apa? Coba diulang lagi lagunya siapa? Lagunya
1: Celine Dion.
0: Celine Dion.
1: I Love You.
0: Celine Dion yang I Love You.
1: Ada?
0: Coba nanti kita carikan ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Mangga, dikirimnya buat siapa?
1: Kirim salam buat mamahnya yang Sumbi. Terus Ahandra sama Umi.
0: Ya.
1: Abang Julian, Abang Selin, Abang Calpo, Areno, Dukus Minteng.
0: Siap.
1: Terus buat Kaya sama sudah sampai tuntas ya.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Celine Dion yang I Love You. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan ya lagunya di malam hari ini ya. Kita sapa lagi untuk yang lainnya yang bergabung. Kali ini ada dari siapa nih? Dari Sandra Dipomat. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Lionel Richie yang All Night Long ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Ditunggu lagunya. Siap nanti. Insya Allah ya, coba kita hadirkan di kesempatan kali ini untuk lagu-lagu yang sudah hadir ya di kesempatan kali ini ya. Nanti kalau ada langsung kita mainkan, kalaupun gak ada nanti kita ganti ya dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Oke. Dan kami informasikan juga ya, jangan lupa untuk menyaksikan nanti di pukul 00 ya. Ada pertandingan menarik gitu ya, antara salah satu perwakilan Asia di Piala Dunia yang lolos ke 32 besar. Ada Jepang nanti ya bakal menghadapi Brazil ya di babak 32 besar ataupun knockout ya, di mana laga antara kedua tim ini, antara Brazil dan juga Jepang ya, menjadi salah satu pertandingan paling menarik di babak 32 besar ya untuk Piala Dunia tahun ini ataupun 2026. Pemenang pertandingan ini akan melaju ke babak 16 besar menghadapi pemenang duel antara Pantai Gading dan juga Norwegia ya, di mana untuk profil singkat 32 besar ini ya, untuk Brazil sendiri juara grup C dengan torehan 7 poin, dan hasil fase grupnya sendiri imbang 1-1 lawan Maroko di pertandingan pertama, kemudian menang 3-0 atas Haiti, kemudian kembali menang 3-0 atas Skotlandia ya, dan produktif mencetak gol dan juga mulai menemukan performa terbaik di bawah pelatih Carlo Ancelotti ya. Sedangkan Jepang menjadi runner up grup F dengan 5 poin ya, hasil dari imbang 2-2 lawan Belanda di pertandingan pertama, kemudian menang telak 4-0 atas Tunisia, dan pertandingan terakhir yang membuat mereka berada di posisi kedua adalah imbang 1-1 kontra Swedia ya. Dan belum terkalahkan ya di fase grup, dan juga tampil disiplin dengan permainan cepat khas Samurai Blue ya. Dan untuk kedua pemain sendiri, baik Brazil maupun Jepang, Vinicius Junior menjadi andalan lini depan setelah tampil tajam sepanjang fase grup. Kemudian Neymar yang diperkirakan mendapat menit bermain lebih banyak setelah pulih dari cedera betis ya. Sedangkan Jepang, tim asuhan Hajime Moriyasu ini mengandalkan organisasi permainan passing tinggi dan juga transisi cepat ya. Lini serang Jepang juga dinilai mampu memberikan ancaman serius bagi pertahanan Brazil begitu ya. Dan secara historis Brazil jauh lebih dominan atas Jepang ya. Namun pertemuan terakhir pada laga persahabatan Oktober 2025 lalu ini menghadirkan kejutan, karena Jepang ini berhasil menang 3-2 ya, dan kemenangan pertama mereka atas Brazil sepanjang sejarah, dan hasil tersebut menjadi modal kepercayaan diri bagi Samurai Biru menjelang duel keduanya di babak 32 besar. Apakah Jepang mampu mengulang kesuksesannya di pertandingan persahabatan Oktober lalu gitu ya, atau justru malah Brazil yang secara hasil di fase grupnya lumayan percaya diri ya, pertandingan terakhir mereka 3-0 berturut-turut tuh dua pertandingan, tentunya itu menjadi kepercayaan tersendiri buat Brazil. Baik, kita nantikan aja ya, nanti bakal kayak gimana di tepat pukul 00 nanti pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selain pertandingan antara Brazil dan juga Jepang ya, kami juga akan menyiarkan pertandingan antara Jerman dan juga Paraguay begitu ya, di pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, kalau berbicara mengenai kedua tim antara Jerman dan juga Paraguay ya, kalau membahas mengenai kedua tim, di mana Jerman yang lolos sebagai juara grup E mencatatkan 10 gol sepanjang fase grup, menjadikannya salah satu tim paling produktif ya. Sempat kalah 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup, tetapi hasil tersebut tidak menggagalkan posisi mereka sebagai juara grup ya. Sedangkan Paraguay yang lolos sebagai salah satu peringkat 3 terbaik grup dari grup D, ini mengandalkan pertahanan disiplin dan serangan balik cepat, kemudian produktivitas gol relatif rendah selama fase grup, namun mampu memanfaatkan peluang penting untuk lolos ke fase grup, pendengar ya. Nah, dalam sejarah Piala Dunia, Jerman memiliki rekor lebih baik atas Paraguay ya. Pertemuan paling dikenang terjadi di babak 16 besar Piala Dunia 2002 kala itu ya, saat Jerman menang tipis 1-0 dan akhirnya melaju hingga final ya. Dan pemain kunci kedua tim sendiri dari Jerman, Jamal Musiala, kreator serangan dan dribble berbahaya, kemudian Florin Rich, playmaker dengan visi permainan yang tinggi, serta Kai Havertz ya, penyerang yang mampu membuka ruang dan juga mencetak gol ya. Sedangkan di kubu Paraguay ya, Julio Enciso, ini ancaman utama melalui serangan balik ya. Kemudian Paraguay kehilangan Miguel Almiron karena hukuman skorsing yang menjadi pukulan bagi lini serang mereka ya. Jerman diperkirakan bakal mendominasi penguasaan bola dan juga menekan sejak awal, sedangkan Paraguay kemungkinan bermain lebih bertahan sambil menunggu peluang lewat serangan balik ya. Tentunya di atas kertas, kualitas individu dan juga kedalaman skuad membuat Jerman lebih diunggulkan untuk lolos ke babak berikutnya, pendengar. Baik, saya ingin menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Saya ingin menyapa ada Bakismin di Pasir dari Cihapus, lagunya dari Susi Quarto yang lagunya yang terserah Kang Aga aja ya. Kirim-kirim salamnya buat Siti Haryati, makasih senggolannya. Julian, selamat malam. Untuk Kak Aga, kira-kira siapa yang menang? Abasi Jerman ya. Yang jam 00.00 pasti Brazil, oke kan katanya gitu. Oh, kalau Bakismin Brazil ya di pukul 00.00. Kalau saya antara Jerman Paraguay sama sih, kayaknya Jerman ya. Yang tadi gitu ya, punya kedalaman skuad yang luar biasa dan juga skill individu pemainnya lumayan begitu ya, bermain di klub-klub elit Eropa gitu ya. Ya, tapi kita enggak tahu, bola tuh bundar gitu ya. Jadi prediksinya bakal gimana, mending nanti kita saksikan aja gitu ya. Baik itu pertandingan Brazil dan Jepang atau Jerman kontra Paraguay nanti di jam 3 ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi soal bagaimana tim-tim yang bakal berlaga besok gitu ya, karena ada beberapa pertandingan yang bakal kita siarkan ya. Selain daripada Brazil, Jepang, Jerman, Paraguay, ada Belanda, Maroko yang tentunya jangan sampai kita lewatkan. Tetap stay tune.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, membahas sedikit antara pertandingan Belanda kontra Maroko gitu ya. Laga antara keduanya menjadi salah satu duel paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kedua tim sama-sama tampil impresif pada fase grup dan juga datang dengan status belum terkalahkannya. Sehingga pertandingan ini bakal berlangsung menarik pendengarnya. Di mana Belanda dengan pelatih Ronald Koeman menjadi juara grup F ya. Rekornya di fase grup 2 kali menang dan 1 kali imbang ya. Dan produktivitasnya cukup tinggi dengan 10 gol di fase grup ya. Dengan pemain andalannya ada Cody Gakpo, kemudian Brian Brobey, kemudian Frankie de Jong, Virgil van Dijk ya, dan juga yang lainnya. Sedangkan Maroko datang dengan runner up grup C di bawah Brazil hanya selisih gol ya. Dan rekornya di fase grup sendiri 2 kali menang dan 1 imbang ya. Sama dengan Belanda ya. Tetap mengandalkan pertahanan disiplin dan juga serangan balik cepat ya. Dengan pemain andalan mereka ada Ashraf Hakimi, Brahim Diaz ya, kemudian Ismail Saibari ya. Dan duel kunci antara kedua negara ini tertuju pada Virgil van Dijk versus Ismail Saibari ya, dan pengalaman menghadapi mobilitas lini depan Maroko. Kemudian Denzel Dumfries melawan Ashraf Hakimi, pertarungan dua bek sayap ofensif dari kedua tim. Belum lagi pertemuan antara Frankie de Jong dan juga Brahim Diaz ya, yang perebutan kendali permainan di lini tengah ya. Kemudian ada fakta menarik antara kedua tim ya, di mana Belanda belum pernah kalah dari tim Afrika di Piala Dunia dalam waktu normal maupun perpanjangan sejak tampil di turnamen tersebut ya. Sedangkan Maroko mencatatkan sejarah sebagai semifinalis Piala Dunia 2022 dan kembali menunjukkan konsistensi sebagai salah satu kekuatan utama dari Afrika ya. Dan secara kualitas individu Belanda sedikit lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad dan juga produktivitas gol, namun Maroko memiliki pertahanan yang disiplin dan juga kemampuan melakukan serangan balik yang sangat berbahaya. Nah, banyak pengamat menilai bahwa laga ini sebagai salah satu pertandingan paling seimbang di babak 32 besar dan berpotensi ditentukan oleh detail kecil atau bahkan berlanjut hingga babak tambahan pendengar ya. Menarik ya. Jadi pertandingan ini jangan sampai Anda lewatkan ya, karena Belanda akan bertemu Maroko di Stadion Monteri ya, dan juga disiarkan Pro 1 RI Bogor di pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengarnya. Baik, ini menjadi informasi penutup yang mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini, yang artinya Gelagat Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Di tepat pukul 00 nanti pendengar, jangan lupa untuk menyimak pertandingan seru antara Brazil dan juga Jepang. Nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Gelagat Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Jepang.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir kembali nih untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini ya. Seperti biasa kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6. Karena sekarang kita mau dengerin dulu nih jazz musik Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu teman Pro 2. Oke? Jadi jangan mana-mana, tungguin Deli balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi. Menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Tunggu dulu, sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Halo teman bro 2 Daily Tabunan, balik lagi untuk nemenin kamu di Spada. Udah masuk jam 6 nih, seperti yang saya janjikan tadi sebelum kita memulai jazz musik Pro 2 FM di jam 5. Teman Pro 2 ya, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini di jam 6 ini. Ada banyak banget informasi yang mau saya bagi karena kebersamaan kita juga panjang sampai dengan jam 10 nanti, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa bikin pagi hari kamu lebih berwarna, sehingga kamu lebih semangat nih untuk menjalankan aktivitas kamu hari ini ya. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ke kamu, teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting ada lagu-lagu enak juga yang udah saya siapin yang siap untuk menghibur kamu. Salah satunya nih di jam 6 ini saya mau puterin dulu lagunya Jess Glynn with Don't Be So Hard On Yourself. Teman Pro 2 bakal kamu dengar sebentar lagi.

Selain Just Glean with Don't Be So Hard On Yourself, saya juga punya lagunya di Skoria, Lalel Manino dan juga Eva Celia dengan Chrisye, teman produa. Bakal saya puterin juga nih sebentar lagi.

Pokoknya ada banyak banget lagu-lagu enak yang bakal kamu dengarkan selama kebersamaan kita selama 4 jam ke depan nanti, teman Pro 2 ya. Lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya kira-kira 3 menit lagi, karena untuk yang sekarang banget nih, saya mau kasih dulu lagunya Afgan dengan Kacamata. So, tetap di sini, temenin saya terus, teman Pro 2 di Sepada, sampai dengan jam 10 nanti.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
2: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
4: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: Baca Hari Ini.
1: Oke, nomor 2, informasi perakhiran cuaca hari ini bakal kita ketengahkan ke ruang dengar kamu ya, di mana kita punya informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kita nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasi perakhiran cuacanya untuk hari ini? Yuk kita sama-sama simak deh, nomor 2. Ini dia.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Kami hadir kembali menyampaikan informasi perakhiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Mirna, perakhiran Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari, kondisi pun sama, masih diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di hari ini berkisar di 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut Tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih juga Mirna dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Itu deh informasinya, teman Pro 2, masih banyak informasi lain, jadi jangan kemana-mana.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Teman bro dua lagi seru banget ya pertandingan antara Jerman melawan Paraguay. Mereka lanjut ke adu penalti dan tadi sebetulnya Paraguay sempat nih mendapatkan peluang untuk langsung menangkan pertandingan setelah kipernya itu menahan dua tendangan dari pemain Jerman ya, salah satunya bintang Jerman yaitu Kai Havertz. Tapi sayangnya dua pemain Paraguay pun gagal menendang ya, yang satu itu keluar, yang satu lagi juga ditahan sama Manuel Neuer, teman pro 2. Nah, sekarang masih berlanjut nih. Saya belum tahu siapa pemenangnya, teman pro 2. Tapi yang jelas ya, Piala Dunia kali ini tuh memang betul-betul penuh dengan kejutan. Seperti siapa edisinya sih. Dan mudah-mudahan ini bisa menghibur kita semua nih, teman pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sugiharto. Dan kita kembali ke studio Pro 1 RR Bogor, ada Marisa yang bertugas, dan sesaat lagi kita simak informasi dalam Warta Bogor Raya.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
3: Tentu termotivasi untuk melakukan terbaik terhadap kotanya, minimal mempertahankanlah identitas kota Bogor yang barangkali sejuk, aman.
0: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini, Selasa 30 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Melalui aplikasi RRI Digital, berikut disampaikan berita utama. Satreskrim Polres Bogor naikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh Pemkab Bogor. Pelestarian sejarah dan budaya kota Bogor dinilai perlu dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Wasit Kota Bogor siapkan wasit berkompeten untuk kejuaraan daerah dan nasional. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Satreskrim Polres Bogor naikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh Pemkab Bogor dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan terduga 4 tersangka. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Kasus dugaan jual beli jabatan di internal pemerintahan Kabupaten Bogor kini memasuki tahap baru dari penyelidikan ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan memastikan dari hasil gelar perkara dan fakta-fakta yang diperoleh disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana korupsi dengan bentuk atau modus operandi penerimaan gratifikasi.
5: Disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu juga, karena sekarang penanganan atas persoalan tersebut oleh kami sudah ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan. Sejalan dengan hal itu, kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman kejaksaan.
4: Inspektorat Kabupaten Bogor sebelumnya telah merampungkan audit dan menemukan bukti kuat berupa transfer uang dan catatan rekening koran yang melibatkan 4 oknum ASN. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan serta menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ke aparat kepolisian.
6: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
4: Kasus tersebut bermula dari laporan dan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap 24 ASN di lingkup pemerintah daerah setempat. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan transaksi jual beli jabatan yang melibatkan 4 orang yang kini masih dalam tahap penyidikan.
0: Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Daman Huri terlibat dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan perusahaan besar di wilayahnya. Salah satu di antaranya adalah PT Ramin. Dalam kegiatan mediasi sengketa lahan bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, terungkap selain perkara lahan 10 hektar oleh PT Ramin, ternyata sengketa agraria tersebut juga mengklaim lahan yang melibatkan beberapa perusahaan lain, yaitu PT Intermesin, PT Sekarva, dan PT Gunung Putri Sepakat. Daman Huri mengonfirmasi hasil rapat bersama legislatif, memutuskan untuk mengembalikan penyelesaian pada jalur mediasi tertulis. Seluruh pihak perusahaan diminta duduk bersama mencapai kesepakatan tertulis yang adil.
7: sebidang tanah yang diklaim oleh beberapa perusahaan, baik PT Intermesin, PT Ramin, PT Skarpa. Dan ini mungkin tadi diputuskan sesuai dengan hasil keputusan GTRA yang ada, bahwa ini dikembalikan kepada mediasi di antara pihak agar menemukan kata sepakat, perjanjian bersama untuk sama-sama bisa dijadikan kedepannya baru berpikir bagaimana ini tanah ini bisa dijadikan sebagai tanah yang memiliki nilai ekonomi dan bisa mensejahterakan warga dan menghasilkan satu income bagi restribusi untuk daerah dan pemerintah Pemda maupun pusat. Luasnya sebetulnya kalau yang di sisa dari GTRA itu tinggal kurang lebih 10 hektar.
0: Di samping penanganan konflik lahan industri, perkara itu pun sebelumnya menemui kesimpangsiuran luasan lahan yang berperkara. Beberapa spekulan mengklaim adanya 40 hektar yang berperkara di kawasan itu dan saling klaim kepemilikan. Melalui gugus tugas reforma agraria, status lahan itu pun dibedah satu persatu sesuai dengan dokumen resmi negara yang dirinci mulai dari letter C, AJB, akta jual beli, dan sertifikat hak milik. Pelestarian sejarah dan budaya Kota Bogor dinilai perlu dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
8: Pelestarian sejarah dan budaya Kota Bogor dinilai perlu dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Salah satunya melalui museum yang tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga jadi ruang untuk membangun rasa bangga terhadap identitas daerah. Ketua TACB Kota Bogor, Taufik Hasuna, mengatakan, kecintaan terhadap kota harus diawali dengan rasa bangga terhadap identitas yang dimiliki. Menurutnya, museum menjadi media yang efektif untuk menanamkan kebanggaan tersebut, sehingga generasi muda terdorong menjaga karakter dan warisan budaya Kota Bogor.
9: Kecintaan terhadap satu, entah itu benda, entah objek, entah itu kota, entah itu tempat lahir, tentu harus diimbangi dengan, diawali dengan kebanggaan dulu. Nah, kebanggaan terhadap identitas pribadi itu menjadi sangat penting dibangun. Nah, salah satunya media yang tepat untuk membangun rasa kebanggaan yang ujungnya nanti kecintaan adalah museum. Sehingga nanti, terutama generasi muda, tentu termotivasi untuk melakukan terbaik terhadap kotanya. Minimal mempertahankanlah identitas Kota Bogor yang barangkali sejuk, aman, sehingga akan tertanam motivasi juga untuk meneruskan tradisi ini dalam kehidupan mereka kelak.
8: Sementara itu, anggota TACB Kota Bogor sekaligus Bujangga Manik Society, Muhammad Anolza, menilai kekayaan intelektual berbasis narasi dan sejarah lokal dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk melahirkan karya-karya kreatif. Ia menegaskan, proses mengimajinasikan kembali warisan budaya dalam bentuk karya baru merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap budaya itu sendiri.
10: Ketika masyarakat sekarang, terutama generasi muda nih ya, bisa menjadikan intellectual property ini menjadi bahan inspirasi mereka begitu. Dan bagi masyarakat Sunda sendiri, hampir tidak dikenal yang namanya pakem. Ketika nantinya itu diimajinasikan, diresepsi oleh anak-anak muda ini dan dibentuk menjadi karya-karya baru, buat saya itu juga adalah bentuk apresiasi budaya sendiri.
8: Melalui pemanfaatan museum dan pengenalan warisan budaya secara kreatif, diharapkan semakin banyak generasi muda yang mengenal, mencintai, dan berperan aktif dalam melestarikan identitas budaya Kota Bogor.
0: Pemerintah Kota Bogor tengah mengkaji penataan pedagang kaki lima atau PKL agar tetap dapat menjalankan usaha tanpa mengganggu ketertiban dan fungsi ruang publik. Kajian ini dilakukan sebagai upaya memberikan ruang usaha yang lebih tertata sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM yang belum memiliki tempat usaha tetap untuk tetap berjualan. Namun menurutnya seluruh pedagang tetap harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu skema yang tengah dikaji, yakni pengaturan jam operasional bagi pedagang kuliner. Selain itu, para pedagang juga diminta memperhatikan akses pejalan kaki dan pengguna jalan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu kepentingan umum. Pemerintah Kota Bogor juga akan menata lokasi parkir di sekitar kawasan tersebut sebelum kebijakan diterapkan secara bertahap.

0: Pemerintah Kota Bogor berharap penataan ini dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku UMKM dan ketertiban kota. Kajian tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan kebijakan penataan PKL secara berkelanjutan di berbagai wilayah Kota Bogor.
1: Ada kajian tentang bagaimana kita memberikan kesempatan para pelaku usaha UMKM, mereka yang memang tidak mampu punya toko, punya ruko, ya, punya kios, mereka berjualan. Ya, tentu kita harus lindungi, tapi juga harus ikut aturan pemerintah kota. Ya, supaya ada tata aturan. Nah, misalnya untuk di kuliner seperti di Jalan Sudirman, kita perbolehkan misalnya setelah maghrib sampai jam 4 pagi atau sampai jam 5 pagi. Setelah itu bersih lagi. Ya, tetapi tetap, pada saat mereka berjualan, memperhatikan kebersihan, memperhatikan akses orang untuk jalan. Ya. Jadi artinya tidak hanya orang-orang yang memang bisa punya ruko, bisa punya usaha besar, tapi juga mereka yang usaha kecil, ya, kita harus tunggu, kita harus coba sesuaikan dengan kondisi.
2: Untuk jalur ini nanti,
1: tadi kalau dilihat bahwa kita untuk memindahkan tadi parkir yang ada di pinggir jalan, kita pindahkan ke sini. Tapi kita tunggu untuk pemberitahuan dulu para pembeli kios nih, ya kan? Baru nanti dibangun, diselesaikan ininya aturannya.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Saudara, Pemkot Bogor menata alun-alun Empang menjadi ruang publik tematik dengan merevitalisasi kawasan lebih indah untuk berkumpul keluarga. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan penataan kawasan alun-alun Empang di kawasan Bogor Selatan sebagai ruang terbuka hijau yang mengedepankan nilai sejarah dan fungsi ruang publik. Senin 29 Juni 2026, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menjelaskan penataan alun-alun Empang akhirnya dapat direalisasikan setelah adanya penetapan Nazir Wakaf Resmi Masjid Agung At-Tahiriyah yang memberikan kepastian pengelolaan kawasan. Menurutnya, kawasan yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi itu akan dikembalikan fungsinya sebagai alun-alun dengan tetap mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti area parkir dan sentra kuliner UMKM. Ia menambahkan alun-alun Empang memiliki nilai historis, menjadi salah satu pusat pemerintahan pada masa kolonial Belanda dan berada di kawasan Masjid Agung At-Tahiriyah yang berdiri sejak 1816. Penataan tersebut diharapkan mampu menjaga warisan sejarah sekaligus menghadirkan ruang publik yang lebih representatif dan nyaman bagi masyarakat.
5: Setelah Kementerian Agama memutuskan nazir resmi, ya, dari Masjid Agung At-Tahiriyah Empang, akhirnya kita bisa memulai sebuah langkah penataan bersama. Tentu kalau kita melihat ke belakang, ya, dari historinya kan ini daerah yang cukup bersejarah. Dulu pemerintahan zaman kolonial itu disinilah wilayah yang disebut Sukahati. Jadi Bupati Bogor salah satunya dulu pernah berkantor di wilayah situ. Disinilah tempat di mana memulai pemerintahan di Kota Bogor di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sekarang ada kesempatan untuk kita tata, ya, karena prosesnya sudah berjalan dan alhamdulillah dari pihak Nazir juga punya keinginan yang sama, maka ini tentu harus kita mulai. Ya, kita tata lah.
4: Penataan kawasan baru dapat dilaksanakan setelah pengelolaan lahan diserahkan kepada pemerintah Kota Bogor melalui Nazir Wakaf. Selanjutnya penataan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk pendataan pedagang dan kebutuhan lahan parkir.
5: Yang pasti kan tadi parkir, bagaimana menata parkir nih? Bayangkan ini Masjid Agung 1816 kalau nggak salah, 1800 sekian. Ya masa sih tempatnya kubuh, ya, apalagi punya nilai sejarah yang tinggi. Nah, kita tata lah semuanya, ya. Dan warga juga sudah setuju, Nazir dan seluruh keluarga ahli waris juga sudah setuju. Tinggal kita semua nih, zaman sekarang, ya, kita coba penataan lebih baik lagi. Dan ini ada kesempatan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau tunggu-tunggu, kalau nggak ada, kalau wali kotanya nggak mau juga belum tentu. Ini karena wali kotanya dan camat dan Pak Kadisnya mau, Nazirnya mau, warga mau, kan berarti sudah sinergi. Sudah siap berkolaborasi. Tinggal warga yang lain, ya, kita menyesuaikan dengan rencana dan langkah yang akan kita ambil.
4: Pemerintah Kota Bogor akan mengusung konsep ruang terbuka hijau yang dipadukan dengan karakteristik lokal lokal serta pelestarian kawasan bersejarah dalam penataan alun-alun. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, nazir, dan masyarakat, kawasan tersebut diharapkan menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelestarian sejarah Kota Bogor.
6: Saya Rido, Ketua Umum Arsenal Indonesian Supporter Regional Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang mantap, lanjutkan!
0: Beralih ke warta olahraga. WOSI Kota Bogor siapkan wasit berkompeten untuk kejuaraan daerah dan nasional. Klub basket Bogor Hornbills mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Indonesian Basketball League IBL GoPay 2026 untuk pertama kalinya sejak bergabung pada 2021. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
7: Untuk meningkatkan para pelatih serta wasit berkualitas dan bersertifikasi, Pengurus Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor menggelar pelatihan P1 wasit dan W2 POSI di Aula Mila Kencana Kota Bogor beberapa waktu lalu. Kadispora Kota Bogor Anas S. Rasmana sangat mengapresiasi langkah kepelatihan yang digagas POSI Kota Bogor. Tentunya ini akan menjadi salah satu momentum bersejarah Kota Bogor bisa mengambil bagian mencetak para pelatih maupun wasit terintegrasi untuk merah putih.
8: Harapan saya Kota Bogor bisa menghasilkan pelatih-pelatih yang berkualitas dan bersertifikat resmi dan wasit-wasit yang profesional, yang jujur, yang mempunyai keahlian yang tinggi, ya, skill yang tinggi di bidang kewasitan.
7: Sementara itu, Ketua Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor, Hadid Suherman, berharap pelatihan bagi pelatih dan wasit dapat meningkatkan sosialisasi olahraga selam di masyarakat. Melalui bekal pengetahuan knowledge yang diperoleh dari kepelatihan tersebut, para pelatih dan wasit diharapkan mampu mengedukasi warga mengenai berbagai nomor kolam, nomor selam, serta nomor-nomor pertandingan yang ada di bawah naungan cabang olahraga POSI Kota Bogor.
9: Tujuan dari pelatihan ini tentunya kita ingin menciptakan pelatih-pelatih yang berkualitas, pelatih-pelatih yang tersertifikasi termasuk juga dengan wasit. Harapannya dari pelatih dan wasit yang sudah tersertifikasi, yang sudah memiliki knowledge atau pengetahuan tentang olahraga selam, terutama selam prestasi, harapan kita ini bisa disebarluaskan ke masyarakat. Dari pelatih dan wasit itulah nanti masyarakat akan paham olahraga selam, nomor kolam itu seperti apa, nomor laut itu seperti apa. Itu harapannya.
7: Rangkaian dari kegiatan kepelatihan ini akan berlanjut pada kejuaraan nasional dan nantinya para pelatih maupun wasit bisa langsung melakukan praktek di event tersebut. Klub basket Bogor Hornbills mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Indonesian Basketball League IBL GoPay 2026 untuk pertama kalinya sejak bergabung pada 2021. Gelar ini dipastikan setelah mereka mengalahkan Pelita Jaya dengan agregat 3-2 lewat kemenangan tipis 64-61 pada laga penentuan di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Mengandalkan pertahanan yang solid, Travin dan tim berhasil meredam agresivitas Pelita Jaya yang sekaligus menjadi kegagalan final kedua berturut-turut bagi sang lawan. Prestasi bersejarah ini pun menjadi kado manis bagi masyarakat Kabupaten Bogor di penghujung perayaan Hari Jadi Bogor ke-544.

0: Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Sebelum kami akhiri, sekali lagi disampaikan berita utama. Satreskrim Polres Bogor naikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh Pemkab Bogor. Pelestarian sejarah dan budaya Kota Bogor dinilai perlu dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. POSI Kota Bogor siapkan wasit berkompeten untuk kejuaraan daerah dan nasional. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Yufri Haryadi, juga penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor, setelah mengikuti informasi dalam Warta Bogor Raya, hadir untuk Anda kali ini, kita menantikan juga informasi lainnya yang akan segera hadir dari dalam maupun di luar negeri bersama Pro 3 RRI di Jakarta dalam Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.